tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar. Berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta, RRI Ranai, untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna yang dipandu oleh rekan kami Penny Sartina.
1: Broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna ada Kak Alfi Fauziah. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana nih keadaannya di pagi hari ini?
2: Sedang sedikit tidak baik, tapi kita harus tetap semangat ya Mbak.
1: Oke, lagi pilek ya Kak?
2: Iya.
1: Tentunya tetap semangat ya Kak Alfi.
2: Iya, betul Mbak.
1: Nah Kak Alfi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca nih Kak Alfi di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya, edisi hari Sabtu 23 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 23 Mei 2026. Kelembapan udara lapisan atas yang cukup rendah kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Namun, proses konveksi lokal yang masih cukup kuat mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumpuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali ya buatnya Kak Alfi, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengetahui ya keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Ya, besok kita masih akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di acara Ranai Menyapa pagi ini ya. Silakan nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini ya. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026. Di Ranai Menyapa pagi ini kita berbicara tentang diskon tambah daya 50% untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional, bukan hari raya ya, tapi untuk menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Jadi pendengar, menyambut peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna meluncurkan program Melaju Lebih Terang dengan memberikan potongan biaya penyambungan tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga. Program tersebut berlangsung mulai tanggal 20 Mei hingga 2 Juni 2026 dan dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Promo ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fase dengan daya awal 450 FA hingga 5500 FA yang ingin melakukan penambahan daya maksimal sampai 7700 FA. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses listrik yang lebih memadai dengan biaya yang lebih terjangkau. Menurut manajer PLN ULP Natuna, Rapki Chandra mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kelistrikan yang andal dan mudah dijangkau ya. Dan tentunya pendengar, PLN menetapkan sejumlah syarat bagi pelanggan yang ingin mengikuti promo tersebut. Pelanggan harus sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Mei 2026, tidak memiliki tunggakan tagihan listrik, serta minimal satu kali melakukan transaksi pembayaran atau pembelian token melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon. Setiap akun PLN Mobile dapat memperoleh maksimal 4 e-voucher, namun satu ID pelanggan hanya diperbolehkan menggunakan promo satu kali selama periode berlangsung. Selain itu, biaya penyambungan dibayarkan penuh di awal dengan tarif promo yang telah ditentukan. Dalam program tersebut, pelanggan pasca bayar juga diberikan kemudahan berupa cicilan uang jaminan langganan hingga 12 kali pembayaran. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas listrik di rumah maupun usaha kecil. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Rana Menyapa pagi ini, kita berbicara tentang ada program baru nih, meluncurkan program Melaju ya dari PLN. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapannya, masukannya, kita tunggu di 08117033669 hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga selain itu ada berita lainnya, sapi ya yang diberikan Presiden Republik Indonesia sudah sampai ke Pulau Laut ya. Jadi untuk wilayah Kabupaten Natuna diserahkan ke Pulau Laut untuk sapi kurban dari Presiden. Kemudian juga ada berita tentang ulang tahun IGTKI yang ke-76 ya, dengan menggelar silaturahmi bersama Bupati Natuna Chen Shulan Jumat pagi di ruang kerja Bupati Natuna, karena Bupati Natuna adalah Bunda PAUD Kabupaten Natuna ya. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin memberikan komentar tanggapannya, silakan saja. Kami tunggu di 08117033669 dengan berita yang sudah Anda dengar pagi tadi jam 6 ya, Warta Berita Daerah. Salah satunya berita tentang PLN Natuna meluncurkan program Melaju Lebih Terang ya, dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2026. Kemudian ada juga informasi tentang hari ulang tahun Ikatan Guru ya, Ikatan Indonesia ya. Jadi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Natuna memperingati ulang tahun ke-76 dengan menggelar silaturahmi bersama Bupati Natuna Chen Shulan, karena beliau adalah Bunda PAUD-nya Kabupaten Natuna.
Kemudian ada tentang sapi presiden sudah sampai ke Pulau Laut ya. Jadi setiap kabupaten presiden memberikan sapi kurbannya. Jadi untuk Kabupaten Natuna diserahkan di Pulau Laut. Sudah sampai alhamdulillah ya. Semoga sehat dan dapat dinikmati masyarakat Pulau Laut nantinya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, yang ingin memberikan tanggapannya, masukannya juga silakan. Kami tunggu di 08 11 70 33 669.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata

ternyata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh. Si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya. Apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya. Jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan enggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia enggak punya privacy apa?
0: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ranai Penyapa. Karena informasi dan inspirasi.
4: Mendengar, masih di acara Ranai Menyapa pagi ini bersama saya Elmi Sembayang ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita berbicara tentang diskon tambah daya 50% dari PLN sambut hari kebangkitan nasional, bukan hari raya ya, tapi hari kebangkitan nasional. Kemudian tentunya sapi presiden ya sudah sampai di Pulau Laut. Kemudian berita lainnya tentang HUT IGTKI ya, bersilaturahmi dalam rangka HUT IGTKI, tentunya bunda-bunda PAUD bersilaturahmi dengan Bupati Natuna sebagai Bunda PAUD Kabupaten Natuna. Silakan mendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapannya, komentarnya, masukannya ya, silakan. Jadi PLN ya, Natuna meluncurkan program ada namanya Mailaju Lebih Terang. Ini dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan program tersebut memberikan potongan biaya penyambungan tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga mulai dari tanggal 20 Mei hingga 2 Juni 2026 melalui aplikasi PLN Mobile. Tapi harus memenuhi syaratnya ya, menggunakan aplikasi PLN Mobile. Manajer PLN ULP Natuna Rapki Chandra mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal dengan biaya yang lebih terjangkau ya. Dan tentunya pendengar, berita lainnya tentang hari ulang tahun IGTKI ya, mengunjungi Bupati Natuna Chen Sulan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Natuna ya. Dan tentunya kegiatan tersebut dihadiri oleh para guru Taman Kanak-kanak bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna ya. Dan juga kedatangan rombongan IGTKI Natuna disambut langsung oleh Bupati Natuna Chen Sulan karena beliau merupakan Bunda PAUD Kabupaten Natuna. Dalam sambutannya, Bupati menitipkan pesan kepada guru-guru PAUD ini untuk menjaga dan memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak usia dini di Natuna. Bupati menegaskan agar anak-anak usia taman kanak-kanak tidak dipaksakan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Takutnya nanti anak bosan ya. Jadi sesuai dengan umur lah ya. Kemudian tentang sapi yang diberikan oleh presiden untuk kurban nanti sudah sampai di Pulau Laut. Jadi presiden telah memberikan satu ekor sapi untuk Kabupaten Natuna, tapi diperuntukkan untuk masyarakat di Pulau Laut. Semoga bisa menikmatinya ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di acara Rana Menyapa, moga ada masukan juga, ada tanggapannya, ada komentarnya. Silakan, kami tunggu di 08 11 70 33 669.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Ranai Penyapa.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ranai Menyapa pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Dan saya Elmi Subayang, juga rekan sekerja Amira, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menegaskan, sekolah rakyat dibangun sebagai upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Program ini pendengar dirancang agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih layak dan terarah. Selain itu, orang tua, siswa juga diberdayakan. Hal itu disampaikan oleh Agus Jabo di kantor Kementerian Sosial pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dia mengatakan tujuan sekolah rakyat itu dimasukkan oleh Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Ia menjelaskan sekolah rakyat dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin memastikan siswa mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, pola makan yang baik, hingga lingkungan belajar yang lebih mendukung. Menurutnya, konsep asrama dipilih agar anak-anak dapat memperoleh perhatian secara menyeluruh. Pasalnya, banyak anak dari keluarga miskin yang masih menghadapi persoalan lingkungan, tempat tinggal, dan keterbatasan pemenuhan gizi. Saat ini, 166 titik sekolah rakyat sudah beroperasi di berbagai daerah. Jumlah tersebut melampaui target awal Presiden yang meminta 100 sekolah mulai berjalan pada tahun pertama pelaksanaan program. Agus Jabo mengatakan sementara waktu pemerintah memanfaatkan berbagai aset milik negara untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Fasilitas yang digunakan antara lain sentra dan balai milik Kementerian Sosial, gedung kementerian lain hingga aset pemerintah daerah sambil menunggu pembangunan sekolah permanen. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Mendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Sosial telah menjaring hampir 600 anak jalanan di area Jabodetabek untuk didaftarkan menjadi siswa sekolah rakyat. Ditambah dengan anak-anak yang putus sekolah, jumlahnya mencapai 700 orang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul menyampaikan, selanjutnya pihak Kemensos akan meminta izin kepada orang tua atau wali asuh anak-anak tersebut sebelum nantinya dibawa ke asrama sekolah rakyat. Kemensos berencana mengundang para wali asuh anak-anak dalam waktu 1-2 pekan ke depan. Ratusan anak itu rencananya akan disebar ke berbagai titik sekolah rakyat yang ada di area Jabodetabek, ya. Dan penyisiran anak jalanan itu telah dilakukan Kemensos sejak April lalu. Mereka rencananya akan direkrut menjadi siswa sekolah rakyat tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi ini kami dapatkan dari suara.com.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Pendengar radio manapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Satu. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan penguatan tata kelola penyelenggaraan suara rakyat mulai dari sarana prasarana SDM, kemudian keuangan hingga pembelajaran disiplin menjelang dimulainya tahun anjaran 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Sekolah Rakyat secara daring di ruang rapat Mensos kantor Kemensos pada hari Selasa 19 Mei 2026.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.

0: dan hasilnya nggak totalitas.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Mendengar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak-anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian P3A, Titi Eko Rahayu menyebut perempuan dan anak rentan terpapar ideologi radikal melalui ruang digital. Menurutnya perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan risiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, Kementerian P3K memperkuat sinergi nasional cegah radikalisme anak dan perempuan. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Pendengar radio manapun Anda berada, pemerintah mengimbau seluruh jemaah dan petugas untuk meningkatkan kepedulian terutama terhadap jemaah lansia, disabilitas, perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Imbauan tersebut disampaikan menyikapi seorang jemaah haji Indonesia wafat setelah sebelumnya dinyatakan hilang, ya. Jadi pendengar, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Hasan Afandi dalam keterangan pers yang disiarkan dalam tayang YouTube pada Jumat 22 Mei 2026, ia meminta jemaah atau petugas untuk lebih peka jika mendapati ada jemaah berjalan sendirian, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan. Selanjutnya melapor kepada petugas terdekat. Hasan menilai kepedulian antar sesama sangat penting untuk mengurangi risiko jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan. Oleh sebab itu, Hasan kembali mengingatkan agar tidak membiarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, khususnya jemaah yang membutuhkan perhatian lebih. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pun Anda berada saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Almi Subayang undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Murniadi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesungguhnya.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

9,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai siang ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat pendengar ya, dengan berbagai kesibukan Anda di hari ini. Semoga semuanya lancar. Buat yang lagi santai menikmati hari liburnya juga, semoga menyenangkan hari ini pendengar. Dan semoga yang sedang sibuk-sibuknya masih konsentrasi ya di siang ini pendengar. Walaupun kalau di Sempang masih panas nih cuaca pendengar. Walaupun di beberapa tempat, di beberapa hari terakhir sudah sering turun hujan juga pendengar ya. Ya memang hujannya tidak merata. Memang sebelumnya sudah diperkirakan BMKG ada potensi terjadinya hujan lokal di beberapa tempat pendengar. Oke, pukul 10 lebih 10 menit pendengar, kita bersama di program Jendela Negeri dengan tema Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan topik yang diangkat kali ini pendengar, kita mengenal sejarah huruf Braille yang digunakan oleh para penyandang khususnya untuk ini pendengar ya, penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan, untuk membaca dan tentunya untuk menulis secara mandiri. Nah, ini fungsi utama dari huruf Braille yang sudah digunakan sejak ya di pertengahan abad 19 ini pendengar ya. Nah, memang huruf Braille ini merupakan sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh para penyandang tunanetra. Dan awalnya ini sistem ini diciptakan oleh Louis Braille. Ini jadi diambil dari nama salah satu penemunya pendengar ya, yang mengalami kebutaan saat usia 5 tahun dan saat usia 15 tahun. Louis Braille ini membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca di waktu gelap. Nah, tulisan ini kemudian disebut tulisan malam dan dinamai dari namanya sendiri atau Louis Braille. Dan huruf Braille ini saat itu pendengarnya tidak memiliki huruf W saat itu ya. Dan ya memang ini berawal di abad ke-19. Kemudian ada juga yang namanya Charles Barbier yang awalnya menciptakan kode night writing agar pasukan militer dapat berkomunikasi dalam gelap dengan menggunakan titik timbul pendengar. Nah, kemudian pada tahun, tepatnya tahun 1824, ada pria tadi yang bernama Louis Braille asal Perancis yang menyempurnakan sistem ini menjadi abjad 6 titik yang dikenal hingga sekarang. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Halo dari Isan of the Curing, Rai Putra mendengar. Kau adalah spesial untuk ada yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita masih di Jendela Negeri mengenai ruang disabilitas dan inklusi pendengar ya.
1: Dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya.
0: Dan seperti yang dibahas sebelumnya, di Jendela Negeri kali ini kita bahas tentang huruf Braille yang digunakan oleh para penyandang disabilitas pendengar ya. Nah, kemudian di pertengahan abad 19, tempatnya di tahun 1851, ini tulisan Braille diajukan pada pemerintah Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Dan sejak saat itu pendengar, penggunaan huruf Braille mulai berkembang hingga mencapai negara-negara lain ya. Dan pada akhir abad 19, sistem tulisan ini diakui secara universal dan diberi nama tulisan Braille. Kemudian pada tahun 1956, Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra ini menjadikan bekas rumah Louis Braille ini sebagai museum. Dan kediaman ini terletak di 40 km sebelah timur Paris, pendengar ya.

Sistem huruf Braille ini sendiri, pendengar, disusun menggunakan 6 titik timbul ya, yang menyerupai pola kartu domino atau matrix, yang terdiri dari 2 kolom dan 3 baris juga. Nah, ke-6 titik ini dapat dikombinasikan hingga menghasilkan 64 macam variasi, dan kombinasi ini tidak hanya mewakili abjad A sampai Z dan angka, tetapi juga bisa berupa tanda baca, simbol matematika, bahkan not balok musik juga ada, pendengar.

dan tentunya banyak manfaat dari penggunaan huruf Braille ini pendengar ya. Nanti masih kita bahas di Jendela Negeri. Tetap bersama kami dan tetap semangat.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

lagu dari Marcelo Taito atau Elo mendengar ya, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Spesial untuk Anda yang masih sibuk dengan berbagai aktivitasnya di kesempatan siang ini dan masih di jendela negeri pendengar. Nah, pendengar, fungsi utama huruf Braille ini adalah sebagai sistem tulisan taktil atau sentuh ya, yang memungkinkan para penyandang tunanetra atau gangguan penglihatan untuk membaca dan menulis secara mandiri. Nah, sistem ini yang menggunakan pola titik-titik timbul untuk menggantikan huruf, angka, dan simbol cetak biasa. Dan fungsinya tentunya banyak fungsi dan banyak manfaat juga dari huruf Braille ini pendengar. Diantaranya bisa membuka akses pendidikan yang memungkinkan siswa tunanetra belajar membaca, kemudian memahami materi pelajaran, dan tentunya juga bisa mengikuti ujian setara dengan siswa non disabilitas pendengar ya. Kemudian juga bisa untuk mendukung kemandirian karena bisa memberikan kebebasan bagi para penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk membaca buku, kemudian bisa mengakses informasi, dan yang gak kalah pentingnya juga pendengar, bisa memahami dokumen pribadi ya atau umum tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai navigasi dan identifikasi yang bisa diterapkan pada fasilitas publik pendengar ya. Dan tentunya untuk bisa menjamin kesetaraan hak juga. Nah, karena bisa memastikan setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi dan untuk menjembatani inklusivitas di ruang publik juga, pendengar.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, masih bersama kami di Prosata Ranai dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Pendengar ya, selalu jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda dan satu lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Race 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui.
0: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh,
1: setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRIGO, Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi menyampaikan bahwa hari ini
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih ke depannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan ke depannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, demikian di olahraga dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Selamat siang, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini dengan berbagai kegiatan Anda. Buat yang lagi santai menikmati hari liburnya juga, semoga tetap bisa menyenangkan ya pendengar. Sudah pukul 11:27 waktu Indonesia Barat saat ini. Yang sedang dalam perjalanan, selamat siang juga, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Lagu ini selain dengan maafkan lagu ini tahun 1990 pendengarnya, spesial untuk Anda yang lagi santai di siang ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu zuhur untuk kota Arane dan sekitarnya hari ini pukul 11.47 dan adalah lagu-lagu berdansa islami jelang kumandang azan zuhur pendengar.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Mendengar masih bersama kami di Prosat RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kemarin azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Pendengar, jumpa lagi kita di program Pesta Bola Dunia 2026 RRI Ranai. Salah satu program jelang Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan juga oleh Radio Republik Indonesia melalui format audio pastinya pendengar ya, untuk menjangkau masyarakat yang ada di pelosok-pelosok ya. Dan memang lisensi siaran langsung Piala Dunia 2026 sudah resmi akan disiarkan oleh TVRI yang juga akan bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia. Dan Radio Republik Indonesia sebagai salah satu media partner TVRI yang akan menyiarkan secara langsung program Pesta Bola Dunia 2026. Nah, jelang Piala Dunia 2026 di tiga negara pendengar, di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, RRI Ranai akan menghadirkan berbagai program siaran Piala Dunia, dan salah satunya program Pesta Bola Dunia 2026 yang kita akan bahas mengenai tim-tim yang akan berlaga di Piala Dunia tahun ini dan juga siapa saja unggulannya, kemudian negara-negara mana saja yang akan menjadi kuda hitam, sampai sejauh mana nanti negara Asia yang akan berlaga di Piala Dunia tahun ini. Baik pendengar, bersama saya Adi dan juga ada teman saya yang hobi bola. Halo.
1: Halo Bang Adi.
0: Bersama Fani. Gimana kabarnya Fani?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Abang sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih jelang Piala Dunia tahun ini? Jagoannya siapa sih Fani?
1: Kalau tim unggulan Piala Dunia sih ya, Brazil sih Bang.
0: Brazil?
1: Iya. Enggak,
0: maksudnya tim unggulannya?
1: Tim unggulan Brazil.
0: Brazil. Tapi iya, untuk tahun ini gimana peluang Brazil?
1: Kalau untuk tahun ini kan Brazil ya, pelatihnya Carlo Ancelotti.
0: Pelatih pengalaman pemain, nih.
1: Pemainnya sih kayaknya pemainnya berpengalaman sih Bang.
0: Pengalaman?
1: Casemiro.
0: Oh iya, Casemiro.
1: Iya. Itu lagi yang lagi gacor-gacornya di tim, di klub Real Madrid,
0: Vinicius. Oh iya, ada Vini.
1: Iya, Rodrigo masuk gak ya Bang?
0: Rodrigo, nanti kita cek Rodrigo. Nah, sebelum kita bahas Brazilnya atau tim-tim unggulan di Piala Dunia 2026, aku pengen tahu nih, Fani ngikutin Piala Dunia sejak yang Piala Dunia tahun kapan tuh?
1: Kalau aku
0: udah Bang, nonton, udah mulai nonton Piala Dunia.
1: Aku nih termasuk masih muda ya Bang.
0: Masih muda, masa?
1: Aku 97 lahirnya Bang. Jadi kalau Piala Dunia ngikutin tuh Piala 2010, Dunia ya? 2000 yang atau yang 2014. Zidane nanduk Materazzi.
0: Oh, 2006.
1: 2006.
0: Oh iya, salah satu Piala Dunia yang paling ikonik ya.
1: Iconic, iya.
0: Yang paling diingat, apalagi laga finalnya yang enggak ketebak gitu ya.
1: Enggak ketebak.
0: Di extra time kedua ada insiden yang sampai sekarang masih dikenang ya.
1: Masih, sampai Zidane pun karirnya redup tuh gara-gara itu tuh.
0: Masa redup, enggak lah.
1: Iya sih, kalau menurut Fani sih
0: redup. Oke, di Piala Dunia 2006 Italia juaranya ya. Penalti versus Prancis, ada insiden Zidane sama Materazzi yang menutup karir Zinedine Zidane dengan kartu merah. Dan akhirnya Italia menjadi juara dunia yang keempat kalinya. Nah, tapi sayang Italia sekarang sudah tiga kali beruntun tidak lolos Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia tahun ini gak masuk ya Bang?
0: Gak masuk. Gak. Jadi masuk. Udah tiga kali beruntun sejak 2018, kemudian 2022 dan
1: berarti Italia setara dengan Indonesia tuh.
0: Padahal kalau kita ngomongin ya, kalau Italia kan salah satu negara yang punya tradisi bola kuat lah ya.
1: Seperti liganya bagus sih Bang.
0: Liganya Serie bagus A. Dulu 90-an, 2000-an. Kalau sekarang mungkin ya kurang bagus kayaknya ya.
1: Bagus. Itu mah Italia. Milan, Inter Milan masih bagus, masih gacor.
0: Oke, okay, Italia enggak lolos tahun ini. Jadi ada beberapa negara yang akan menjadi unggulan di Piala Dunia kali ini San ya. Kalau kita ngomongin unggulan, nah kalau kita lihat dari ranking FIFA saat ini, Yang ada di urutan 1 ada Spanyol. Mungkin Spanyol masih, oh bukan Spanyol ya, sorry. Ada
1: Argentina.
0: Argentina kemarin. Oh iya Spanyol, Prancis sekarang.
1: Oh Prancis sekarang.
0: Sekarang yang ada di urutan 1 peringkat FIFA ada Prancis. Yang menjadi, ya pastinya menjadi unggulan lah ya.
1: Unggulan sih bang.
0: Kemarin juga di Euro. Oh ya walaupun mereka kalah di semifinal ya. Lawan Spanyol.
1: Spanyol
0: akhirnya jadi juara kan.
1: Iya.
0: Kalau Ihsan sendiri ngeliat Prancis gimana sebagai unggulan?
1: Prancis juga bagus sih bang.
0: Bagus.
1: Kedalaman skuadnya bagus sih bang.
0: Apalagi lini depannya kan.
1: Iya. Ada siapa sih pemain Bayern yang baru itu?
0: Olise.
1: Oh. Itu cakep Olise. Sih.
0: Ditambah Dembele. Meraih Ballon d'Or.
1: Iya. Mbappe.
0: Tapi
1: Mbappe cedera yang terus sih. Di klub cedera sih. Gak tau lah ya kalau di Piala Dunia besok.
0: Kalau Fanny ngeliat Perancis lolos ke final atau sampai kemana lah?
1: Kalau final ya. Kalau lihat sekarang sampai final nih bang. Final itu Perancis-Brazil.
0: Oh Brazil, kenal Brazil. Yakin Brazil final. Apa nih yang bikin Fanny yakin Brazil bisa lolos ke final? Apa nih faktornya?
1: Faktor pemain. Pemain pertama. Pelatih Carlo Ancelotti. Yang kedua, karena di Brazil ya, Bang. Amerika Latin itu kan ya Brazil, Bang.
0: Iya. Maksudnya kan apa nih?
1: Dekat basis pendukungnya.
0: Oh, negara tuan rumahnya dekat tuh
1: dekat, sama basis Brazil. Pendukungnya banyak pasti kan menambah moral pemain tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pemainnya masih muda-muda juga
0: masih
1: lah
0: muda-muda.
1: Itu.
0: Masih udah tua, lagian, banyak yang tua juga.
1: Ada ya?
0: Oh iya, ada, iya, ada yang tua. Ada Thiago Silva masih
1: ikut.
0: Kan ini Brazil baru ngumumin skuad untuk Piala Dunia 2026 dan masih banyak pemain-pemain senior yang diikut sertakan. Di antaranya ada Thiago Silva yang udah 40 plus.
1: Bang, tapi Brazil tahun-tahun sebelumnya kan juga itu ya, melempem gitu ya. Kalah gitu.
0: Iya.
1: Nah mungkin tahun ini nih jadi gebrakan mereka udah. Masa kalah terus kan.
0: Itu kalau kita ngomongin Brazil, Fanny, terakhir pencapaian terbaik Brazil saat tuan rumah 2014.
1: Oh iya bang.
0: Ya, lolos semifinal final. Kalah yang dicukur sama Jerman 7-1. Terus di perebutan 3-4 kembali dicukur sama Belanda 3-0. Nah sebelumnya,
1: wih Jerman ada juga loh bang.
0: Jerman ya pastilah masuk unggulan.
1: Jerman unggulan juga dong.
0: Kita ngomongin Brazil, mereka terakhir juara 2002 ya, sudah cukup lama untuk negara yang saat ini masih memegang rekor sebagai pemenang Piala Dunia terbanyak 5 kali. Tapi terakhir kali mereka juara tahun 2002 masih era-era emasnya generasi Brazil saat itu mungkin. Oh iya Fanny, 2002, ikutinya 2006 ya. Jadi 2002, tapi masih ingat lah ya.
1: Tahu lah kan.
0: Ya tahu lah sejarahnya kan. Masih
1: main
0: ada
1: PS Ronaldo, Winning Eleven.
0: Ronaldo Nazario. Jadi kalau dari skuad ya mungkin gak mewah-mewah seperti Brazil sebelum-sebelumnya Fanny ya.
1: Iya.
0: Ya, karena biasanya Brazil ini kan skuad-skuadnya pasti pemain-pemain yang bermain di klub-klub papan atas bagus biasanya ya, kan.
1: Nah,
0: kalau sekarang banyak nih pemain-pemain yang main di liga lokal atau di liga Brazil. Seperti siapa nih kira-kira apa nih? Jerman,
1: bang.
0: Spanyol. Juara Euro.
1: Tapi
0: gimana nih kalau Fanny lihat Spanyol di Piala Dunia kali
1: Spanyol
0: ini?
1: Sih cepat ya mainnya bang ya, apalagi ada Lamine Yamal.
0: Nah, itu ada wonderkidnya ya.
1: Wonderkidnya sama kayak di Jerman. Jerman Olise itu wonderkid juga itu kan.
0: Tapi masih tuan Olise.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Nonchalan. Itu kan sebutannya nonchalan Olise. Enggak tahu tuh artinya apa tuh.
0: Kalau Spanyol skuadnya merata sih kayaknya ya.
1: Merata.
0: Peluangnya gimana ini, San?
1: Aduh, kalau Spanyol kayaknya kurang nih, bang. Enggak tahu lah ya.
0: Peluangnya kayak peluangnya gimana nih Fanny Spanyol?
1: Spanyol agak itu sih nggak tahu ya. Kalau ngelihat dari kebelakangnya kayak mainnya monoton ya kayak gitu aja nggak tahu ya kok sekarang ini bang.
0: Mereka kayaknya tetap mainnya ya style mainnya tetap
1: style mainnya
0: menguasai bola gitu kan,
1: iya,
0: menguasai permainan. Dan terakhir di Piala Dunia sebelumnya 2020 di Qatar, mereka kalah sama Maroko ya.
1: Maroko.
0: Di 8 besar, ya, kalah sama Maroko. Penalti. Penalti. Adu penalti.
1: Jepang juga harus diwaspadai itu, Bang.
0: Jepang masuk unggulan?
1: Masuk unggulan.
0: Masuk.
1: Masuk.
0: Enggak masuk kuda hitam itu.
1: Enggak lah, Bang, Jepang. Kalau dari tim Afrika Selatan, Afrika gitu yang masuk apa ya, Bang?
0: Kira-kira apa tuh? Nanti kita bahas. Kita bahas tim unggulan dulu kali ini.
1: Oke, oke, oke.
0: Selain Spanyol, Prancis, Jerman. Nah, kalau Jerman sudah 4 kali juara. Dan terakhir mereka juara di 2014 saat di Brazil Piala Dunianya ya. Setelah itu
1: yang Griezmann ya. Griezmann ya.
0: Griezmann Prancis.
1: Siapa sih Jerman, Bang?
0: Yang golin.
1: Iya.
0: Götze.
1: Götze.
0: Mario Götze.
1: Mario Götze.
0: Golnya di extra time.
1: Extra time.
0: Itu terakhir kali mereka juara. Setelah itu ya prestasi mereka di Piala Dunia 2018 mereka kalau nggak salah nggak lolos fase grup. Kemudian di 2022 kemarin Jerman kalahnya sama siapa ya?
1: Sama Jepang kali, Bang.
0: Sama Jepang. Nggak lolos juga kasih grup ya? Oke, pastinya Jerman tetap masuk unggulan.
1: Masuk unggulan. Negara-negara besar masuk unggulan semua lah.
0: Terus, nah juara bertahan nih. Pasti tetap masuk unggulan.
1: Masih, Bang. Masih, Argentina ya. Masih.
0: Apalagi ya dengan sang kaptennya kayaknya masih
1: ikut lah ya. Lionel Messi masih main itu, Bang.
0: Kayaknya ini banyak yang bilang the last dance, too good.
1: Sama kayak Cristiano Ronaldo.
0: Nah, ya itu dia. Jadi waduh, ini penampilan terakhir dua mega bintang nih, Messi dan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia kali ini. Messi akan berusia berapa ya? 39 ya, 39. Ronaldo sudah 41 dan ya memang kayaknya Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia terakhir mereka lah ya.
1: Berarti harus dinikmati.
0: Nah, itu dia.
1: Apa ini, Bang? Nikmati secara mendalam ini, waduh. Karena kan ada Ronaldo, Messi untuk yang terakhir lagi kan.
0: Mungkin banyak ditunggu sama fans juga ya. Mm-mm. Penampilan terakhir mereka di Pesta Bola Dunia 2026 sampai sejauh mana Argentina dan juga Portugal. Mungkin banyak yang berharap juga nih kemungkinan Argentina dan Portugal jumpa di final. Gimana, Fani? Ada peluang
1: sih, Bang. Kalau itu jumpa di
0: final. Kalau terjadi seru ya.
1: Seru ya. Waduh, enggak akan terlupakan.
0: Tapi peluangnya gimana kalau menurut Fani? Bisa enggak Portugal versus Argentina di final Piala Dunia 2026? Messi versus Cristiano Ronaldo.
1: Aduh, gimana kok Portugal kayaknya susah deh, Bang.
0: Kenapa tuh? Portugal, kalau kita ngomong Portugal ini salah satu termasuk timnas yang memiliki banyak pemain-pemain bintang. Selain Cristiano Ronaldo nih banyak nih pemain-pemain yang di PSG sekarang. Banyak pelampungnya pemain Portugal.
1: Iya.
0: Ada Neves, ada Vitinha, ada Nuno Mendes juga.
1: Rafael Leao ya, Bang ya.
0: Wah itu Rafael kayaknya Leao
1: itu di mana?
0: Milan.
1: Milan ya itu. Itu bagus juga sih, Bang.
0: Lumayan. Terus ada Bernardo Silva.
1: Iya.
0: Ada yang di City kan sama Ruben Dias. Belum lagi Bruno Fernandes. Nah, kayaknya Portugal termasuk salah satu timnas yang diperhitungkan lah ya di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, Bang.
0: Lagi
1: ada Cristiano Ronaldo tuh ngeliatin gocekan-gocekan terakhir dia tuh di Piala Dunia.
0: Walaupun kayaknya Ronaldo di usia-usia sekarang sudah jarang gocek lah ya. Gak seperti awal-awal karirnya.
1: Iya, beda bener tuh.
0: Jadi tetap nih yang akan juara kira-kira tim manunya. Tim yang Fani unggulkan di Piala Dunia kali ini.
1: Tetap Brazil.
0: Walaupun ya berat lah ya. Walaupun berat tapi tetap ya namanya fans. Walaupun gimana kondisi timnya tetap didukung kan.
1: Iya. Susah juga sih, Bang. Kayak Maroko Piala Dunia tahun lalu kan juga.
0: Iya.
1: Itu underdog itu ya.
0: Underdog. Enggak di ya sebelumnya kan enggak diperhitungkan lah ya.
1: Diperhitungkan
0: tiba-tiba bisa lolos ke semifinal. sebelumnya mereka ngalahkan Spanyol, iya, ngalahkan Portugal juga sebelum mereka dikalahkan Prancis di semifinal.
1: Karena kan beda bang daya juangnya kan, bawa negara kan ini apanya.
0: Ya mungkin klub, ada faktornya itu juga kali ya, hmm, yang bikin pemainnya bisa tambah semangat kan.
1: Iya.
0: Oke pendengar, di edisi Pesta Bola Dunia 2026 kali ini sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Fani.
1: Terima kasih bang.
0: Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Di 99,2 persatu RRI Ranai. Selamat siang pendengar yang lagi santai, selamat menikmati waktu santainya di siang ini ya. Cuaca masih panas nih di sekitaran Sempang pendengar. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di siang ini, tetap jaga kesehatan juga. Oke, sudah pukul 12.33 menit saat ini. Lalu selanjutnya ada Ambang Rindu dari Delantis.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sinema dari Demasi featuring Firsa Besari pendengar, spesial untuk Anda yang lagi santai saat ini ya. Nah, semoga rencana akhir pekan Anda semuanya lancar pendengar. Di satu ini mungkin sudah punya rencana juga nih ya. Ya, semoga sesuai apa yang sudah Anda rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Oke, saat lagi pendengar kami sampaikan warta berita daerah. Tetap semangat di siang ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Di antaranya, Musyawarah Desa Gunung Jambat bahas pertanggungjawaban laporan BUMDes. BPJS Kesehatan sosialisasi JKN bagi relawan SPPG.

0: Dari Sepumpang Bungurang Timur bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, pemerintah desa Gunung Jambat menggelar musyawarah desa terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan badan usaha milik desa Jumat kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan evaluasi pelaksanaan program usaha desa. Musyawarah desa berlangsung di gedung pertemuan desa Gunung Jambat dan dipimpin oleh ketua BPD bersama anggota. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur BUMDES, Camat Suapmidai, Kepala Desa, Babin Kamtipmas, RT, RW, tokoh pemuda, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Forum musyawarah dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BUMDES sekaligus menjadi ruang penyampaian masukan dari berbagai pihak. Kehadiran unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat keterbukaan pengelolaan program desa. Kasih Kecamatan Suapmidai Hasim menyatakan musyawarah desa memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan BUMDES berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan dan evaluasi program desa. Hasim menyatakan laporan pertanggungjawaban tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui dan dievaluasi bersama. Hasim berharap pelaksanaan BUMDES ke depan dapat semakin berkembang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat juga diharapkan terus terjalin dengan baik. Musyawarah desa ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengembangan usaha desa. Transparansi serta partisipasi masyarakat diharapkan mampu mendukung kemajuan BUMDES di Desa Gunung Jambat. Beralih ke berita lain pendengar. BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi tenaga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hari Kamis kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait manfaat dan layanan program jaminan kesehatan. Sosialisasi diikuti oleh para tenaga relawan SPPG yang mendapat penjelasan mengenai kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme pemanfaatan layanan kesehatan melalui program JKN. Kegiatan juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Natuna, Ira Triwahyuni menyatakan sosialisasi dilakukan agar para relawan memahami manfaat program JKN dan tata cara penggunaannya. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membantu peserta memperoleh akses layanan kesehatan secara optimal. Ira menyatakan program JKN menjadi salah satu bentuk perlindungan kesehatan yang penting bagi masyarakat, termasuk tenaga relawan yang menjalankan tugas pelayanan di lapangan. Selain memberikan pemahaman, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi terkait berbagai hal seputar layanan kesehatan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para relawan dapat lebih memahami sistem layanan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan juga berharap informasi yang diperoleh dapat diteruskan ke masyarakat secara lebih luas.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Lanut Raden Sajat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna membahas rencana pengembangan pendidikan anak usia dini serta digitalisasi pembelajaran KB dan TK Lanut Raden Sajat di Geraha Serasan Lanut Raden Sajat Natuna. Kegiatan koordinasi ini dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna Hendra Kusuma bersama jajaran untuk berdiskusi mengenai pengembangan sarana pendidikan di lingkungan Lanut Raden Sajat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Ariadi, selaku pembina Yayasan Ardia Garini, pengurus cabang Lanut Raden Sajat menyampaikan pendidikan usia dini menjadi bagian penting dalam membangun generasi masa depan Natuna yang unggul dan berkarakter. Menurut Dan Lanut Raden Sajat Natuna, kolaborasi bersama pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan, pemerataan akses belajar, serta mendukung peningkatan fasilitas pendidikan anak usia dini di wilayah Natuna. Sementara itu, Ketua Yasarini, Pengurus Cabang Lanut Raden Sajat Natuna, Nyonya Marni Onesimus Pasaribu menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terhadap rencana pengembangan sekolah KB dan TK di Lanut Raden Sajat. Diharapkan pengembangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak Natuna melalui pendidikan yang berkualitas sejak usia dini. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna bersama Yasarini, Pengurus Cabang Lanut Raden Sajat Natuna. Dalam kesempatan ini, TK Angkasa Lanut Raden Sajat direncanakan menerima bantuan PID atau Papan Interaktif Digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di lingkungan sekolah. Bantuan PID ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta membantu siswa mengenal metode pembelajaran berbasis teknologi secara interaktif, modern, dan adaptif sejak usia dini. Pendengar, pelatih sekolah sepak bola SSB P2KR Serindit Muda mengharapkan adanya kompetisi sepak bola untuk anak usia dini. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
2: Dalam mengembangkan minat dan bakat para atlet muda generasi muda daerah, khususnya di cabang olahraga sepak bola, diharapkan adanya kompetisi-kompetisi yang digelar di daerah. Hal itu disampaikan Bobby Apridance, pelatih sekolah sepak bola SSB P2KR Serindit Muda, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Bobby mengatakan, dengan adanya kompetisi yang digelar, selain memotivasi atlet muda daerah, juga akan dapat menampilkan dan mengasah permainan para generasi muda atlet sepak bola daerah.
3: Ya, harapannya tentunya kalau kita hanya sekedar ngelatih seperti ini ya ada titik jenuhnya juga. Karena kita tahu sendiri kurangnya kompetisi usia dini pada anak-anak ini tentunya menghambat juga istilahnya hasil dari latihan orang-orang ini untuk mereka tampilkan. Baik segi individu, orang tua, dan harapan kita semua tentunya masyarakat Natuna juga. Jadi kalau ada kompetisi yang diadakan entah siapa yang mau bikin, entah ASKAP SSI atau swasta, jadi mereka ini ada istilahnya untuk menonjolkan harapan mereka ke depannya. Yang jelas mudah-mudahan ASKAP SSI mau berbuat untuk memperhatikan program jangka pendek menengah panjang mereka, jadi sehingga orang-orang ini bisa menampilkan yang terbaik nanti ke depannya.
2: Secara internal SSB P2KR Serindit Muda dalam setahun rutin menggelar event untuk mengasah keterampilan peserta didik di SSB tersebut.
3: Kalau untuk internal sendiri ya, internal yeah. Kedalamnya ada. Dalam setahun itu sekitar 1 kali atau 2 kali. Jadi kita internal, iuran sama-sama, ya ada senior-senior juga yang berpartisipasi untuk menyumbang support tentang dana. Jadi kita bisa melaksanakan event-event internal kita.
2: Sejak didirikan, SSB P2KR Serindit Muda sudah melatih atlet muda sepak bola untuk jenjang usia dari 11 tahun hingga usia 20 tahun. Kegiatan pelatihan dilaksanakan rutin 2 kali dalam seminggu untuk setiap jenjang usia yang dipusatkan di lapangan sepak bola Serindit Ranai. Adapun kegiatan pelatihan yang diberikan mulai dari teknis dasar serta pengambilan keputusan yang tepat di saat bermain di lapangan.

Pendengar, demikian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya musyawarah Desa Gunung Jambat bahas pertanggungjawaban laporan BUMDes. BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna sosialisasi JKN bagi relawan SPPG. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat di siang ini ya. Sudah pukul 13.14 menit saat ini berdengar. Semoga ya semangat jelang kurang sebulan lagi nih jelang Piala Dunia pendengar ya. Dan sudah banyak tim nasional yang merilis para pemainnya yang untuk dibawa, yang akan berlaga juga nanti di Piala Dunia 2026. Dan ada banyak kejutan juga pendengar ya, kalau yang ikuti beberapa negara yang sudah merilis para pemainnya yang akan dibawa ke Piala Dunia tahun ini. Oke, yang sudah punya tim jagoan juga barangkali ya, nanti kita sama-sama ikuti Pesta Bola Dunia 2026 dari 11 Juni hingga 19 Juli, sebulan lebih nih pendengar ya, karena biasanya sebulan, jadi tahun ini karena ada 48 tim, jadi durasinya ya agak lebih panjang nih kayaknya pendengar ya. Oke, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut hari ini ya, di hari Sabtu. Semoga kabarnya sehat dan masih semangat. Silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669, sambil santai, sambil dengerin lagu-lagu dangdut. Asik pendengar ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, kembali dangdut adalah kita.
0: Langsung nih, pertama ada orang ganteng dari Batu Gajah. Apa kabar?
1: Ada Bang Ani yang ganteng itu.
0: Apa kabar siang nih Bang Zai?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Bang Ani yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Apa kabar kita?
0: Lah makan?
1: Udah.
0: Kalau siang-siang ini tak ada yang urut ke Bang Zai?
1: Tidak ada siang, tapi malam
0: siang
1: aja.
0: Oh, siang ada. Malam ya, khusus malam. Oke, silakan Bang Zai. Apa lagu siang nih?
1: Lagunya saya mau Bang Pitung di Kelanga ya. Mm-hmm. Mau joget lagu apa ya Bang Pitung?
0: Lagu apa? Ayo.
1: Nah, sama Bang Putra dari mana? Tanjung ya?
0: Tanjung.
1: Kita joget ya. Nah, semuanya lah ya, joget yang hobi itu. Lagu apa ya? Oh, lagu apa Sahara nih? Aja lah.
0: Sahara?
1: Sahara aja.
0: Sahara, oke.
1: Ya kan?
0: Ada tak ya? Sebentar Bang Zai.
1: Pasti ada.
0: Sahara.
1: Ada.
0: Ini lagu judulnya Sahara ya Bang Zai ya? Oh, lagunya judulnya Sahara, oke. Salam-salam dulu Bang Zai.
1: Ah, salam-salamnya sama Bang Andi yang ganteng itu.
0: Bang Andi ya.
1: Bang Andi yang ganteng itu. Ada tuh kreatornya siapa?
0: Ada Bang Udin siang nih.
1: Bang Udin sama Bang.
0: Bang?
1: Bang Udin sama Bang Andi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Senyum beneran ya.
0: Betul, senyum betulan.
1: Ada tuh sama Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu. Ah, sama Bunda Isal dari Pasir Pancaraya yang cantik itu.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik.

0: Jika Bukan Yang Pertama, salah satu lagu lama ini pendengarnya. Masih di Pro Dangdut bersama saya Adi di siang ini. Silakan ingin gabung di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Idris di Teledung.
0: Pak Idris, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pak Idris, nak request lagu apa nih?
1: Lagu Derita.
0: Derita. Siapa yang nyanyi?
1: Derita dari Eta.
0: Dari siapa?
1: Dari Eta.
0: Eta.
1: Ah.
0: Eta. Oke, nanti saya cek dulu lagunya ya. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Adis Tue. Buat keluarga di Ranai. Sama Badi, sama pelatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim di Sepembang ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang juga, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian rupanya.
2: Iya, saya baru monitor nih Bang Adi. Petir.
0: Oh, petir.
2: Ada petir, hujan lebat. Ini baru monitor, maka baru bisa nelpon.
0: Hujan lebat, petir, guguh, lengkap lah ya.
2: Iya, itulah lengkap. Betul. Kak Ranai enggak ada hujan ke?
0: Kalau Ranai, kalau di Sepempang masih panas nih. Panas, cerah. Tak tahulah kalau di Ranai. Soalnya kalau di sini suka hujan lokal juga, Kak Belian.
2: Oh, samalah.
0: Kadang di Ranai hujan, di Sepempang tak hujan.
2: Tadi kami di sini pagi panas, sudah siang nih
0: baru hujan
2: petir pula.
0: Tadi sehat,
2: di Pro 1 Tanjung Pinang 15 menit juga tadi mati lampu apa? Terkendali juga orang tuh tadi siaran.
0: Off juga ya.
2: Iya.
0: Karena ya faktor cuaca lah ya.
2: Iya, iyalah. Lagunya masih bisa.
0: Bisa. Apa lagu, Kak Belian?
2: Berkali-kali dari Sofiama.
0: Berkali-kali. Oke.
2: Okay. Ada.
0: Dari Selfie.
2: Iya, Selfie. Sofiama.
0: Oke, okay. kalau tak salah ada nih lagu ya.
2: Ada iyalah, kalau tak salah ada ya.
0: Kalau tak ada
2: kita ganti contoh.
0: Salam-salam ada, silakan.
2: Ya salam deh buat penonton pertama sampai terakhir aja lah Bang Adi.
0: Oke, okay, Kak Belian.
2: Buat semuanya yang mendengarkan radio Ranai kan. Yang monitor semua disalam tanpa terkecuali. Buat Pak Gadi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Belian di Tanjung Pinang. Di belakang Kak Belian, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama si kembar di Pekanbaru.
0: Mama si kembar?
3: Iya betul.
0: Mama si kembar. Apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah baik Mas.
0: Gimana jaringannya, udah normal?
3: Alhamdulillah udah normal dari tadi pagi.
0: Sempat kemarin ya di Pekanbaru ya?
3: Mati dari habis maghrib baru tadi pagi, tengah 7 atau jam 7 lah tadi hidup.
0: Jadi semalaman tuh gak ada sinyal ya? Gak
3: ada, gak bisa gabung.
0: Kembali ke masa lalu.
3: Betul.
0: Cuma tinggal ya semalam aja.
3: Iya, alhamdulillah udah hidup lagi kok lampunya.
0: Lagunya apa nih, mamanya si kembar?
3: Minta ini apa ya? Kayak hati.
0: Kayak hati?
3: Iya.
0: Kayak hati, oke. Ini yang nyanyi siapa ya?
3: Ica Kusoyo kalau gak salah.
0: Siapa?
3: Ica Kusoyo kalau gak salah.
0: Oke, ditunggu lagunya. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ya, selamat buat Mas sama petugas. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin, sama-sama.
3: Bunda Isal udah masuk?
0: Belum.
3: Oh, Bunda Isal gabung yuk. Mama udah gabung duluan. Allah Allah. Ada juga Bang Jai, Bang Piteng. Juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat teman-teman semua aja deh. Lupa udah lama gak gabung nih. Mudah-mudahan semua sehat selalu Mas ya.
0: Amin.
3: Spesialnya buat Mas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih Mas, Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mamanya si kembar di Pekanbaru yang memang sempat di wilayah Sumatera tadi malam pendengar ya. Ini jaringannya off semalaman. Jadi pagi tadi baru bisa jaringan kembali normal ya. Baik, kita ke lagu dulu nanti buat Pak Kasim ya. Buat Pak Kasim, buat Pak Idris di Sepempang. Ini lagu deritanya masih saya cari-cari, yang adanya dari Roma Irama ini ya, lagu derita yang dari Eta. Eta katanya tadi. Kalau enggak salah dengar ya. Nanti masih saya cari-cari dulu. Dan kita ke lagu Rupiah dulu dari Roma Irama.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Dangdut, lagu dari Selvia dengan Berkali-Kali. Dan tadi ada lagu Derita ya, saya belikan dari yang dari Reforamon ya, Pak Pak Idris yang ada di Sepumpang. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut Merah
0: Tiga. Dengan siapa, di mana?
1: Pak Kasim di Klari.
0: Oh, Pak Kasim. Sehat Pak Kasim siang nih?
1: Ya.
0: Sehat siang nih?
1: Sehat.
0: Gimana cuaca Klari? Hujan panas?
1: Hujan.
0: Sampai. Oh, tapi tak deras. Belum sampai Sepumpang nih hujan Pak Kasim. Silakan. Ya. Pak Kasim nak lagu apa siang nih?
1: Ya.
0: Pak Kasim nak dengar lagu apa siang nih?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang?
1: Iya, Tajam Karang.
0: Oke, Tajamnya Karang. Salam-salam silakan.
1: Pak Dere, segitu aja.
0: Pak Idris
1: Trudu. Pak Jamat itu di Kelange.
0: Kelange.
1: Pak Kasim itu di Tuwek.
0: Oh, ada dua. Ada Pak Kasim dua. Ya.
1: Maklum itu di Tuwek kan. Ini yang mewarnu itu di Sambas.
0: Sambas.
1: Ini Bang Adi ni.
0: Ya. Yeah.
1: Salam Pak Adi.
0: Oh iya, salam balik lah Bapak Kasim.
1: Lampu mati tu kos, Pak Adi?
0: Lampu mati tu kos?
1: Oh, mahal ya.
0: Nanti kita tanya sama orang PLN ya.
1: Iya,
0: jangan
1: bagian keluar ya. Iyalah, Pak Adi.
0: Iya, Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampu mati terus Pak Kasim ya. Apalagi siang-siang cuaca panas. Pirai tangan berkipas ya. Kalau tak dikipas berpeluh berkeringat terus padan. Masih ditunggu pendengar di Pro Dangdut siang ini. Dan bukan hanya di tempat kita aja nih pendengar ya. Di wilayah Sumatera juga mengalami pemadaman juga kemarin ya. Semalaman malahan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Di pasir mati juga sinyal kemarin ya?
2: Mati. Jam dari maghrib jam setengah lima subuh tadi baru hidup.
0: Oh, berarti Sumatera lah ya?
2: Di Sumatera di semua. Kalau di Tanjung Pinang ranai tak ada mati ya?
0: Oh, alhamdulillah tak.
2: Aman.
0: Semoga tak bergantian pula sini ya.
2: Iya, jangan sampai pula pindah pula itu ya.
0: Silakan. Tadi disenggol sama mamanya si kembar di Pekanbaru.
2: Oh, mama kembar dah ya.
0: Apa lagu siang nih?
2: Dari siapa lah? Haji Roma Irama lah dia.
0: Bang Roma lah nyanyi tadi Bunda Isa.
2: Oh, dah naik pula dia
0: nyanyi
2: dah.
0: Nyanyi dia penat, capek lah tua kan.
2: Ayo. Dari Megizet lah dia.
0: Megizet belum.
2: Jatuh bangun
0: aku. Oke.
2: Itu dilanjut.
0: Jangan dilanjut, nanti banyak yang mual dengar ya.
2: Bukan mual, malah senang orang itu dengar nyanyi.
0: Silakan. Nah, senggol siapa aja nih?
2: Kembar tadi ya. Terima kasih Mak Kembar. Untuk Pak Umar, untuk Pak Iwan, untuk siapa, Pak Kumis. Untuk Bang Herman Rajab bersama Mas Sunah dan anak-anaknya. Semoga sehat selalu buat semua. Yuk masuk dari Borane nah. Diam aja. Aku jauh nih di pasir, masuk aku nyoh.
0: Mudah-mudahan si Ina dengar ya.
2: Ayo, kan Sunah dengar, Irma dengar juga, Ina dengar, kan yang laki-laki tu dengarnya. Masuk dalam ni ya.
0: Si Indra.
2: Dan untuk penyiar-penyiar ranai lah semuanya dia. Semoga sehat selalu. Untuk Mario juga, untuk Zainuddin juga.
0: Amin.
2: Dan untuk semua lah pendengar RRI Ranai, semoga sehat selalu semuanya, bahagia selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Dan untuk Nyanyar juga, semoga sehat selalu, murah rezeki berkah umurnya. Untuk Adi juga, semoga sehat selalu sekeluarga Adi.
0: Amin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Di.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Bunda Isal jauh-jauh dari Rokan Hulu, Pasir Pangerayan. Sehat-sehat terus Bunda Isal dan keluarga di sana ya. Oke. Satu menelpon lagi nih pendengar ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang, Prodang Dut.
3: Pasir Pangerayan.
4: Selamat siang kembali dan Dut adalah kita.
0: Dengan Mak Ngajeh ke?
4: Ya.
0: Ah, betul Mak Ngah. Sehat Mak Ngah siang nih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Apa luan sore nih?
4: Bisa luan mana-mana.
0: Bisa luan. Mana tahu jalan-jalan kan?
4: Di jalan-jalan.
0: Nak ngulagu mbak siang nih?
4: Nah, minta lagu Goyang Amoy, Amoy Goyang.
0: Wah, wow, Pak Sanggiam lagu Mak Ngah ya. Benda lagu deh?
4: Amoy Goyang.
0: Amoy Goyang.
4: Ah.
0: Siapa lagu nyanyi ni?
4: Jauh, mati cakap sikit
0: lah. Oh iyalah, iyalah. Siap pening saya nyari lagu Mak Ngah ni ya.
4: Buat Mbak Belikan tadi dan Nyopina. Buat Kak Timah juga di mana Kak Timah?
0: Kat Tanjung Uban sekarang.
4: Tanjung Uban. Buat Mama Hekal juga di Suwal. Buat Mus juga di Jemengan.
0: Kak Mus.
4: Mus buat mbak apa sebut yang anu tu
0: yang mana nak
4: nih dah tahu ke Padi lupa nak apa buat tu Padi ya
0: adik isok ni ingat-ingat lo ya Mak Ngah
4: ingat lo lupa
0: lo makan simbe ke
4: buat sengak yo di air tawak ni sengak-sengak yo
0: yeah.
4: Baik Balong Mir sekeluarga, baik Ngayati sekeluarga. Baik Wai Kulek dah lupa ni mau Wai Kulek.
0: Wai Kulek siapa ya? Dandi? Dandi bukan.
4: Buat Mbak Sinar ke?
0: Mbak Sinar. Agi masih ada Mak Ngah je?
4: Buat sengak-sengak lah Padi yang suruh pendengar je dari awal sampai akhir je.
0: Okey Mak Ngah.
4: Mak Dandi buat Mak. Buat Padi ke.
0: Okey.
4: Ya Allah, assalamualaikum. Terima kasih
0: banyak
4: Padi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mak Ngah Jeh di Air Tawa Ranai ya, Ranai Darat. Sehat-sehat terus buat Mak Ngah Jeh dan sekeluarga. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Yang ingin gabung masih bisa di sesi terakhir nanti. Oh, lagu Mak Ngah Jeh nih yang Amoy Goyang Dangdut dari Anis Marcella. Oke, ditunggu lagu Mak Ngah ya. Semangat siang nih. Kita langsung ke lagu dulu pendengar. Nanti ada Jatuh Bangun Maggie Z, Tajamnya Karang Revina Alvira, dan Kaya Hati Cica Kuswoyo.

tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Bir dari kepalsuan.
1: Dari
0: Selsidik. Oke.
1: Dengan salamnya buat seluruh dengar RI nyala sama mengadi sama operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Selamat bergabung ya. Pak Muhammad di Teguh Laksamana. Semoga sehat-sehat terus Pak Mat ya. Lagunya Tabir Kepalsuan. Oke, dari siapa tadi penyanyinya ya? Ditunggu aja lagunya Pak Muhammad.

0: Baik, di sesi terakhir masih ditunggu untuk penampuan terakhir di siang ini pendengar. Silakan di 0811 7033669. Selamat siang buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita masih di Pro Dangdut siang ini ya. Masih ditunggu nih satu penelpon lagi pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Fatima?
1: Kabar baik, yang terakhir ini susah betul gak masuk.
0: Gimana di Uban? Hujan kah?
1: Lagi hujan. Berarti... Tadi petir udah gak ada. Tapi masih hujan, Bang Adi.
0: Sama lah sama di Tanjung Pinang ya. Tadi katanya di ada ya, yang dari Pinang, Tanjung Pinang katanya, hujan ya. Juga.
1: Oh iya.
0: Silakan.
1: Salam, ini Bang Adi, lagu Cinta di Seberang ya.
0: Cinta Seberang, oke.
1: Ya, salah sama aja yang sudah bergabung lah, karena udah waktu udah mau mepet.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang Adi, salam buat Bang Adi yang sedang bertugas. Itu aja Bang Adi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima di Bintan, tepatnya di Tanjung Uban sudah gabung lagunya Cinta dari Seberang. Dan sampai di sini jumpa kita di Pro Dangdut siang ini pendengar. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang tidak berkenan pendengar ya. Kita jumpa lagi solo di lain kesempatan. Masih ada ini lagu. Oke, 3 lagu terakhir di Pro Dangdut siang ini ya. Tetap semangat pendengar, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai sore ini kembali kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator saat ini masih Bung Agus Susanto hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda yang melakukan aktivitas. Selamat melakukan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Ranai Sore Ini.
1: Ranai Sore Ini.
0: Pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan pendengar, di Ranai sore ini kita bersama di acara jendela, maksud kami beranda Asta Cita ya. Baik pendengar, di beranda Asta Cita sore ini kami berbagi informasi ini terkait dengan penghijauan ya. Jadi lingkungan yang hijau, yang bersih ya, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan kitalah yang menciptakan lingkungan yang hijau ini. Kemudian kita jugalah yang akan merasakan manfaatnya. Nah, baik pendengar, untuk menjaga lingkungan hijau agar tetap hijau bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mulai dari rumah tangga kita ya. Ini tujuannya apa? Untuk kesehatan bersama. Nah, pendengar, dalam upaya membersihkan lingkungan tempat tinggal, ini perlu kita terapkan pula kepada anak-anak kita dari sejak usia dini ya. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama, terutama bagi para pemimpin dan juga masyarakat yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, mereka mempunyai peran yang penting untuk menjaga lingkungan sekaligus menciptakan budaya lingkungan yang bersih dan juga sehat. Setiap manusia harus menjaga kebersihan lingkungan serta kebersihan diri supaya sehat dan tidak menularkan penyakit untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, pendengar, menjaga kebersihan lingkungan ini bisa dilakukan dengan membuang sampah sesuai tempatnya. Kemudian selalu membersihkan selokan atau tempat pembuangan air, memisahkan antara sampah kering dan basah, selalu menyapu halaman rumah, serta sering melakukan daur ulang barang yang tidak terpakai ya. Maksud kami melakukan daur ulang barang yang tidak terpakai. Nah, menjaga kebersihan juga bisa dimulai dari diri sendiri, karena kebersihan diri menunjukkan kehidupan seseorang. Menjaga kebersihan diri sendiri menjadikan diri kita hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan keluarga untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan setiap anggota keluarga. Pendengar, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat ya. Jadi berbicara tentang menjaga kebersihan, di antaranya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri sendiri, dan juga menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Jadi meskipun tingkat kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih termasuk rendah, ini juga diperlukan petugas kebersihan yang bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kesadaran masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi lingkungan masyarakat tersebut terlihat bersih ya. Nah, jadi pendengar, sangat penting sekali untuk menjaga lingkungan kita, dimulai dari lingkungan tempat tinggal dan juga dimulai dari diri sendiri. Selama beberapa menit ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan berbagi informasi terkait dengan menjaga lingkungan ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sir Johnny.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pendengar masih bersama kami di Beranda Asta Cita. Sore ini kita berbicara tentang penghijauan ya. Penghijauan bisa perlu kita lakukan di mana saja, terutama di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, pendengar, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat ini juga tidak kalah pentingnya dalam upaya menjaga kesehatan kita dan juga seluruh masyarakat. Jadi meskipun tingkat kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih termasuk rendah ya, kita bisa mulai dari diri sendiri untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat ini. Diperlukan petugas kebersihan yang bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kesadaran masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi lingkungan masyarakat tersebut terlihat bersih. Nah, pendengar, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan membuat pemerintah harus menjadi pionir untuk menggalakkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan serta kesehatan lingkungan. Masyarakat bisa diberi sosialisasi tentang pengetahuan dan juga pemahaman mengenai pentingnya pemukiman yang bersih dan juga sehat. Dengan begitu, masyarakat menjadi memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan mempertahankan serta meningkatkan kondisi lingkungan. Nah, pendengar, pemerintah dan masyarakat ini bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah selaku aparat negara telah berperan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Peraturan daerah juga telah mengatur mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan yang telah diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya menggalakkan kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan. Ya, nah jadi pendengar, perlu kita pahami beberapa cara untuk menjaga kebersihan lingkungan yang mana menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, apabila pemerintah telah melakukan tugas dengan baik untuk menciptakan kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka selanjutnya masyarakat akan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus mengawali hal dari yang terkecil dan memulai dari lingkungan terdekat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Beranda Asta Cita.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai masih di Beranda Asta Cita. Untuk sore ini topik kita berbicara tentang menjaga lingkungan, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pendengar, berbicara tentang menjaga kebersihan lingkungan ini sangat penting sekali kita lakukan, ya, karena menjaga kebersihan lingkungan ini banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, baik diri kita ataupun anggota keluarga lainnya. Nah, jadi pendengar, barangkali saja sore ini ada yang sedang menjaga kebersihan lingkungan, ya, semoga semangat selalu. Ada yang akan melakukan gotong royong juga, membersihkan halaman rumah, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Dan semoga ini menjadi hal yang rutin dan pada akhirnya menjadi kebiasaan yang perlu kita lakukan. Pendengar, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, ya. Kewajiban moral dan sosial ini berlaku untuk setiap individu dalam berbagai lingkup. Nah, baik itu individu dan masyarakat, kemudian pemerintah, keluarga, termasuk juga warga sekolah atau institusi maupun perusahaan atau pelaku usaha. Nah, pendengar, mulai dari siswa, guru, staf hingga pekerja kebersihan, ini memiliki tanggung jawab area lingkungan belajar agar tetap kondusif dan juga sehat, ya. Nah, ini bagi warga sekolah atau institusi. Begitu juga dengan perusahaan atau pelaku usaha. Juga bertanggung jawab atas pengelolaan limbah operasional mereka agar tidak merusak dan mencemari lingkungan di sekitar, ya. Nah, jadi pendengar, beberapa contoh dari slogan kebersihan lingkungan yang sering kita lihat, baca atau dengar, ya, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kan kita sering, ya, mengunjungi tempat wisata atau di mana saja selalu ditulis, ada tulisan atau slogan buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini mengingatkan kita agar tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian slogan lainnya, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ada lagi, jagalah kebersihan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat. Nah, kemudian bersih itu indah. Dan masih banyak lagi slogan-slogan lainnya yang sering kita dengarkan atau sering digaungkan, ya. Baik pendengar, menjaga kebersihan lingkungan ini sangat penting sekali kita lakukan, karena dengan lingkungan yang bersih kita akan bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Langkah-langkah menjaga kebersihan lingkungan di rumah bisa dengan cara rutin membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah setiap hari seperti menyapu dan mengepel lantai, membersihkan debu dan merapikan barang-barang yang tidak digunakan akan menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah kita. Kemudian untuk cara lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah bisa dengan menjaga kebersihan toilet juga. Nah, pendengar, kebersihan toilet harus menjadi prioritas utama. Rutin membersihkan toilet tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga menghindari penyebaran bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, kita perlu juga mengajarkan kepada anak-anak kita agar peduli kebersihan. Nah, pendengar, kebersihan lingkungan rumah harus menjadi kebiasaan yang ditanamkan sejak dini. Ajarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan, dan menjaga kebersihan sekitar mereka, ya. Jadi pendengar, lingkungan rumah yang bersih dimulai dari tindakan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Jadi mari mulai menjaga kebersihan rumah kita agar tercipta lingkungan yang sehat, nyaman, dan menyenangkan untuk seluruh keluarga. Dan perlu kita ingat, kebersihan adalah
tanggung jawab kita bersama. Baik pendengar, manapun Anda berada, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita untuk sore ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang lain pula. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2000.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Berita Korwil kita awali dari RRI Bengkalis. Isu pengurangan penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan ber-CC 1400 telah beredar. Aturan tersebut belum ada diterima pihak SPBU di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Isu pembatasan penggunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc ternyata belum berdampak terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Bengkalis. Pantauan di beberapa SPBU pada Kamis 21 Mei 2026, kondisi antrian kendaraan terlihat normal dan tidak terjadi penumpukan kendaraan roda 4 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Di SPBU Selat Baru Kecamatan Bantan misalnya, antrian kendaraan roda 4 terlihat lengang sejak pagi hingga sore hari, dan kemudian pada hari Rabu kemarin hanya beberapa kendaraan yang terlihat melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Kondisi serupa juga dia terlihat di SPBU Jalan Lembaga Bengkalis. Tidak tampak antrian kendaraan mengular di area pengisian BBM. Bahkan SPBU sempat mengalami kekosongan stok sementara dan juga menunggu pasokan BBM masuk kembali pada sore harinya. Sementara itu di SPBU Jalan Banten Desa Senggoro, aktivitas pengisian BBM juga berlangsung normal tanpa antrian panjang kendaraan. Pengelola SPBU Jalan Banten Ujang mengatakan hingga saat ini pasokan BBM dari Pertamina masih berjalan lancar dan sesuai dengan permintaan SPBU. Ia menambahkan kondisi penjualan BBM subsidi di SPBU tersebut juga berjalan seperti biasa tanpa adanya lonjakan pembelian. Terkait isu pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc, Ujang mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pihak Pertamina.
3: Hari ini 15 KL.
4: Oh, hari 15 KL ya, berarti sekitar 10 KL semalam. Hari ini 15.
3: Ya.
4: Tapi habis terjual semalam semuanya.
3: Habis. Ya. 10 itu sebentar lagi.
4: Tapi masih ada peringatan-peringatan tak datang ke kita?
3: Ya, kita was-was juga sebab kita kan rumah sama barcode lah.
4: Oh, barcode masih masalah ya, kendalanya. Masih lancar ya?
2: Ujang juga menyebutkan belum adanya informasi resmi dari Pertamina terkait pembatasan kendaraan di atas 1400 cc untuk pengisian Pertalite. Saat ini pihaknya masih melayani seluruh kendaraan tentunya dengan syarat memiliki barcode My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita selanjutnya datang dari RRI Padang. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69. Jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
5: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
6: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21 persen poin, sementara perempuan turun 0,14 persen poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83 persen. Hans Permananda melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Satu abad gempa 1962, Padang Panjang perkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana. Berikut laporan Nofri.
7: Momentum satu abad gempa Padang Panjang 28 Juni 1926 menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Hal itu mengemuka dalam fokus grup discussion FGD yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik PJKIP baru-baru ini. Kegiatan tersebut menghadirkan pelaksana tugas Kepala BPBD Kesbangpol Dian Eka Purnama sebagai narasumber dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari KNPI, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana dari 16 kelurahan, PMI, SAR, Relawan Kebencanaan hingga insan pers. Dian Eka Purnama menyampaikan potensi bencana di Kota Padang Panjang dapat terjadi kapan saja, sehingga membutuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan bersama. Menurutnya, mitigasi bencana tidak boleh dianggap sepele, karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dirinya juga menjelaskan, pemerintah kota telah menyelesaikan kajian risiko bencana dan saat ini tengah menuntaskan Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB, serta Rencana Kontingensi sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana daerah. Disebutkannya, terdapat 6 potensi bencana yang mengancam Padang Panjang, yakni gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, bencana gunung api, dan cuaca ekstrim. Karena itu penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tragedi gempa 1926 bukan untuk diperingati secara seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa Padang Panjang merupakan wilayah rawan bencana karena dilintasi patahan semangko segmen Siano dan Singkara.
8: Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus PJKIP Kota Padang Panjang yang telah melaksanakan FGD pada hari ini. FGD ini dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang Panjang dalam menghadapi bencana. Kami dari pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya BPBD Kota Padang Panjang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah melaksanakan FGD yang semoga FGD ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang.
7: Menurut Dian Eka Purnama, momentum satu abad gempa harus menjadi refleksi besar untuk melihat sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Melalui FGD tersebut diharapkan tumbuh budaya siaga bencana sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi dan langkah penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Nofri melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Ubah fokus pembangunan infrastruktur, pemerintah Kota Batam fokuskan pembangunan ruang kelas baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
10: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
11: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
10: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemkot Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mila Hussein melaporkan.
0: Kembali ke RRI Padang, pendengar, Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerbekan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
12: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP Erian Joni kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
13: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Dia bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
12: Lebih lanjut, Erian Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Joni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada 2 dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peran jurnalis dalam menyampaikan informasi akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukasi Aci Peduli Bencana terkait mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Kabupaten Bintan. Menurutnya kegiatan edukasi seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Bintan Timur yang kerap menghadapi ancaman karhutla. Selain karhutla, Jailani juga menyoroti konflik satwa liar yang belakangan terjadi di Bintan. Karena itu ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah pencegahan dan tidak menjadi korban bencana.
15: Ya dari sisi media kita sebagai jurnalis tentu juga harus bekerja secara profesional, memberikan informasi yang akurat. Jangan sampai informasi yang kita berikan justru menimbulkan kegaduhan karena ketidakbenarannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait posisi masyarakat dalam situasi terjadi bencana atau suatu peristiwa. Ya mungkin ini langkah yang baik dan perlu diperbanyak ke depannya.
14: Jailani lebih lanjut berharap kegiatan edukasi kebencanaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat semakin memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dalam rangka semangat kebersamaan lintas umat beragama, Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis gelar donor darah peringati Idul Adha dan Waisak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Semangat kebersamaan lintas umat kembali terlihat di Kabupaten Bengkalis melalui aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Kegiatan sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama PMI, MUI Kabupaten Bengkalis dan Panitia Waisak bersama Kabupaten Bengkalis. Aksi donor darah diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua IKPTB Bengkalis Huang Ichen mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
17: Memang agenda kita ya, dalam satu tahun donor darah itu kan kita memang melaksanakan beberapa kali. Jadi kebetulan untuk bulan ini ya bertepatan dengan hari besar Idul Adha, juga hari besar Waisak. Jadi kita ambil momen ini untuk bersama-sama kita berkolaborasi. Kalau yang dari apa, kita dengan MUI. Kemudian dari perayaan Waisaknya, mereka itu ada yang namanya Panitia Waisak Bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan Panitia Waisak Bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini.
16: Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat tersebut.
18: MUI ya, sangat mengapresiasi lah kegiatan aksi donor darah yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis berkolaborasi dengan MUI. Ini sebagai ikhtiar untuk menjamin dalam tanda petik ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, yang dengan itu mudah-mudahan sewaktu-waktu bagi pasien yang membutuhkan untuk transfusi darah nanti bisa dipenuhi.
16: Lebih lanjut, Buya Amrizal juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Perbaikan ruas jalan berlubang di sejumlah titik tengah diupayakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Agam melalui dukungan bantuan teknis dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
19: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk menyikapi kemantapan ruas jalan Anggopo Padang Luar dengan perbaikan ruas jalan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Ofrizon kepada RRI mengatakan bahwa saat ini perbaikan jalan rusak ruas Anggopo Padang Luar segmen Simpang Malala Padang Luar tengah diupayakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Agam.
20: Kita meninjau ruas jalan Padang Lua Mengopoh yang berlokasi di Balai Selasa Kabupaten Agam. Memang Bapak Bupati kita sudah merintahkan kepada saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Umum dan Tata Ruang untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas BMCKTR Provinsi atau UPTD jalan yang berlokasi di kantor kantor di Bukit Tinggi. Insya Allah hasil koordinasi kita dengan Pak Febi, insya Allah akan segera gorong-gorong jalan yang rusak ini akan segera kita tangani. Mudah-mudahan dalam waktu cepat akan dilaksanakan.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Febiandra menunjukkan bahwa perbaikan gorong-gorong yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan dengan rencana pemasangan box culvert sebagai solusi teknis yang dinilai paling sesuai. Selain penanganan titik tersebut, menurutnya perbaikan akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk memprioritaskan titik-titik yang paling mendesak.
21: Mengopoh Padang Lua ini sekitar 20 miliar. Setelah ini kita akan lakukan survei. Kita lihat nanti mana yang prioritas, mana yang bisa kita laksanakan karena dia harus tuntas. Mudah-mudahan ada TKD tahap 2-nya. Nah, mungkin itu lagi. Jadi kita laksanakan yang prioritas saja dulu, Pak.
19: Sebagaimana diketahui untuk tahun 2026, terdapat beberapa paket pengerjaan jalan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya ruas Manggopo Padang Luar, Matur Palembayan, dan Padang Koto Gadang. Selanjutnya, Pemprov Sumatera Barat akan melakukan survei lanjutan untuk menentukan titik-titik prioritas yang akan ditangani agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Rawan pencurian data, aparatur sipil negara di Batam diharapkan waspadai kebocoran data cyber. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
22: ASN di lingkungan pemerintah kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah kota Batam. Sandiman Ahli Pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
23: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak-Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak-Ibu itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
22: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Informasi terakhir bertema olahraga kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Bupati Cup 2026 di Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat. Laporan selengkapnya dibawakan Rizvan Badrian.
24: Turnamen Bupati Cup Kabupaten Bintan tahun ini bukan sekedar kompetisi perebutan piala. Turnamen ini membawa misi besar menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat yang sempat meredup di tingkat kecamatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alvin Harmi menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjadikan turnamen ini sebagai stimulus penggerak hidup sehat. Stadion Busung sengaja dipilih dan terus diberdayakan agar fasilitas olahraga milik daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Melihat tingginya antusiasme warga, Dispora Bintan tidak berhenti di cabang sepak bola saja, mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan turnamen bola voli dan sepak bola mini di tingkat lokal.
1: semoga turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi-generasi muda ya, banyak dari Bintan yang pertama usianya kayaknya semuanya rata-rata di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun tadi kita lihat ya.
24: Kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat di Kabupaten Bintan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
1: Mendengar sudah pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan dari Pro 1 RRI Batam. Baik pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda, semangat selalu untuk melakukan aktivitasnya di sore ini pendengar ya. Semoga aktivitas lancar di akhir pekan ini. Mungkin ada yang memiliki rencana akan melakukan olahraga atau ada yang ingin berwisata, ada yang ingin berenang, ada yang ingin berkebun, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang bisa kita lakukan ketika akhir pekan karena memiliki waktu yang jauh lebih panjang ketimbang jam kerja yang rasanya waktu begitu singkat ya. Baik pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan sesibuk apapun kita. Jika ada mengalami gejala-gejala tertentu, maka segera cek kesehatan agar tidak bertambah parah dan tidak menimbulkan komplikasi yang lebih banyak. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan menemani aktivitas Anda di sore ini pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: bang bang bang senggol.
1: Gemet amat sih lo neng.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id Komplit.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
0: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya. Untuk sore ini menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitas. Nah, baik pendengar, untuk yang lagi sibuk dengan aktivitasnya ya, mudah-mudahan aktivitas lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk selalu menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit ya pendengar ya. Menjaga tubuh agar sehat ini bisa dimulai dengan memperhatikan pola makan kita, kemudian aktivitas yang kita lakukan, keseharian kita ya, ataupun gaya hidup kita seperti olahraga, kemudian gaya hidup bersih ya. Ini juga akan membuat kita secara tidak langsung akan menjaga ataupun memberikan dampak pada kesehatan tubuh kita. Nah, untuk Anda yang saat ini barangkali saja ada yang lagi memasak ya, terutama memasak nasi. Nah, ini ada informasi dari CNN Indonesia pendengar tentang ketika memasak nasi ini kan kita harus mencuci beras ya. Nah, jadi pernahkah terpikir di benak kita bahwa berapa kali efektifnya ataupun bagusnya ataupun harusnya beras harus dicuci sebelum dimasak. Nah, sebelum dimasak, pendengar, beras biasanya dicuci terlebih dahulu kan, dan ini sudah pasti sering kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, lalu pertanyaannya berapa kali beras harus dicuci sebelum dimasak? Nah, pendengar, pada dasarnya tidak ada angka baku yang menyebut beras harus dicuci sekian kali. Nah, bahkan penelitian dari Food Science mengutip dari National Center for Biotechnology Information, mencuci beras terlalu sering juga tidak selalu baik. Tujuan sederhana mencuci beras yaitu membersihkan debu, kotoran ringan, serta sisa pati di permukaan agar nasi tidak terlalu lengket. Namun pendengar, pembilasan sebenarnya cukup dilakukan satu atau sampai dengan dua kali

saja. Metode pencucian beras memang bisa mengurangi residu di permukaan. Namun, di saat yang sama, proses ini juga menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan juga fosfor. Artinya, semakin sering beras dicuci, bukan hanya kotoran yang hilang, tapi sebagian zat gizi juga ikut berkurang. Nah, air keruh saat mencuci beras, sebagian besar berasal dari pati alami di dalamnya. Jika seluruh pati permukaan terus dibuang, maka nasi bisa kelihatan tekstur, dan maksud kami kehilangan tekstur dan sebagian nilai gizinya. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak perlu mencuci beras sampai air benar-benar bening, cukup bilas hingga air terlihat lebih jernih saja. Nah, satu hingga ataupun sampai dua kali saja sudah cukup ya, agar tidak mengurangi nutrisi yang terkandung di dalam beras. Baik peringat, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 16.49 waktu Indonesia Barat.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih berbicara ataupun berbagi informasi terkait dengan cara mencuci beras yang dianjurkan agar tidak menghilangkan nutrisi pada beras ya. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya, pendengar, beras dicuci 1-2 kali saja agar gizi yang terkandung di dalam beras ini tidak berkurang. Nah, pendengar, lalu bagaimana untuk menghilangkan kandungan arsenik dalam beras? Nah, beras sendiri diketahui mengandung arsenik dalam jumlah yang umumnya masih bisa ditoleransi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi harian. Jadi meskipun begitu, tetap saja beberapa orang merasa khawatir hingga beras dicuci secara berlebihan. Padahal pendengar, efek mencuci beras terhadap kandungan arsenik di dalamnya tidak terlalu besar. Food and Drug Administration mencatat, membilas beras sebelum dimasak hanya memberi efek minimal terhadap kadar arsenik pada nasi matang ya. Cara yang lebih efektif untuk menurunkan kadar arsenik dalam beras adalah dengan memasaknya dengan air berlebihan dan buang sisa airnya. Nah, cara ini dapat menurunkan kadar arsenik sekitar 40-60%. Nah, kendati demikian, cara tersebut juga memiliki konsekuensi tersendiri pada kandungan nutrisi dalam beras, ya. Bisa jadi kandungan nutrisi penting seperti folat, zat besi, niasin, dan tiamin juga akan menurun sekitar 50-70%, ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan melakukan langkah yang bijak, terutama mengolah makanan kita, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif bagi kesehatan tubuh kita. Baik, pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini. Dan saat ini sudah pukul 17:27 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda yang dari tadi telah melakukan beragam aktivitas di sore ini, jangan lupa untuk luangkan waktu kita untuk mandi sore, membersihkan tubuh kita ya, menjelang maghrib ya, jadi lebih awal lebih bagus lagi. Jadi bagi yang melakukan olahraga dari tadi ya, sebelum mandi maka keringkan dulu keringatnya, nah baru mandi sore. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja untuk hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan lagu-lagu religi untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan. Kemudian pendengar akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Empat Permata di Dalam Diri Manusia yang akan membinasakannya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustaqim.

الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريق والذين هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita begitu banyak nikmat yang Allah curahkan, lalu pantas dan patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kemudian dalam kehidupan kita tentunya kita berharap ketika kelak kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari senantiasa kita basahkan bibir kita untuk bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema dalam kesempatan ini ialah empat permata dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Pendengar dimanapun berada, manusia sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, yang dikaruniakan kepada hewan, dan dikaruniakan kepada syaitan, yakni berupa akal fikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada Allah, dan bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti syaitan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniakan empat hal sebagaimana permata dalam dirinya. Empat permata ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi hismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dainu wal haya'u wal amalu salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Pendengar dimanapun berada, kita tahu akal adalah untuk memahami agama, sedangkan agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendali dalam diri kita. Kemudian amal soleh adalah buah dari akal yang memahami agama dengan mengendalikan berupa sifat malu yang ada pada diri kita. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, yang harus dikerjakan ataupun yang mesti kita tinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasyaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu, kita mesti paham ketika Allah menciptakan, memberikan akal kepada kita, kita mesti menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya untuk memikirkan bagaimana kelak
kita di

hadapan Allah, bagaimana kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah, bagaimana kelak kita untuk berada di sisi Rasulullah SAW dengan berbagai amalan yang kita lakukan di dunia ini. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan akal kita mampu mengarahkan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak dan pantas. Dan agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta berbuahkan amal soleh. Karena malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun syaitan. Oleh karena itu, tanamkan sifat malu dalam diri kita. Karena sesungguhnya, dengan rasa malu itu, kita akan senantiasa menjauhkan, menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa malu ketika berbuat yang tidak baik, karena Allah senantiasa memantau, melihat, dan mendengar apa yang kita lakukan. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti memiliki sifat rasa malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan tidak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan dengan rasa malu kita, kita mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan malu untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permata yang terakhir yang mesti kita miliki, yaitu amal soleh. Akal telahlah Allah beri kepada kita. Agama sudah kita pegang dan kita peluk tentunya. Dan rasa malu pun sudah kita miliki. Buah dari semua itu adalah perbuatan amal baik yang mesti kita lestarikan dan terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sisa-sisa usia kita ini jauh dari perbuatan amal soleh yang kita harapkan, yang tentunya yang akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugilah seorang yang ketika diberi waktu, umur panjang, badan sehat, rezeki banyak, namun tidak bisa memperbuat amal soleh di hadapan Allah. Rugilah seseorang yang ketika hidupnya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang luang, waktu yang lapang, namun tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan itu untuk berbuat baik, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kata Allah, fadhkuruni adhkurkum, mendekatlah kepadaku, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi asbab bagi diri kita untuk dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam kehidupan kita menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Namun jangan sampai empat permata itu habis dikikis oleh empat hal yang dapat mengikiskan permata yang telah ada pada diri kita. Marah dapat menghilangkan akal manusia. Sifat iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Serakah
dapat menghilangkan sifat malu yang kita miliki, dan menggunjing atau gibah dapat menghilangkan amal soleh yang kita lakukan. Empat bermata yang telah ada pada diri kita, mudah-mudahan mampu kita pertahankan. Dan dari apa yang dapat menghancurkan permata yang kita miliki itu? Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan dari penyampaian yang singkat ini, dari permata-permata yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan tentunya dalam kehidupan setiap seharinya, mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa membasahkan lidahnya, lisannya untuk bertasbih, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat sesuai doa kita bersama. Sering kita ucapkan, kita lafalkan, kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia ini kita dapatkan dan kita selamat di akhirat nanti, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat di malam ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menikmati hidangan malam, atau ada yang lagi menikmati cemilan, sambil berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Jangan lupa ketika memilih cemilan, menikmati cemilan, harus memilih cemilan yang sehat ya. Yang lagi menikmati hidangan malam ya, semakin awal kita meluangkan waktunya untuk makan malam, maka semakin baik untuk kesehatan kita ya. Jangan sampai makan malam mendekati jam tidur, karena akan mengganggu kualitas tidur malam kita ya. Selepas maghrib atau paling telat pukul 7 malam ya, waktu yang tepat untuk menikmati makan malam untuk tubuh yang lebih sehat dan membuat kita lebih merasa mendapatkan tidur yang berkualitas nanti malam. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Peringkat masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami ya. Dan pendengar, semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Apalagi ini akhir pekan ya, waktu yang tepat bagi kita untuk merefresh kembali energi yang telah terkuras selama satu minggu ini. Nah, barangkali saja ada yang ingin menonton film, ada yang ingin makan malam di luar dan lain sebagainya. Pendengar, dalam beberapa waktu akhir-akhir ini pendengar ya, banyak perusahaan yang ataupun kantor yang membuat aturan ataupun terkait dengan kebijakan pemerintah bekerja dari rumah atau WFH atau work from home ya. Dan pendengar, kebijakan work from home atau WFH pada hari Jumat bagi aparatur sipil negara atau ASN ini mengubah cara pegawai berinteraksi dengan pekerjaan mereka. Tanpa kehadiran fisik di kantor, hampir seluruh koordinasi dan penyelesaian tugas bergantung penuh pada perangkat digital seperti laptop dan juga gawai ya. Namun ketergantungan ini membawa efek samping yang kurang menyenangkan bagi kesehatan mental pekerja. Nah, seringkali pegawai merasa dituntut untuk selalu merespon dengan cepat demi membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja dan tidak bersantai di rumah. Dan kondisi ini peringat pada akhirnya memicu kecemasan digital yang membuat ASN cenderung bekerja secara berlebihan. Nah, informasi yang kami akses dari kompas.com, psikolog klinis Indopsiker Clement Eko Prasetyo MPSI menyebut bahwa akar dari masalah ini bermula dari kaburnya batasan antara alat kerja dan ruang ponsel ya. Otak kita mengasosiasikan semua notifikasi, semua gadget kita seperti laptop, handphone dengan kerja ya. Jadi peringat, bekerja pada dasarnya memiliki target yang menuntut energi dan tidak jarang memicu ketegangan. Saat kita menjalani WFH Jumat, segala tuntutan tersebut disalurkan langsung melalui notifikasi di gawai pribadi kita. Akibatnya, secara tidak sadar, otak akan menyamakan bunyi pesan masuk dengan beban pekerjaan yang menanti untuk diselesaikan di rumah ya. Jadi itulah alasannya kenapa bunyi notifikasi grup kantor bisa membuat kita stres saat WFH pendengar ya. Mudah-mudahan saat akhir pekan ini kita bisa luangkan untuk merefresh kembali otak kita ya. Karena WFH itu berlaku hari Jumat, itu pun tidak semua kantor ataupun instansi ya, tapi ada beberapa yang menerapkan ini sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Namun ada juga yang tidak. Nah, baik pendengar, sudah pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pendengar, sering mendengar kata bestie, singkatan dari bestie, dengan ejaan B-E-S-T-I-E alias best friend. Kata bestie sebenarnya adaptasi dari bahasa Inggris yang makin populer di Indonesia sejak era media sosial mulai naik daun. Mulanya, kata bestie dipakai oleh anak-anak muda di luar negeri untuk menyebut sahabat dekat. Nah, karena pengucapan bestie gampang dan terdengar lucu, orang Indonesia mulai mengucapkannya dengan gaya lokal bestie, dengan ejaan B-E-S-T-I. Sekarang, kata bestie tidak hanya dipakai untuk sahabat dekat saja, tetapi sudah menjadi bumbu percakapan agar makin akrab, seru, dan kekinian. Misalnya,
3: hai bestie, apa kabar untuk hari ini?
2: Jadi, jangan heran kalau kata bestie sering muncul di caption, chat, atau story. Nah, kamu sendiri sudah memanggil siapa saja dengan sebutan bestie hari ini?

Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Yeah. Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Raka. Ini kami berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang saya sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Tapi ya, berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang bersua.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Esensi buku dengan judul Telusur Alur karya Destriadi. Telusur Alur merupakan karya sastra yang ditulis oleh Destriadi, seorang penulis yang dikenal karena kemampuannya meramu tema-tema sosial dan budaya ke dalam narasi yang menarik. Buku ini mengajak pembaca untuk menyelami kompleksitas kehidupan melalui perjalanan tokoh-tokohnya dan diwarnai dengan refleksi mendalam tentang identitas, tradisi, dan perubahan. Pencarian identitas. Salah satu tema sentral dalam Telusur Alur adalah pencarian identitas. Tokoh utama dalam cerita ini mengalami perjalanan fisik dan spiritual yang membawanya pada pemahaman yang lebih dalam mengenai siapa dirinya dan apa makna dari asal-usulnya. Dalam konteks globalisasi yang semakin mendominasi, banyak individu muda merasa terombang-ambing antara tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dinamika modern yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan diri. Destriadi menyajikan pencarian ini dengan cara yang realistis dan emosional, menciptakan kedekatan antara pembaca dan karakter. Konflik budaya. Konteks budaya menjadi sangat penting dalam karya ini. Melalui peran latar belakang masyarakat yang beragam, penulis mengeksplorasi konflik antara budaya tradisional dan nilai-nilai modern. Tokoh dalam cerita seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan nilai-nilai keluarga, budaya, dan tradisi, atau beradaptasi dengan pengaruh luar yang cenderung mengikis identitas mereka. Destriadi menyajikan narasi yang mencerminkan kenyataan banyak orang yang terjebak dalam dilema seperti ini, yang membuat buku ini relevan dan relatable dengan pembaca dari berbagai latar belakang. Perjalanan sebagai metafora. Perjalanan fisik yang dilakukan oleh tokoh dalam Telusur Alur bukan hanya sekedar eksplorasi geografis, tetapi juga spiritual dan emosional. Setiap lokasi yang dikunjungi memiliki makna tertentu dan menawarkan refleksi atas pengalaman hidupnya. Misalnya, penghentian di tempat-tempat yang syarat dengan sejarah atau keindahan alam menjadi latar yang memperkaya narasi, memberikan dimensi tambahan pada perjalanan tokoh. Dalam banyak narasi, perjalanan menjadi simbol dari pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam, menciptakan lapisan-lapisan yang memperkuat tema inti dari buku. Narasi multi perspektif. Destriadi menggunakan teknik narasi multi perspektif untuk menggambarkan pengalaman berbagai karakter yang terlibat dalam cerita. Hal ini tidak hanya memberikan kedalaman pada cerita, tetapi juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki alur dan ceritanya sendiri yang layak didengarkan. Dengan mendengarkan suara dan pengalaman orang lain, pembaca diajak untuk memahami kompleksitas hidup yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Pendekatan ini juga memperkaya dinamika antara karakter, menunjukkan bagaimana hubungan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Refleksi sosial. Seiring dengan tema pencarian identitas Telusur Alur juga menyajikan kritik sosial yang tajam. Destriadi mengangkat isu-isu relevan yang sering menjadi tantangan masyarakat, seperti pergeseran nilai-nilai, materialisme, dan tekanan sosial yang dialami oleh generasi muda. Dengan cara ini, buku ini tidak hanya bercerita tetapi juga memberikan wawasan dan renungan bagi pembaca mengenai realitas yang ada di sekitar mereka. Melalui karakter-karakternya, Desriadi menantang pembaca untuk berpikir kritis tentang norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Keindahan alam dan budaya. Keberadaan alam dalam narasi juga menjadi elemen penting yang membangun suasana dan konteks. Desriadi dengan indah menggambarkan keindahan alam serta budaya lokal yang menjadi latar belakang cerita. Desriadi yang detail tidak hanya membuat pembaca merasa seolah-olah sedang berada di lokasi tersebut, tetapi juga sekaligus memperkuat tema pencarian dan penghargaan terhadap kekayaan budaya yang ada. Secara keseluruhan, Telusur Alur oleh Desriadi adalah karya yang mendalam dan reflektif, menggambarkan perjalanan individu yang menghadapi perubahan dan pencarian jati diri. Dengan memadukan tema identitas, budaya, dan perjalanan, penulis berhasil menghadirkan narasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah pemikiran. Buku ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya memahami asal-usul kita, menghargai tradisi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui lensa karakter-karakternya, Desriadi mendorong pembaca untuk melakukan introspeksi, menjelajahi alur kehidupan masing-masing, dan menemukan arti sebenarnya dari perjalanan hidup.

Pendengar sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap semangat selalu malam ini pendengar ya. Untuk yang akan bepergian menikmati malam minggunya bersama keluarga, bersama pasangan, bersama sahabat, bersama teman dan lain sebagainya. Mungkin ada rencana untuk makan malam di luar. Semoga bisa memilih makanan-makanan yang sehat ya, meskipun kita makan di luar tapi tetap mengutamakan kesehatan kita. Baik pendengar, semoga perjalanan juga lancar ya. Hati-hati dalam berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya. Nah, jadi fokus ya, apalagi bagi kita yang lagi nyetir membawa kendaraan roda 4, jangan terlalu fokus dengan gadgetnya. Kadang-kadang masalah kita ini gadget ya. Masalah gadget yang kadang merusak konsentrasi ketika kita sedang mengemudi atau berkendara. Ini akan mengurangi fokus kita yang akan menimbulkan dampak yang kurang baik untuk keselamatan kita selama berkendara di jalan raya. Baik peringat, dimanapun Anda berada, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali mengisi ruang dengar Anda untuk malam ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan, pendengar, untuk Anda yang malam ini masih setia bersama kami. Dan mungkin saja saat ini ada yang lagi duduk-duduk santai, ada yang lagi di perjalanan, ada yang lagi membaca buku dan lain sebagainya. Banyak aktivitas kita, termasuk dengan hobi kita juga ya, yang hobi membaca, yang hobi menulis dan lain sebagainya. Dan pendengar, setiap aktivitas yang kita lakukan ataupun kebiasaan yang kita lakukan ini akan mempengaruhi kemampuan berpikir kita juga, termasuk kebiasaan yang positif yang bisa membuat kita semakin cerdas ya. Dan pendengar, sebagian orang dengan IQ tinggi sering membuat perubahan kecil dalam hidupnya tanpa banyak mencari pengakuan dari orang lain. Mereka cenderung fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi dampak positif bagi diri sendiri, bukan sekedar terlihat keren di mata publik. Nah, pendengar, dikutip dari Your Tango Founder, 1% Better Kabi Hatken menyebutkan bahwa pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi biasanya dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka diarahkan ya. Nah, ada beberapa pilihan hidup yang disebut sering dilakukan orang ber-IQ tinggi secara diam-diam ya, yaitu menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Nah, pendengar, orang dengan IQ tinggi disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Mereka tidak segan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau dianggap hanya membuang waktu ya. Tujuannya bukan sekedar merapikan ponsel, tetapi juga menjaga fokus dan kesehatan mental. Nah, kebiasaan mengurangi konsumsi konten berlebihan dinilai membantu seseorang lebih tenang dan tidak mudah terdistraksi. Nah, jadi gulir, geser, klik, cari, tindakan ini menghasilkan serangan dopamin di otak kita yang terlalu disaring dan agak dikompromikan ya. Nah, jadi pendengar, lakukan hal-hal yang bisa membuat pilihan hidup yang lebih bermakna. Biasanya kebiasaan orang ber-IQ tinggi ini diantaranya menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Dan pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Eh, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan drama radio untuk malam ini dengan judul Frekuensi Terakhir.
1: Frekuensi Terakhir.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10/10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu? Itu deskripsi gedung ini.
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari. Mereka menjatuhkan si hitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari Alex, lari.
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ranai malam ini. Ranai malam.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda, salam sehat ya, selamat beraktivitas di malam minggu. Apapun rencana Anda untuk malam ini, mudah-mudahan semuanya lancar dan selalu bahagia. Baik, kami masih hadirkan pendengar lagu-lagu Sunda untuk Anda nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
2: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
1: Belum selesai juga ya?
2: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
1: Hmm,

0: Iya, maaf.
1: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar untuk Anda yang sedang malam mingguan ya. Hati-hati di perjalanan apapun dan dimanapun Anda menghabiskan waktu untuk menikmati akhir pekannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan selalu bahagia bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda malam ini dari rri.co.id. Program Makan Bergizi Gratis MBG terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, daftar penerima manfaat itu mencakup peserta didik, balita, santri, ibu menyusui, hingga ibu hamil. Adapun kelompok peserta didik menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlah mencapai 48.350.393 orang. Angka tersebut setara dengan 76,1% dari total data induk peserta didik nasional yang berjumlah 63.574.421 jiwa. Sementara pendengar, penerima manfaat dari kelompok balita tercatat sekitar 37,7% dari total data induk balita nasional. Untuk ibu menyusui sekitar 75,2%. Kemudian untuk kelompok ibu hamil 35,3%, sedangkan jumlah santri penerima manfaat itu tercatat 44,2% dari total sasaran nasional. Selain menjangkau masyarakat, program MBG juga melibatkan sekitar 4.220.440 guru dan tenaga pendidik dalam pelaksanaannya. Itulah pendengar saat informasi untuk Anda, kami akses dari rri.co.id.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gah, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, malam ini kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan ya. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an di 0811 703 3669. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda dari Dewa, Separuh Nafas.

0: Baik pendengar, sudah kami hadirkan satu lagu untuk Anda di awal kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, yang malam mingguannya di rumah aja, bingung mau ngapain, lebih baik gabung bersama kita di acara Ruang Rindu ya. Barangkali mau dengerin lagu favoritnya, atau ingin mengirimkan lagu spesial untuk orang-orang tercinta di malam ini. Kami tunggu Anda di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Anda bisa request lagu pop Indonesia mulai dari era 80-an hingga 2000-an ya. Baik, untuk yang sedang di perjalanan pendengar saat ini, hati-hati berkendara ya. Biasanya kalau malam minggu itu kendaraan lebih ramai dari biasanya karena weekend ya, dan banyak yang JJM atau nongkrong, keluar rumah, jalan-jalan, menikmati malam minggunya. Harus lebih berhati-hati dan hargai sesama pengguna jalan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kayaknya pada sibuk malam mingguan ya malam ini. Jadi belum ada yang bergabung. Oh ada, kita sapa dulu nih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Nadia.
0: Baik, apa kabar Bang Ar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Bang Ar bisa dikecilkan sedikit monitor radionya atau sedikit menjauh Bang Ar, karena kita feedback nih suaranya kurang jelas.
1: Oh iya, baik sekali Mbak Nadia. Udah ya Mbak Nadia.
0: Oke, terima kasih Bang Ar. Baik Bang Ar, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Kalau lagunya dari Nike Ardila aja lah Mbak Nadia.
0: Judulnya apa?
1: Kalau judul lagunya tolong Mbak Nadia aja lah yang milih lagunya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Mbak Nadia.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ar ya, penelpon pertama kita yang bergabung malam ini. Baik, Anda mungkin mau request lagu lainnya pendengar, lagu favorit Anda dari era 80 hingga 2000-an, silakan di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Apa kabar Kak Darsati?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, gak malam mingguan nih?
2: Minta lagu lah.
0: Oh lagu, lagu apa tuh?
2: Lagu Gantung dari Deli Guslo.
0: Kayaknya suka digantung atau suka menggantung nih ya.
2: Pokoknya tergantung-gantung ya.
0: Baik, salam-salamnya Kak Darsati untuk salamnya siapa nih?
2: Salamnya untuk Bang Ar tadi. Untuk Mario. Untuk Abang Ganteng yang di Batu Gajah. Untuk Mak Ngaji. Untuk Long Is, untuk Kak Mos. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
2: Untuk Bang Pitung.
0: Oke.
2: Bang Sereman. Kak Nadia sama
0: Kak Haspera. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darsati baru saja bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagi.
0: Sama siapa ini?
3: Sama Pak Sapki di Sihotang.
0: Pak Sapki di Sihotang. Sehat ya Pak Sapki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau dengar lagu apa malam ini Pak Sapki?
3: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Mario, sama Pitung, sama Kak Nadia ini ya?
0: Iya.
3: Ya, itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sapki dari Sihotang baru saja bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan lagu dari Nike Ardila untuk Anda, Duri Terlindung.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suib. Saya bekerja di Radar Senube, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Plus 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk yang ingin bergabung, mau request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya, silakan, kami nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Lewat lagi.
1: Baik, apa kabar kamu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, mau dengar lagu apa malam minggu nih?
2: Pop Indonesia.
1: Iya, pop Indonesia.
2: Yang pertama kali.
1: Yang pertama kali. Yang kedua enggak boleh, harus pertama.
2: Yang kedua enggak boleh, siap.
1: Baik, baik. Salam-salamnya kamu
2: semua yang bergabung lah.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Saya Nadia. Salam ke Nadia. Nadia itu siapa malam ini?
1: Dengan Haspera.
2: Oh, salam dengan Haspera. Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus dari Rana ya sudah bergabung. Baik. Untuk Anda yang bergabung pendengar, silakan di 0811703369 ya. Barangkali ada lagu-lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an yang ingin Anda request atau Anda kirimkan untuk someone special di malam ini. Kita masih tunggu di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi mori lewat lagu. Selamat malam kakak.
1: Malam juga Kak Fatima, gimana kabarnya?
3: Kabar baik kakak.
1: Kabar baik ya. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu malam minggu.
1: Malam minggu?
3: Ada kak.
1: Coba kita carikan dulu ya. Sambil menunggu, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Kak Mus yang baru masuk tadi. Mm-hmm. Kangen Kak Mus. Mama Eke, Mak J, Kak Ros, Mak Rahmat Sekelong, Bang Pitung, Mbak Mario, Mbak Berlian. Yang udah bergabung aja Kak, itu aja. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Baik, waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ada Kak Fatimah dari Sual ya, yang sudah bergabung. Baik, kita sapa lagi, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu bagi lewat lagu.
1: Oke, sama siapa ini?
4: Sama Bang Putra BTL.
1: Bang Putra di BTL, baik. Bang Putra mau dengar lagu apa malam ini?
4: Tenda Biru.
1: Tenda Biru. Salam-salamnya untuk siapa nih?
4: Salam-salamnya buat Kak Penyiar sama pelatornya.
1: Mm-hmm.
4: Buat Bang Mong di Tanjung. Abang Ganteng di dunia. Buat Bang Pitung yang barusan lewat tadi.
1: Mm-mm. Mau malam mingguan kayaknya ya.
4: Iya. Yeah. Buat Kak Mus dah. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah request oleh pendengar yang bergabung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Mendengar masih bersama kami Pro Satu Rane di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam ini, silakan ya di 0811 703 3669. Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Sudah pukul 22.09 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, Bang Iwan apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu itu Mbak, lagunya Haris Arintan.
0: Hatiku yang memilihmu.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Operatornya siapa, Mbak?
0: Ada Haspera.
1: Salam dari aku untuk Mbak Vera. Salam dan lagu ini spesial untuk Nadia Iskandar.
0: Oke.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para pendengar mungkin ada lagu pilihan lainnya yang ingin Anda request malam ini, ya. Tentunya lagu favorit ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nih. Halo.
0: Halo juga. Dengan siapa ini?
2: Sama Bang Mahmud di Ogan Ilir, Mbak.
0: Oke. Gimana kabarnya?
2: Baik, sehat alhamdulillah.
0: Oke. Mau dengar lagu apa nih?
2: Sama siapa kita dulu, Mbak? Tanya.
0: Sama Nadia.
2: Mbak Benyar sama siapa?
0: Nadia.
2: Siapa?
0: Nadia.
2: Oh, Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Oh, Nadia. Wong Plembang ya? Halo.
0: Iya.
2: Iya. Mau dengar lagu enggak?
0: Lagu apa nih?
2: Lagu dari... Lagu Jatuh Hati. Halo.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagu dari Nicky Astria. Judulnya Jatuh Lagi.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, pertama-tama untuk Mbak Vera. Selamat malam, selamat tugas saya. Terus untuk Pak Zai di Batu Gajah. Untuk siapa? Nopita Sari di Ranai.
0: Iya.
2: Untuk Bang Iskandar. Ya, untuk Bang Iskandar sama Ibu Jubaida juga di Ranai. Terus tak lupa itu buat Bang Mario ya. Sama. Ya, Bang Pitung.
0: Iya.
2: Kak. Ya. Kak Fatima ya di Tanjung Uban. Kak Berian di Tanjung Pinang. Pak Zainuddin ya. Tak lupa juga buat dia tuh.
0: Oke. Baik.
2: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Itu aja, Pak ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Untuk Mbak penyiar sama operator. Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, ada dari Rokan Hilir tadi ya sudah bergabung. Kami masih tunggu Anda pendengar. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu. Silakan di 0811703 3669 ya. Untuk Anda yang ingin request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an. Baik, pendengar, kami akan hadirkan ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

0: Kak, kopi tada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
0: Nih, kopi tam, Cik.
2: Mbak Cik, kopi satu dulu.
3: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
4: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
5: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
4: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
5: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan kami tunggu di 0811703669. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Lagu.
0: Oke, apa kabar anak bujang malam minggu ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ntar nelan dulu lagunya.
0: Oh, iya. Oke, pelan-pelan, telan dulu, minum air dulu, aman ya.
1: Aduh.
0: Baik, Dandi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya? Biar semangat nih. Lagunya, lagu apa ya? Udahlah, lagu ini aja.
0: Lagu apa?
1: Lagu mobil balap.
0: Mobil balap, malam mingguan suka balapan ya Dandi?
1: Iya, ada nanti balap Formula One nanti jam 11 malam kalau nggak salah ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada.
0: Kenapa nih?
1: Untuk Mbak Nadia sama operatornya. Kurang fokus.
0: Kurang fokus. Mungkin karena mau cepat-cepat ngunyah kayaknya ya.
1: Habis bangun tidur.
0: Habis bangun tidur.
1: Iya. Untuk Mbak Nadia sama operatornya, spesialnya untuk Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Makasih
1: Kak Nadia.
0: Assalamualaikum. Sama-sama Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi dari Rana ya sudah bergabung. Lagunya malam ini mobil balap katanya karena mau nonton Formula One nanti ya. Baik. Untuk anak pendengar yang bergabung silakan sudah pukul 22.37 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kami akan hadirkan saja lagu mobil balap dari Naif untuk Anda.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pos 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengaran Dewa masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda, salam sehat malam ini ya. Yang masih beraktivitas apapun itu, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat ya, semoga tidurnya berkualitas sehingga besok bisa bangun dengan semangat dan kembali memulai aktivitas di akhir pekan ya. Baik pendengar, menemani Anda malam ini lagu-lagu hiburan dan juga kisah-kisah inspiratif akan kami hadirkan menemani Anda.

0: Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Sesang terhidup noda tiga.

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya, dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah.

Pendengar yang budiman, pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih berharga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup. Sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan." Rasanya ungkapan itu mengandung kebenaran yang hampir sama dengan semangat kisah yang akan segera kita dengarkan berikut ini.
1: Fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis. Tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikan ji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggengku waktu itu membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Kan Ji, apapun yang terjadi, patut disyukuri.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wuchan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik kensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
2: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
2: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3. Di mana edisi Kopi Pro 3 pada dini hari ini tanggal 24 Mei 2026 akan membahas mengenai fenomena lipstick effect di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran, Bung Irfan dan juga Bung Sabil ya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah di Indonesia ini ya pendengar ya. Mungkin buat sebagian orang ya masih belum tahu apa sih lipstick effect itu. Lipstick effect adalah fenomena psikologi ekonomi di mana masyarakat tetap membelanjakan uang untuk barang mewah kecil yang terjangkau. Seperti contohnya ada produk skincare, kosmetik, parfum, dan hal ini dilakukan sebagai self reward atau pelepas stres bahkan di tengah ekonomi dan pelemahan daya beli di Indonesia. Kita tahu bahwasanya ekonomi di Indonesia lagi kurang baik ya pendengar ya, tetapi masih banyak sekali muncul orang-orang yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah kecil yang terjangkau. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi, pendengar? Hal ini terjadi karena tekanan hidup dan kebutuhan pelarian. Dimana ini mungkin banyak orang yang merasa stres karena pekerjaan, karena biaya hidup yang makin lama makin tinggi, standar hidupnya makin lama makin tinggi, tekanan sosial, dan juga berita ekonomi-ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu adanya budaya self rewards seperti yang sudah saya singgung tadi ya, di mana generasi sekarang ini dekat ya atau udah biasa dengan yang kita sebut self reward ini. Contohnya biasanya ini kan biasanya kaum Gen Z ini biasanya nih healing, me time, self reward. Nah, bentuknya ini macam-macam, beli barang-barang kecil yang mewah atau sekedar nongkrong di kafe beli kopi, beli barang-barang yang makanan-makanan, minuman dan segala macamnya, itu sebagai budaya self reward. Dan juga ada faktor FOMO ya, ini dipengaruhi oleh budaya sosmed ya, karena takut ketinggalan tren, nongkrong bisa jadi gaya hidup, konsumsi jadi bagian identitas sosial. Nah itu karena FOMO itu tadi ya, takut ketinggalan trennya. Lalu dengan adanya hal ini, apakah bisa kita simpulkan tanda-tanda ekonomi di Indonesia ini baik, pendengar? Tapi ini belum tentu ya,

ini menariknya nih, meskipun banyak orang yang beli, ini belum tentu ekonomi kita sehat. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan lipstick effect ini menggunakan tabungannya, bahkan memaksa untuk melakukan lipstick effect ini, self reward ini, sampai pay later, sampai utang, sampai pinjol dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana nih ya, bisa memaksakan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Tapi di lain sisi, hal ini dengan adanya lipstick effect ini bisa membuat UMKM ini bisa tetap hidup, pendengar ya. Di tengah krisis ekonomi ini, harapan-harapan dari UMKM ini karena masih tinggi, karena masih banyak orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk belanja makanan-makanan, skincare, kuliner, hiburan dan segala macamnya. Dan tentunya juga ini bisa menjaga kesehatan mental. Tapi bagaimana nih menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Judiga. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RI.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Kami membahas terkait dengan fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah. Fenomena menarik yang menunjukkan sisi psikologis manusia dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini, di mana rupiah melemah dan banyak orang merasakan tekanan. Pola belanja kemewahan kecil ini terlihat jelas di mall, kafe, dan media sosial. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Ibu Maria Fiona Kalista.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Maria, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Kabar sehat ya, Bu Maria?
5: Iya, sehat. Puji Tuhan.
4: Bu Maria, kalau kita lihat ya kondisi saat ini di tengah melemahnya rupiah, tapi fenomena lipstick effect ini masih terjadi gitu. Banyak mall, kafe, dan juga banyak yang nilainya tidak sedikit atau tidak murah, ini justru masih ramai digandrungi. Ini bagaimana dari sisi sekolah melihatnya, Bu Maria?
5: Iya, memang fenomena ini sedang naik daun banget ya belakangan ini. Mm-mm. Walaupun mungkin kita sadarin bahwa kondisi ekonomi kita kan saat ini juga mungkin bisa dibilang tidak terlalu baik ya gitu. Tapi rasanya perilaku konsumtifnya juga tetap masih jalan aja gitu ya di masyarakat. Mm-mm. Kita masih banyak juga yang masih mungkin membeli barang-barang yang kalau bisa dibilang nilainya juga tidak kecil-kecil banget.
4: Iya. Gitu. Itu apa yang mendasari mereka melakukan hal itu di tengah tadi ya melemahnya rupiah, ketika ya sedang sulit tapi ya uang itu ada aja gitu untuk memadati mall, kafe, ataupun bahkan untuk tiket konser yang tidak murah ini? Bagaimana, Bu Maria?
5: Sebenarnya memang itu mungkin didasari dengan motivasi yang berbeda-beda ya di setiap orangnya gitu. Bisa jadi mungkin salah satunya kalau kita tahu keadaan yang sulit, ekonomi yang sekarang buruk, mungkin kan membuat kita juga kadang merasa nggak pasti, ada kehilangan rasa aman dan tidak ada rasa kontrol ya terhadap situasi ini. Jadi ketika kita bisa gitu membeli hal-hal yang mungkin secara value juga tidak terlalu besar, tapi kecil aja, itu sebenarnya bisa meningkatkan rasa berdaya kita nih, bahwa oh minimal saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya sendiri gitu. Atau mungkin juga dia merasa itu adalah suatu
4: self reward.
5: Lagi stres nih, lagi mungkin memang lagi banyak tekanan, jadi membeli barang tersebut menjadi sesuatu yang rewarding buat kita gitu, untuk diri dia gitu, sehingga menjadikan ada alasan lah untuk mengeluarkan uang tersebut karena ingin merendahkan stresnya misalnya.
4: Jadi lebih ke kebutuhan emosional atau tekanan sosial ini kalau kita lihat ini, Bu Maria?
5: Bisa dua-duanya sih ya, karena kan memang setiap orang melihat suatu pembelian barang gitu ya, itu bisa siapa tahu bisa dilihat sebagai identitas dia untuk dia bisa pamerkan ke orang lain, atau memang sebagai kepuasan diri aja. Memang itu balik lagi sih ke individunya, tergantung melihat purchase itu sebagai apa.
4: Nah, seberapa kuat Bu Maria, media sosial dan budaya konsumtif ini memperkuat lipstick efek ini pada generasi muda khususnya ini ya?
5: Wah, kalau bisa dibilang dampak media sosial itu sangat besar sih dan sangat kuat gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali fenomena-fenomena kita memamerkan ya. Orang-orang lain mungkin memamerkan sesuatu di sosial media. Jadi itu menjadi suatu identitas bahwa oh dia sukses nih karena dia bisa memamerkan hasil pembelian dia yang mungkin tidak murah. Jadi ketika kita melihat ada itu dan itu kita lihat sebagai pencapaian, pasti kan kita mungkin ada rasa ingin membandingkan, kok saya belum ada di titik itu. Jadi apakah kita harus membeli barang yang sama supaya kita melihat diri kita setara. Jadi mungkin ada tren kita jadi lebih banyak membandingkan hal-hal tersebut dan menjadi tekanan sendiri gitu buat kita bisa mencapai hal-hal itu.
4: Jadi mencari validasi gitu di media sosial. Betul. Ya, Bu Maria ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau kita bicara fenomena ini, apakah ada kelompok tertentu? Misalnya perempuan atau urban middle class atau Gen Z, Bu Maria?
5: Kalau secara gender mungkin bisa dibilang setara ya, cuman mungkin memang beda bentuk barangnya aja gitu ya, mungkin yang diekspos. Mungkin kalau pria mungkin lebih ke otomotif kah, mobil, atau misalnya yang ya barang-barang yang lebih lebih cenderung kita lihat sebagai identitas pria gitu. Sedangkan kalau wanita mungkin lebih kepada fashion, atau tadi misalnya make up. Atau bahkan sesimpel sekarang dengan kita nongkrong di kafe dan kita memposting itu kan sebuah lifestyle juga yang sama-sama ya, perempuan dan laki-laki juga bisa pamerkan gitu. Begitupun karena Gen Z mungkin ya, atau sebenarnya masing-masing generasi pasti punya trennya masing-masing. Cuman karena yang paling terekspos dengan sosial media belakangan ini mungkin Gen Z ya, kita bisa bilang salah satu media mereka pun untuk mencari nafkah dengan influencernya misalnya, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu.
4: Iya, kalau untuk membedakannya itu seperti apa antara self reward yang sehat dengan compulsive buying atau emotional spending ini?
5: Pasti kita harus lihat dulu sih sebenarnya motivasi di balik kita itu membeli barang tersebut atau spending money-nya itu untuk apa gitu. Apakah fungsinya memang hanya untuk pemenuhan emosional sementara, atau memang kita butuhkan gitu kan. Atau mungkin yang tadi, apakah kita sebenarnya menggantungkan harga diri kita ke orang lain sehingga kita ketika membeli barang itu memang mencari validasi dari situ. Yang dikhawatirkan kan ketika hal itu menjadi satu-satunya ketergantungan kita gitu. Jadi kita butuh membeli hal ini supaya kita mendapat pujian atau validasi dari orang lain. Sehingga ketika kita tidak mencapai hal itu, mungkin kita akan merasa kurang. Nah, itu kan yang buruk ya dampaknya untuk kita gitu. Jadi itu juga harus dilihat sih seberapa mempengaruhi mental kita, dan juga pastinya karena itu berhubungan dengan uang itu, kita juga kan harus melihat dengan kesehatan finansial kita sendiri. Jika memang sampai berdampak, pasti itu sudah konteksnya sudah negatif gitu kan ya.
4: Apa jangan-jangan mereka juga belum ada beban gitu ya. Tapi gitu, boleh ya?
5: Masih minta orang tua gitu ya.
4: Ini apakah fenomena lipstick efek ini menjangkau mereka yang memiliki banyak uang, atau seperti apa Bu Maria melihatnya?
5: Balik lagi sih, karena sebenarnya dampak sosial media itu ya, sebenarnya kan yang menggunakan sosial media itu kan masyarakatnya juga luas sekali kan. Kita juga bisa, mungkin dari kelompok yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas, semuanya bisa mengakses itu. Jadi apakah hanya terpapar ke menengah ke atas, juga bisa dibilang tidak ya, karena kan tren ini kan seluruh masyarakat pasti mengalami gitu. Cuman memang mungkin barang atau benda yang dibeli aja gitu yang mungkin di kisaran harga yang berbeda. Misalnya tadi mungkin kalau kita saja bisa menganggap bahwa setiap hari kita mengeluarkan uang puluhan ribu untuk beli kopi di kafe gitu, sama ketika kita membeli mungkin barang yang lebih mahal di range harga ratusan ribu, itu kan juga sebenarnya sama-sama perilaku kita konsumtif ya. Cuman memang beda di range harga dan kemampuan saja gitu.
4: Ya, karena kalau kita lihat juga tidak sedikit ya memang yang memaksakan ya dengan beralih ke pinjol ataupun lainnya gitu ya, Bu Maria ya.
5: Betul.
4: Nah, ini bagaimana Bu Maria kalau untuk fenomena lipstick untuk menekan fenomena lipstick efek ini, apa memang itu natural atau seperti apa?
5: Sebenarnya itu apakah di bio natural, pastinya itu dampak dari media sosial, dari masyarakat terpaparnya dengan pergaulan itu juga memang sangat besar sih. Tapi memang itu apalagi kalau di bio natural mungkin bisa dibilang saat ini karena kita banyak terpaparnya dengan seperti itu, jadi terkesannya sangat natural gitu ya, bisa dibilang gitu.
4: Artinya ini kan mungkin juga jadi keberhasilan perusahaan dan iklan ya, yang memang juga sengaja memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat saat krisis ini untuk mendorong konsumtif ya, Bu Maria.
5: Betul. Apalagi kan mungkin dibungkus dengan iklan-iklan buy one get one mungkin, atau diskon 50% atau sampai 80%, atau misalnya kita diberikan voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi-strategi marketing yang membuat kita mungkin tadinya nggak mau beli jadi mau beli gitu ya, atau tadinya kita cuma mau beli sekarang tapi kita tertarik untuk membeli ke depannya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern juga sih ya.
4: Ya, ini juga ada pertanyaan ya, apakah pasrah dengan keadaan juga meningkatkan sikap konsumtif tersebut ini, Bu Maria?
5: Bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak sih, karena kan balik lagi perilaku seseorang itu dalam menghadapi suatu tekanan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Apakah ada orang yang ketika melihat ini menjadi suatu kesulitan atau tekanan, jadi kayak ah ya sudahlah mau gimana lagi gitu ya. Jadi ya udah makin dilanjutin makin parah aja, atau justru melihat ini sebagai sebuah turning point di bawah dimana ternyata ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk saya, jadi saya harus mengurangi perilaku-perilaku tertentu dan mengubah diri supaya keluar nih dari kesulitan, dari tekanan ini gitu. Jadi memang balik lagi ke masing-masing orangnya gitu, tergantung dia melihat situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik gitu, atau motivasi untuk ya sudah gitu ya, kita go with the flow saja gitu.
4: Ada usia tertentu tidak ini mereka yang dalam fenomena lipstick effect ini, Bu Maria?
5: Mungkin bisa dibilang untuk usia-usia yang masih dalam rentan, misalnya di remaja sampai dewasa awal, di mana masih mencari jati diri gitu ya, masih mudah terbawa dengan isu-isu, masih mencari identitas sebenarnya dia apa yang dicari, masih mungkin juga masih gampang terbawa influence oleh lingkungannya. Mungkin usia-usia itu yang lumayan rentan sih. Sedangkan mungkin untuk usia-usia yang mungkin sudah cukup dewasa, yang sudah settle juga gitu, yang sudah tahu dengan apa yang dia mau dan dia kejar, mungkin punya resiko yang lebih sedikit gitu dibanding usia-usia yang masih dalam pencarian seperti itu.
4: Karena kalau kita

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita masuk dalam sesi komentar dan juga opini. Dan kita masih tetap membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-7712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, lipstick effect di Indonesia ini terjadi karena pergeseran prioritas belanja ya pendengar ya, di mana masyarakat kini tidak serta-merta berhenti belanja sepenuhnya, dan ini menunda untuk mengeluarkan uangnya secara besar-besaran untuk membeli seperti aset ya, seperti rumah, mobil, atau investasi jangka panjang, dan mengalihkan uang-uang tadi untuk ke barang yang lebih murah dan affordable. Nah, barang-barangnya ini biasanya adalah produk kecantikan dan skincare untuk perempuan ya, dan laki-laki mungkin ya barang-barang yang masih terjangkau lah untuk mungkin hobi-hobinya dan segala macamnya, atau sekedar nongkrong di kafe, minum kopi, kulineran dan segala macamnya. Dan ada juga tren blind box ya pendengar ya, di mana ada kotak misterius berisi karakter seperti boneka, gantungan kunci, hingga aksesoris populer. Nah, ini ada di dalam box tersebut, dan ini ramai juga untuk dibeli ya pendengar ya, karena lipstick effect ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Dan kita sudah ada pendengar ya, kita coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Apa kabar, Pak Wibi?
1: Ya, terima baju-baju, Bang.
0: Kabarnya gimana, Pak Wibi?
1: Ya, terima baju-baju, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah, Pak Wibi. Silakan, Pak Wibi, menanggapi fenomena lipstick effect ini, Pak.
1: Iya. Ini di pasar juga, mall penuh.
0: Oh iya, di tempatnya Pak Wibi juga penuh mall-mallnya.
1: Iya, penuh lah.
0: Pak Wibi sendiri gimana? Apakah juga nge-mall juga?
1: Enggak lah.
0: Oh.
1: Kita hidup biasa-biasa.
0: Oke, berarti enggak ngikutin tren ini ya, Pak Wibi?
1: Enggak usah lah. Kita harus pintar menghemat-hemat ini karena keadaan krisis begini. Tapi mereka-mereka yang ke mall itu kan mungkin tidak kena krisis dan tidak kena ini terpengaruh dengan rupiah yang melemah.
0: Iya.
1: Rupiahnya mall penuh, toko-toko juga penuh, kafe-kafe juga penuh. Kemudian mereka santai saja, bercanda sama temannya, ketawa-ketawa.
0: Tapi bisa aja loh, Pak Wibi, itu bukan karena memang ada uang, tapi bisa aja karena pinjem duit atau ngutang dan segala macam.
1: Ya, inilah yang kita harus jaga. Jangan sampai kita pinjam, mau pinjol, mau apa, pokoknya jangan sampai ada pinjaman. Sebab ada waktu punya pinjam itu tidak tenang hatinya. Saya pernah mengalami dulu harus banyak pinjam, aduh pusing, Bang. Pusing, tidak bisa makan. Saya alami dulu itu karena ada satu hal ya. Tapi ya, mudah-mudahan jangan sampai pinjam lah. Itu saja.
0: Oke, baik. Pak Wibi, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam juga. Selamat malam dini hari Bang Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3.
0: Ibu Ria, apa kabar ya, nih?
2: Baik, salam sehat buat Jaran Irfan Sabil ya.
0: Iya, lengkap nih.
2: Kabar baik, cuacanya sebagus di akhir pekan. Amin. Gitu ya. Aduh, sehat semuanya ya. Ini temanya Kopi Pro 3, bagus banget. Fenomenalistik, efek di tengah melemahnya rupiah. Tadi kan presenternya sudah Bang Lukman ya, membawa itunya ya. Tema ini. Jadi Bang Lukman ini, komentar saya gini. Jadi satu, bukan tanda ekonomi baik-baik saja kan, itu termasuk ramainya mall, restoran, dan kafe. Saat nilai tukar rupiah bertekan bukanlah seindikator ya, bahwa bahwa daya beli masyarakat sedang kuat. Sebaliknya ini adalah anomali.
0: Anomali, oke.
2: Konsumen saat tabungan menipis untuk kebutuhan primer dan investasi jangka panjang sebagian orang menjadikan apa namanya pengeluaran kecil lah ini sebagai kompensasinya emosional dan pelarian dari stres. Benar gak Bang Bang Wisnu?
0: Iya
2: kan? Nah, satu lagi apa namanya ada lagi nih dua ini strategi self reward yang berbahaya. Apa itu? Meskipun returnnya terapi atau terapi belanja itu kan skala kecil dapat menjaga apa namanya kesehatan mental dan apa memotivasi seseorang untuk tetap produktif. Hal ini berbahaya jika menjadi kebiasaan tanpa perencanaan. Pengeluaran receh seperti membeli kopi premium setiap hari jika diakumulasikan dalam satu bulan akan sangat membebani keuangan, terutama di tengah potensi inflasi harga barang import atau imported inflation. Begitu ya, kalau nggak salah ya Bang Bistu ya. Nah itulah, jadi banyak pergeseran prioritas belanja atau dan trending itu namanya. Kan apalagi di Indonesia ini kan efek ini kan terlihat nyata dari menjamurnya produk apa namanya Bang Wisnu produk affordable
0: ya, mudah dijangkau
2: dan fenomena doll trading konsumen yang pendapatnya tergerus inflasi tetap ingin tampil modis atau menikmati hiburan, namun mereka beralih ke merek lokal, kemasan apalagi set atau bahkan mengandalkan fasilitas pleasure ya untuk menjaga gaya hidup. Jadi Bang Wisnu, kesimpulan saya nih ya, di kopi per tiga ini menikmatilah kopi atau membeli komers kosmetik tentu tidak dilarang, namun sangat penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kebutuhan emosional dan stabilitas finansial di tengah ketidakpastian.

0: memang butuh. Nah ini yang apa namanya, yang bisa dikatakan baiklah karena menyangkut kebutuhan. Tapi yang salah adalah karena tekanan sosial ngikutin standar tren, apalagi sekarang apa itu banyak sekali, oh udah zamannya media sosial di mana apapun itu diupload ya, nongkrong di sini diupload, pencapaian ini diupload, dan apapun itu diupload yang baik-baik saja, dan itu menimbulkan rasa insecure, ingin membandingkan diri dan segala macamnya, dan tidak ikut pingin ketinggalan atau FOMO, fear of missing out ya, tidak ingin ketinggalan tren. Nah, bahaya sekali itu. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, pendengar ya. Lebih baik kita bisa bedakan nih, apakah ini kebutuhan ataukah ini karena mengikuti tren atau karena tekanan sosial dan segala macamnya. Kita beralih ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat malam. Halo. Pak Pandu.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat ya. Selamat malam, Pak Pandu. Iya, betul sekali. Pak Pandu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
1: Ya. Ini ya apa namanya, listrik ya, sekjaya tentang ekonomi dan keuangan ya. Ini bisa kita lihat dari berbagai apa ya, berbagai pandangan masing-masing lah. Tapi kalau kita lihat kan mengenai keuangan ya. Kalau keuangan ini kan jangan hubungkan ke Pancasila dulu ya, keadilan sosial ya. Tapi derajat manusia itu kan ada yang uangnya berlebih ya kan, ada yang kurang, kekurangan, ada yang pas-pasan. Tapi kalau bisa juga, kalau saya mengertikan apa namanya, lipstick effect ini ada kepandaian pejabat memberi ungkapan lebih bagus tentang kehancuran rupiah begitu, bisa juga kan.
0: Oke.
1: Okay. Kenyataannya memang apa namanya, orang jangan pikir negara apa pemerintah keuangan kita ini apa bagus, walaupun mobil-mobil mahal berkeliaran ya kan begitu ya.
0: Belum tentu bagus.
1: Memang bagus cuma kalau mobil-mobil nggak bisa dipatok sebagai rangkap sejahtera kan, rangkap sejahtera, karena mobil itu kebutuhan. Tapi kalau cara menyepikan jalan raya dari kebisingan apa ke riuh rendah kendaraan ini, razia BPKB. Kalau razia BPKB, BPKB-nya mereka kan disimpan di gada itu kan. Nah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi namanya ini apa namanya, kesadaran pihak-pihak yang bernasib baik lah, menjaga hati orang yang nggak berpunya kan. Tetangga kelaparan kita buang sisa makanan ke halaman kan gitu ya, nggak baik lah. Nah, jadi saya pikir untuk menghindari apa nih, resesi, inflasi atau nilai uang rendah ini, hanya satu, Mas. Hindari impor.
0: Nah, kita lebih banyak produksi di dalam negeri.
1: Iya, bukan lebih banyak, kalau bisa semua kan, apa kita yang kurang kan.
0: Terutama
1: jangan-jangan sampai makanan kita agraris tapi impor dari Amerika dan Inggris kan, makanan kita kan.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Mas.
0: Ya, selamat dini hari, Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Sibolga ya, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli, apa kabar? Salam sehat.
2: Alhamdulillah, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli.
2: Fenomena lipstick effect ya.
0: Iya, lipstick effect.
2: Ya, tadi sudah disebutkan di ikan narasumber dengan kita mengatakan fenomena ini fenomena yang apa namanya, seperti udah gaya hidup ya.
0: Terkait dengan gaya hidup.
2: Kalau nggak gitu nggak keren lu.
0: Ngikutin standar dong kalau kayak gitu.
2: Ya karena mungkin apa namanya, mungkin udah ya, kita ingat ada apa namanya, generasi X, Y, Z, milenial, mereka di alpha lah, saya nggak tahu tahun itu sudah jadi membudaya bagi mereka ya, jadi prestise gitu ya, harga diri gitu kan. Terus apalagi sekarang kan sudah dimudahkan, Bung Wisnu, penjualan itu pakai COD cepat, instan, apalagi bisa dibayar belakangan, pinjol, cicil dan sebagainya. Jadi orang pun mudah sekali pinjol, apa, pinjaman online kan, biarlah ngutang. Asal bisa beli kosmetik apa-apa dan sebagainya, branded lah ya, diposting. Sebenarnya kan Facebook itu kan dunia tipu-tipu ya. Jadi rekayasa, gak seindah yang mereka alami itu gitu. Jadi Padahal ini mereka tahu bahwasanya itu adalah apa namanya, kecerdasan AI, deep filtering, apalagi produk dan sebagainya itu kan, mungkin gaya-gaya seperti ini gak mewabah di generasi kita.

0: Yeah.
1: Belum Wisnu yeah. gitu ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kemungkinan mereka ini kan masih di bawah tanggungan orang tua, bisa jadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Hanya mampu menghabiskan apa ini. Apalagi sekarang anak-anak sekolah udah pada, waduh, kalau udah make up-an sudah apa. Beda kayak dulu ya.
0: Iya.
1: Sebagainya, karena mereka kayak dimanja lah gitu kan, nggak bisa digewer sama gurunya, jadi kebablasannya ya jadi begitu, nongkrong-nongkrongnya, jadi nggak ada kesederhanaan itu
0: iya. kurang. Tapi Pak Matoli gimana memandangnya nih fenomena lipstick effect ini? Kalau semisal ini adalah suatu hal untuk mengatasi kepikiran ya, karena adanya pelemahan rupiah ini tanpa pinjol nih Pak Matoli, atau utang-utang segala macam.
1: Iya, rupiah kita lemah. Ya sebenarnya semua kita kena imbasnya gitu kan. Cuman jangan sampai generasi yang sampai apa namanya jadi bergantung kecanduan gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi ini kan ada istilah kemarin Rojali.
0: Ah iya. Ya,
1: kan? Beli hanya nengok-nengok, hanya lulus-lulus, hanya nanya-nanya gitu kan.
0: Ha-ha.
1: Artinya ya itu udah kepuasan bagi mereka begitu loh.
0: Okay.
1: Dan kita pun kan dulu seperti itu, cuci mata ke mall yuk gitu kan, ngelasain AC dan yeah. sebagainya.
0: Jadi, boleh-boleh aja lah ya, asal jangan kecanduan gitu Pak Matoli.
1: Asalkan jangan itulah jadi kecanduan. Iya.
0: Okay.
1: Jadi tahu diri lah gitu, maksudnya tahu kondisi, bahwasanya orang tuanya nggak selalu ini, jangan makan SPP-nya kan gitu kan, harus diingatkan.
0: Oke. Pak Matoli. Iya, Pak Matoli sebentar mau tanya nih. Kemarin kan ada informasi bahwasanya di Sumatera nih lagi mati lampu semuanya nih, Pak Matoli. Gimana ya, nih keadaan sekarang nih, Pak Matoli?
1: Oh, sampai kita tunggu tadi dari sore sampai malam enggak ada padam lampu di Sibolga ya
0: sebenarnya. Di Sibolga sendiri?
1: Enggak tahu kalau di Aceh di apa belum ada dengar kabar, tapi di wilayah pantai barat lah ya. Belum ada padam dari sore hari tadi sampai ini dini hari, nggak ada padam.
0: Kalau kemarin Pak Matoli?
1: Semalam itu dari sore hari.
0: Oh.
1: Jam 5 gitu ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Sampai ke jam 2 dini hari.
0: Oh, dari jam 5 sampai jam 2 dini hari?
1: Ya, 5 sore.
0: 5 sore sama 2 dini hari. Kemarin ya, itu Pak Matoli ya.
1: Ya kayak jam seginilah barunya.
0: Oke. Okay. Tapi di tempat Pak Matoli sekarang aman ya?
1: Aman.
0: Alhamdulillah, dan semoga ini bagi warga pendengar-pendengar di daerah Sumatera lainnya semoga cepat selesai nih pemadaman lampunya nih, mati lampunya nih, amin.
1: Ya,
0: Pak Matoli. Terima kasih Pak Matoli.
1: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matoli Sibolga. Ya, baik pendengar, kita akhiri sesi pertama ini di Kopi Pro 3. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar bisa di sesi kedua dalam Kopi Pro 3, dan kita jelang jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak ke sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau ke sini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk experience-nya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Febriana, Direktur Utama Injourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Tapi kita nggak punya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan. Hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana wakil rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Hayatun Sofyan.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah akan kami bahas kali ini bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Safir, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya Mas Safir ya?
3: Sehat luar biasa dengan Mas Bukman ya.
2: Iya, tapi kabar Gen Z kita gimana nih Mas Safir nih? Sehat tidak nih di tengah Gen Z melemahnya rupiah gitu, fenomena lipstick efek ini masih cukup kuat ini Mas Safir.
3: Iya, benar-benar.
2: Gimana kalau ngeliat ini di tengah tekanan ekonomi, apakah pengeluaran kecil untuk hiburan atau katanya self-care atau self-reward ini tetap perlu dialokasikan dalam budgeting?
3: Iya, iya, oke. Jadi saya ringkas lagi sebentar konteksnya.
2: Boleh.
3: Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang mungkin tadi nggak nyimak atau kurang nyimak atau bisa tekankan sekali lagi. Jadi lipstick effect itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang walaupun ekonomi lagi agak turun, pendapatan lagi agak susah, tapi tetap membeli kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau. Kenapa ya? Karena kalau mau beli kemewahan besar, duitnya lagi nggak ada nih, ekonomi lagi turun gitu ya. Jadi dia bilang kemewahan-kemewahan kecil, walaupun dia nggak nyadar itu. Kasih contoh misalnya, kita ngopi, bukan sekedar ngopi untuk kebutuhan, tapi ngopi di tempat yang cantik biar bisa difoto, masuk sosial media, pastry, kue-kue yang cantik-cantik, atau misalnya kita beli mainan yang viral, boneka viral, itu kan kemewahan yang terjangkau ya. Apalagi beli tiket konser, FOMO lah segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah, emang kita nggak boleh gitu ya? Saya balikin lagi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan orang membeli kemewahan-kemewahan kecil itu alasannya sekarang adalah karena apa? Self reward kan gitu ya? Kan capek kerja segala macam, boleh lah kita self reward. Tapi mau beli yang kemewahan mahal-mahal nggak ada duit ya, kemewahan kecil. Kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Tapi yang salah itu adalah kalau dia nggak kekontrol. Nah masalahnya mas, banyak orang beli self reward ini nggak kekontrol. Dikit-dikit dia self reward. Nggak dibudgetin sama dia, ya abis lah. Jadi satu tips saya yang pertama, mungkin nanti ada lagi yang lain. Yang pertama adalah dibudgetkan, dianggarkan ya mungkin 10% dari penghasilan setiap bulan. Nah ini yang harus dia lakukan, minimal 10% lah.
2: 10% tiap bulan ya, dari pendapatan tiap bulan ya? Maksimal ya.
3: Maksimal, sorry, bukan minimal, maksimal. Kalau minimal repot juga nanti.
2: Iya, karena kalau maksimal, kita lihat soalnya ada juga yang tadi ya, berkedok di balik self reward ini akhirnya memasakkan dengan pinjol. Fenomena lipstick effect ini juga kan ada kaitannya dengan kesana, erat sekali nih ketika dengan alasan self reward akhirnya memasakkan dengan pinjol yang gampang lah, ini kan cicilannya 12 bulan gitu. Itu bagaimana Mas Hafir ketika sudah Gen Z atau ini sudah ada pandangan seperti itu.
3: Betul. Jadi ada pertanyaan gini, self reward tuh kapan self reward yang memang ujungnya untuk apa namanya lipstick effect ini mulai membahayakan? Sebenarnya ada tiga. Nomor satu adalah ketika utang kita mulai bengkak, ya. Dan kalau kita lihat utang kita itu kita gunakan untuk membayar sesuatu yang tidak mendesak, ya. Ya contohnya lipstick effect atau self reward itu sebenarnya nggak mendesak, tapi kalau kita lihat daftar pengeluaran yang kita bayarkan dari utang kita, ternyata kebanyakan untuk self reward. Nah itu sinyal bahaya tuh mas ya. Nah salah satunya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu bukan apa-apa mas, bunganya mas, luar biasa tuh bunganya. Bunganya luar biasa, dan kita lihat ini kan untuk bayar ini atau itu. Itu udah sinyal pertama sih mas, itu sinyal pertama bahwa dia itu lipstick efeknya mulai membahayakan. Sinyal kedua adalah uangnya mulai tipis tuh, dia nggak punya cash dikit-dikit, cash yang habis. Dan cash itu tidak melulu cash yang harus ada di dompet, tapi bisa juga di rekening bank. Dikit-dikit cash yang habis. Kemudian ketiga, sinyal bahaya ketiga adalah ketika dia mesti bayar sesuatu yang prioritas prioritas, tapi pas uangnya kok nggak ada melulu untuk bayar prioritas. Ini bisa jadi uangnya kepake untuk bayar self reward. Tiga itu, kalau itu terjadi satu aja dari tiga itu sinyal bahaya. Apa yang mesti dilakukan? Stop segera self rewardnya, tunda dulu 2 bulan ke depan lah.
2: Iya. Ini menarik ya. Saya akan menggali lebih dalam, sebenarnya banyak penasaran gitu, karena kan ini banyaknya kita lihat fenomena lipstick effect ini lebih ke remaja atau Gen Z ya, Mas Safir ya. Tapi ditahan ya dulu, kita ke pendengar yang sudah masuk ruang redaksi. Ini ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang.
2: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Kalau saya ini begini, saya tidak tertarik dengan ini itu segala macam. Apalagi nanya pinjam, aduh, minta ampun. Karena saya rasakan dulu pinjam, aduh.
2: Tapi ada nggak sesuatu yang Pak Wibi inginkan gitu, yang akhirnya juga memaksakan keuangan?
4: Kalau dulu memang, sekarang tidak. Sampai saya punya apa namanya bengkel, sampai saya jual karena kekali utang itu. Jadi sekarang tidak lah, saya tidak mau, takut yang namanya utang sekarang. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan kenyang.
2: Terima kasih, itu belajar dari pengalaman itu. Gimana kalau Mas Safir, kalau lihat tadi yang tadi bicara generasi muda atau Gen Z gitu ya, pengaruhnya kalau kita lihat kan media sosial dan tren lifestyle ini juga bisa mempengaruhi keputusan finansial, meskipun saat ekonomi melemah ini.
3: Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan media sosial, saya pikir kita semua mesti mendefinisikan ulang apa gunanya, apa tujuan kita posting di sosial media. Banyak dari kita, Mas, seringkali itu posting di sosial media itu untuk dapat validasi, pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kita sukses, punya investasi nilainya meningkat lah. Tapi kalau kita utangnya meningkat, kita nggak tulis sosmed. Itu terjadi kan.
2: Diam-diam aja.
3: Pengakuan bahwa kita bisa traveling lah. Contoh, misalnya kita tinggal di Makassar, kayak tadi Pak siapa tadi, tinggal di Makassar. Dia jarang ke Jakarta, begitu sekalinya ke Jakarta dia foto, dia posting, saya ke Jakarta nih, supaya apa, dapat validasi dari teman-teman di Makassar. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mendefinisikan ulang, please jangan posting di sosial media untuk cari validasi, untuk cari pembenaran, untuk cari pujian dari orang lain, untuk cari kekaguman dari orang lain, jangan. Karena begitu kita punya pikiran bahwa kita posting di sosial media untuk mendapatkan kekaguman, wah, kita akan melakukan segalanya termasuk berutang untuk membeli hal-hal yang supaya kita dikagumi, yang orang sebetulnya nggak peduli juga, Mas.
2: Nah, kalau terkait dengan literasi keuangan saat ini bagaimana, khususnya untuk teman-teman yang masih remaja ataupun Gen Z ini?
3: Ya, kalau kita bicara literasi keuangan, kuncinya sebetulnya adalah sekarang itu banyak banget informasi tentang keuangan, edukasi yang bisa kita pelajari di mana-mana. Walaupun kadang sarannya nggak selalu sama ya. Contoh, seseorang nanya ke saya, seseorang nanya ke si B atau ke si C, walaupun profesinya sama, seringkali sarannya nggak sama. Sama lah, Mas, kayak kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter dengan penyakit yang sama, seringkali 2 atau 3 dokter memberikan saran yang berbeda, walaupun mereka menjawab penyakitnya sama gitu. Tapi seringkali sarannya bisa berbeda. Ada yang bilang masuk rumah sakit aja, ada yang bilang janganlah, seperti itu. Ada yang kadang ngasih obatnya berbeda. Nah, sekarang info tentang edukasi keuangan ada banyak sekali, literasi bisa didapat gratis pula. Manfaatkan itu. Masalahnya banyak di antara Gen Z tidak mau manfaatkan itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka minta saran dari influencer. Apa bedanya? Jadi gimana? Tolong bedakan antara, ini buat teman-teman terutama Gen Z, tolong bedakan antara pakar dan influencer. Jadi influencer itu, dia itu apa? Dia tuh belum tentu ada apa, kapabilitas, kemampuan, pendidikan, sertifikasi tentang satu bidang, tapi seringkali orang nge-follow dia. Kenapa? Karena mungkin dia artis, karena mungkin dia ngomongnya kenceng, karena mungkin dia isinya sinis melulu gitu. Karena orang yang sinis negatif cenderung banyak dilihat, kenapa nih dia sinis gitu ya, itu lebih banyak marah-marah terus gitu ya. Padahal secara kapabilitas dia tidak terbukti, tapi orang mendengarkan dia karena dia punya sesuatu yang unik di karakternya gitu. Nah, cuma masalah influencer ini seringkali mereka ada dua hal, mereka dititipin produk sehingga mereka ngomongnya seringkali gak netral, atau mereka biasanya nyari engagement, jadi mereka biasanya posting sesuatu yang lagi naik, trendnya lagi naik sekarang, mereka posting gitu ya. Nah, pakar berbeda. Pakar ini biasanya dia tidak peduli suatu topik lagi tren atau tidak, dia posting apa yang dia mau posting. Cuma bedanya, Mas, dan kedua pakar ini harus didengarkan. Kenapa? Karena dia lebih punya kapabilitas, sertifikasi ada dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mendengar dia, sarannya lebih bagus, lebih dalam. Cuma bedanya, ada bedanya memang. Saya akui influencer itu umumnya lebih kuat di penyampaian. Visualnya bagus kalau di sosial media, yeah. Audionya dia lebih bagus. Udah kayak Mas Lepan lah, kayak host radio gitu lah. Itu influencer. Sementara pakar seringkali walaupun materi bagus, seringkali visualnya nggak begitu bagus, ngomongnya agak pelan. Tapi kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, Anda tidak akan pedulikan itu, dengarkan pakar, bukan dengarkan influencer kalau soal literasi.
5: Iya, yeah. Apalagi kalau influencer gitu atau artis gitu, ketika A, ya fansnya udah pasti ikut A gitu, apapun itu.
3: Betul.
5: Ya.
3: Sekarang Anda bayangkan, Mas, seorang artis, misalnya artis penyanyi gitu, dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu tentang kesehatan yang memang mungkin belum begitu terbukti, tapi hanya karena dia artis kita mendengarkan dia. Jangan, dengarkan pakar. Gitu, bukan influencer.
5: Ya.
3: Karena artis itu dia ngomong tentang kesehatan, dan dia artis itu bukan artis kesehatan.
5: Iya. Nah, kalau strateginya bagaimana, Mas Afir, kalau mengontrol impuls belanja di era mungkin diskon, flash sale, dan juga e-commerce itu kan cukup menggoda ini.
3: Ya, jadi nomor satu, saya pikir kita nomor satu harus mendefinisikan ulang dulu apa yang dimaksud self reward. Ya, self reward itu nomor satu, coba self reward itu jangan melulu belanja barang. Karena banyak belanja barang lah segala macam. Coba, Mas, jalan-jalan di taman dekat rumah pun itu sudah self reward, itu udah bisa bikin kita healing kok, senang kok, gitu ya.
5: Tapi validasinya kurang tapi untuk medsos.
3: Validasi kurang. Iya. Jadi paling gini lah, kita jalan-jalan di taman kita foto ya. Iya, kemudian yang kedua nanti saya akan masuk situ stop nyari validasi. Mungkin self reward juga yang kedua adalah dengar musik kencang-kencang di rumah. Saya sering melakukan, Mas. Saya sendiri pribadi saya sering dengar musik kencang-kencang di rumah gitu. Buat yang tinggal di Makassar, kalau saya ke Makassar, saya cukup jalan-jalan di Somba Opu, dia tuh jalan dekat pantai. Itu jalan sepanjang itu udah healingnya luar biasa. Saya nggak pakai keluar uang berlebihan gitu ya, nggak harus belanja barang. Jadi nomor satu, definisikan dulu itu. Kemudian yang kedua, saya pikir yang harus lakukan itu adalah belanja boleh tapi budgetkan maksimal 10%, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bikin logika yang berlapis ya. Karena gini, kita lihat ada barang bagus, kita lihat ada barang lucu, kita lihat ini kita butuh atau tidak. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh tapi kayaknya cantik segala macam, ya tunda dulu. Cuma saya tahu, Mas, ada banyak orang berpikir gini, daripada kita nyesel nggak beli, mending nyesel beli.
5: Iya sih ya.
3: Tapi jangan lupa, ntar pas kita nyesel beli, uangnya udah jatuh, turun duluan nilai barangnya.
5: Jangan.
3: Satu lagi, Mas, bikin aturan jeda 24 jam. Jadi gini, kalau kita lihat satu barang gitu bagus, stop, jangan langsung beli gitu ya. Tunggu dulu 24 sampai 48 jam gitu. Dan itu bisa bikin kita jadi punya kesempatan make logika kita dan melihat itu benar-benar kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan aja saat.
5: Iya. Yang saya takutkan sih Senin harga berubah, Mas Afir.
3: Jadi gak diskon lagi gitu ya. Iya.
5: Nah, kalau iya, ini yang memang mendorong untuk kayak FOMO itu gimana untuk menekan, kalau bicara Gen Z kan ya sulit ya kalau dibicara FOMO ini, Mas Afir. Beli sesuatu ataupun makanan yang menurut ya bagi sebagian orang ini harganya tidak wajar gitu ya. Kemarin ada juga antrian jam tangan, parfum gitu ya, yang antriannya
3: wow.
5: Luar biasa gitu gimana? Tapi silakan, Mas Afir.
3: Iya, ini bagus banget ya. Kenapa? Sebetulnya gini, kita nggak hanya ngomongin Gen Z lah, Mas. Kalau Anda ingat, Mas, kemarin ada himbauan gitu ya. Kan waktu itu kan geopolitik bikin Selat Hormuz ditutup lah segala macam, sehingga transportasi minyak jadi agak susah segala macam. Harga minyak terancam naik. Kedua, kemudian bukan terancam naik, memang naik. Kemudian yang kedua juga melemahnya rupiah terhadap US dollar membuat pemerintah semakin berat nanggung subsidi, sehingga Anda nggak nyaman harga BBM naik. Lah kok dilala tiap weekend mereka yang di Jakarta bawa mobil pakai bensin loh ya ke Bandung pakai mobil berbensin. Kalau listrik mah beda soal, ini mobil pakai bensin ke Bandung. Kenapa? Hilang healing kan gitu ya. Ini mirip-mirip seperti yang dibilang Bu Marwati. Jadi kuncinya kena kuncinya apa? Saya ngerti sih kalau kita pergi jauh dari rumah untuk healing supaya cari suasana berbeda. Tapi coba kenapa nggak kita coba yang pertama? Kita bikin nyaman suasana di rumah dulu deh. Masalahnya banyak di antara kita tidak membuat suasana di rumah kita nyaman sehingga kita nyarinya keluar melulu. Coba dibuat sesuatu yang berbeda di rumah kita, atur ulang dekorasi kamar mungkin, atur ulang dekorasi di rumah, meja kerja di rumah, pindahinlah segala macam hal seperti itu lah. Sehingga kita mungkin bisa mengurangi sedikit. Sekali lagi ekonomi lagi nggak mudah nih mas.
5: Dari hal-hal terkecil itu bisa mengubah ya, mungkin yang tadinya sumpek gitu ya dengan dekorasi saat ini ya nggak perlu keluar uang tapi dirubah-ubah aja gitu ya Mas Safir ya.
3: Betul.
5: Nah kalau tadi ya, kalau apakah Gen Z ataupun anak muda yang mungkin baru bekerja gini literasi keuangannya masih minim, seakhirnya tadi lolos dari perencanaan keuangan atau seperti apa Mas Safir melihatnya ini?
3: Iya, jadi yang terjadi adalah ketika seseorang itu literasi keuangan minim, maka dia tidak melakukan perencanaan keuangan. Repotnya adalah udah literasi keuangan minim, penghasilannya gede. Wah, itu tuh. Ya, misalnya dia bukan karyawan deh, katakan dia freelancer. Zaman sekarang kan teknologi membuat freelancer makin banyak. Yang sekarang Anda bayangkan Mas, orang bikin e-book ya. Dia bisa jual kan, dia bisa jual, dia dapat duit dijualnya di, karena semua orang sekarang kan lihat HP kan, lihat sosial media. Setiap tiga postingan di Instagram misalnya muncullah iklan e-book dan sebagainya. Orang bisa bikin e-book, dan orang yang kedua bikin e-booknya bisa pakai AI pula. Orang bisa bikin e-book pakai AI jual sekarang. Penghasilan, lebih mudah dapat penghasilan, tapi itu harus diimbangi dengan literasi keuangan yang juga bagus. Kalau literasi keuangan yang nggak bagus, wah repot mas, penghasilan bagus, literasi keuangan nggak bagus, ya habis duitnya.
5: Nah ini gimana? Perlu tidak sih? Ini kan makin menarik ya, kalau bicara perencana keuangan atau literasi keuangan ini, perlu tidak sih masuk dalam kurikulum gitu? Akhirnya bisa ketika nanti mereka bekerja ataupun memulai kehidupan baru gitu ya, perencanaan keuangannya lebih matang ini. Mas Safir.
3: Perlu banget. Walau perlu banget, masalahnya sekarang di sekolah itu yang dilakukan seringkali bukan memberikan materi perencanaan keuangan, tapi lebih memberikan materi tentang cari duit, dapat duit ya. Yang nggak salah juga. Contohnya misalnya seringkali anak-anak SD atau SMP itu ada yang namanya apa, wirausaha day, seperti entrepreneur day lah segala macam. Walaupun yang diundang orang tua murid juga, orang tua murid ya pasti beli kan gitu kan. Dan itu cara bagus untuk melatih bagaimana dapat income, tapi bagaimana mengelola income, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, ya memang perlu literasi, dan menurut saya sangat perlu lah kita bikin literasi untuk anak sekolah.
5: Nah ini ada WhatsApp menarik ini, ada Pak Jalu di BSD Tangerang Selatan. Menurut saya biasanya fenomena lipstick effect itu biasanya lebih menjangkau ke Gen Z atau lebih muda gitu, dan biasanya mereka belum memiliki tanggungan yang luar biasa. Kalau nggak minta dari orang tua, ya itu mengandalkan pinjol katanya. Itu bagaimana Mas Safir?
3: Iya, itu benar. Itu ada benarnya. Karena pada saat ini tidak semua Gen Z itu punya penghasilan, walaupun sebagian Gen Z juga punya penghasilan gitu ya. Nah, yang nggak punya penghasilan dan mereka masih minta sama orang tua, nah itu repot kan gitu kan ya. Dan biasanya orang tua yang ngasih itu kan tidak selalu sama dengan gaji UMR. Ada orang tua yang ngasih nggak sama dengan gaji UMR. Nah, kalau pengeluaran si Gen Z ini berlebihan ya repot juga. Tapi yang kedua ya, kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya terjadi nggak hanya pada Gen Z loh. Lipstick effect ini juga banyak terjadi pada milenial. Serius banget nih mas, ini lipstick effect banyak terjadi pada milenial. Mereka dikit-dikit ingin self reward. Sekali lagi saya bilang self reward nggak salah, karena kita perlu meladeni lelah kita bekerja segala macam. Tapi saya ajak teman-teman untuk definisikan ulang self reward tidak harus beli barang, aktivitas pun cukup. Saya juga tinggal di BSD sama dengan yang bapak yang nanya tadi, Pak Jalu ya. Buat saya mas, salah satu self reward saya, Anda tahu ngapain mas? Saya naik KRL ke Jakarta. Serius, saya naik KRL ke Jakarta, saya turun di Duku Atas, saya naik lagi MRT ke Blok M atau ke Bundaran HI, jalan, lihat foto-foto dikit, that's self reward. jauh lebih murah dan buat saya oke, kok nggak ada masalah, enak. Hmm. Kalau saya mau beli makanan mahal sih bisa-bisa aja, masih mau ngapain?
5: Iya, iya, iya. Gitu aja. Artinya merubah rutinitas itu bisa menjadi healing tersendiri itu ya?
3: Benar, bisa jadi healing tersendiri. Nah, buat yang di Makassar itu Somba Opu tuh enak tuh buat jalan. Nah, buat di Bandung, Jogja, Malang, wah lebih enak lagi. Di Bandung ada Braga, di Malang itu ada Kayu Tangan, di Jogja itu ada Malioboro, di Surabaya itu ada Jalan Tunjungan itu. Itu buat kita jalan foto-foto tuh bagus sekali, enak sekali. Dan kita nggak harus beli barang lah. Kalaupun beli minuman kan banyak minuman makanan yang harganya terjangkau.
5: Mas Safir, terakhir ini mungkin penegasan ya kalau biasa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya, dan kami masih membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, fenomena lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini ya, ini sangat didominasi oleh kalangan generasi Z atau Gen Z dan juga milenial seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Dan kedua generasi ini menjadi penggerak utama tren pasar kecantikan dan gaya hidup di tanah air. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Gen Z dan milenial ini budaya self rewardnya itu sangat tinggi. Apa-apa kalau capek, kalau udah capek kerja, capek ngapain deh, capek cari duit dan segala macam ya, ujung-ujungnya self reward, ada masalah self reward dan segala macamnya. Itu budaya self rewardnya sangat tinggi sekali. Dan juga karena ketergantungan pada media sosial, di mana kita sendiri ya, bahkan nggak hanya Gen Z dan milenial ya, orang tua sekarang pun juga mungkin susah terlepas dari HP. Apalagi generasi Z dan milenial nih, sangat bergantung sekali oleh media sosial. Karena itu media sosial ini semu ya, artinya apapun yang ditampilkan di media sosial pasti adalah hal-hal terbaik yang sudah dilakukan. Jadi membuat kita merasa insecure, kepengen untuk melakukan hal tersebut tapi tidak mampu, ya akhirnya insecure tuh. Nah, bagaimana nih tapi nih menurut pendapat Anda juga nih fenomena lipstick effect ini? Karena memang lipstick effect ini bisa aja positif dan juga negatif. Karena positifnya juga bisa membuka peluang bisnis baru ya. Karena lipstick effect ini salah satu contohnya adalah budaya beli-beli kopi di kafe dan segala macamnya. Sehingga membuat peluang bisnis baru seperti kopi kekinian, parfum lokal, skincare, dessert, mini vacation, dan segala macamnya, pendengar. Tapi di lain sisi, hal ini bisa meningkatkan resiko konsumtif demi gengsi, demi konten, dan segala macamnya. Bahkan bisa sampai berutang ya, bisa sampai pinjam, pinjol, pay later. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong.
1: Selamat malam, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Pak Atong. Apa kabar di Pekanbaru?
1: Alhamdulillah, panas banget.
0: Panas. Oh iya, Pak Atong. Baik, Pak Atong. Silakan nih menanggapi hal ini, Pak.
1: Fenomen. Baru bangun nih, jadi baru bangun.
0: Oh iya.
1: Fenomena apa tadi?
0: Lipstick effect, yaitu fenomena di mana di tengah melemahnya rupiah ini orang-orang pada beli hal-hal yang mewah tapi masih bisa untuk dibeli lah, seperti contohnya ya jam tangan atau apapun itu yang masih terjangkau lah intinya, Pak Atong.
1: Iya, tapi kalau itu ada wajar dan ada tidak wajar. Kalau wajarnya kan kalau anak muda ya, gendira itu dia kan biasa nampil dan nampang, kadang nampang sama temannya beli jam, beli sepatu lah, beli apa lah, beli kopi lah.
0: Oke, gitu kan. Wajar. Kalau nggak wajarnya gimana?
1: Ya wajarnya kalau rupiahnya punya, kalau nggak punya udah rupiah mencarinya susah, kita nampang lagi itu. Ya okay. Betul kata Wisnu tadi, kepinjol jatuhnya kan. Kalau udah kepinjol ya nggak bisa ngembalikan.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya terjerat
0: Berarti artinya sebenarnya boleh-boleh saja ya, asalkan nggak sampai pinjol dan masih apa ya, tahu batasan finansial keuangannya sendiri, Pak Tol.
1: Iya, istilahnya misalkan anggaplah kalau dia udah punya kerjaan, ya boleh. Tapi kalau masih minta sama orang tua, kalau orang tuanya penghasilannya cuma UMR anaknya 5.
0: Iya.
1: UMR dibagi 5.
0: Oke.
1: Anggap kalau UMR Pekanbaru, kalau Pak Tong kan di Pekanbaru, UMR-nya 3,98.
0: Oke.
1: Kalau anaknya 5.
0: Bagi 5 tuh.
1: Nah, bagi 5 belum beras.
0: Oke. Oke, baik Pak Tong.
1: Terima. Jadi kan kalau dia udah punya penghasilan sendiri bolehlah, kan gitu. Tapi kalau masih dengan orang tua ya jangan, kan gitu.
0: Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong atas komentarnya.
1: Iya, itu saja Wisnu. Iya. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Dari Pak Tong di Pekanbaru kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Selamat dini hari, selamat pagi.
2: Wisnu.
0: Iya, Pak Leman. Apa kabar di Lampung, Pak?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Leman menanggapi.
2: Tadi temanya lipstick efek.
0: Iya, betul sekali.
2: Namanya rupiah. Itu lipstick efek itu kalau boleh tahu apa itu maksudnya?
0: Nah, lipstick efek ini adalah fenomena di mana banyak orang yang membeli barang-barang mewah tapi harganya itu masih terjangkau di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Leman. Jadi seperti anomali lah intinya ya, di mana kondisi rupiah melemah tapi masih banyak yang beli nih, begitu.
2: Oh gitu. Ya begini Bang Wisnu, ya boleh-boleh saja kan, walaupun mata uang rupiah itu melemah, dolar naik kan. Kalau masih jalan masih terjangkau ya boleh saja beli-beli yang sifatnya ya jangan mewah-mewah amat lah gitu.
0: Iya.
2: Memang itu kebutuhan gitu kan. Tapi kalau dia sifatnya tidak butuh ya jangan dibeli gitu. Sayang gitu. Sayang uangnya gitu. Apalagi mata uang Indonesia ini melemah gitu kan. Gunakan dengan baik, apalagi yang apa namanya sesuai dengan kebutuhan kita Bang Usman.
0: Iya. Tapi gimana di

0: itu tidak mau ketinggalan zaman mau gitu kan.
1: Yeah.
0: Lalu apa yang dia inginkan dibeli bagus ini. Cuma ini gitu. Walaupun dia itu ya masih sesuai yang
1: okay.
0: harganya masih terjangkau gitu bagus ini.
1: Oke, okay, baik Pak Leman.
0: Bagus, terima kasih, selamat tugas, sukses selalu.
1: Baik. Amin, selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Leman di Lampung, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra, selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Ivan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indra.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Bung Wisnu ini sebetulnya orang yang beli barang yang demikian itu orang yang malas berpikir untuk melihat kualitas, iya. Jadi dengan bangga, ini barang mahal.
1: Okay.
2: Bisa saya dapatkan dalam tanda petik dengan lebih murah. Jadi pasti asik nih, gitu. Nah, padahal kalau dia cara berpikirnya diubah, bagaimana bisa memilah barang-barang berkualitas yang murah, tapi bisa tampil dengan pantas dan menarik. Nah, itu.
1: Iya, berarti enggak ini ya artinya ya, apa namanya? Belum tentu barang yang mahal apa namanya kualitasnya bagus atau barang yang bagus itu murah atau gitu ya.
2: Iya, ya memang ada apa? Harga
1: ada rupa.
2: Iya, ada begitu, tapi ya juga untuk barang yang betul-betul berharga.
1: Betul.
2: Iya, ada yang barang enggak begitu tapi dibeli harga yang apa? Yang mahal lalu dipikir, wah, ini pasti bagus nih. Padahal kan belum tentu ya.
1: Iya. Itu, betul.
2: Intinya begitu. Jadi hilangkan sifat itu. Jadi tanamkan rasa pede bahwa kita bisa memilih barang bagus dengan harga yang murah begitu.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian untuk makan itu ya. Sekarang berpikirnya gini aja. Beli makanan cukup untuk diri sendiri. Kan apalagi udah tua seperti ibu gini. Jadi kalau kita tidak bisa menghabiskannya dalam waktu sampai tidak apa? Sampai habis saat expirednya,
1: ya
2: jangan beli. Jadi ukur aja untuk cukup bagi diri sendiri.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
3: Selamat malam Bung Wisnu.
1: Selamat malam Pak Caswa. Apa kabar di Brebes Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa menanggapi fenomena ini Pak.
3: Ini temanya apa sih Bung?
1: Fenomena radio. Iya, fenomena radio, lipstick effect. Lipstick effect, Pak Caswa, di mana lipstick effect ini adalah fenomena banyaknya masyarakat yang membeli barang-barang mewah tapi masih terjangkau, affordable di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Caswa. Tapi sebenarnya enggak hanya beli barang-barang seperti nongkrong di kafe, beli-beli minuman, makanan, itu juga termasuk lipstick effect ini, Pak Caswa.
3: Oh, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih ya, kalau bisa sih ya jangan seperti itulah.
1: Oke, kenapa tuh?
3: Apalagi kalau uangnya uang panas sangat gitu ya.
1: Ya, apalagi belum berpenghasilan juga.
3: Iya, belum penghasilan juga.
1: Apalagi sampai pinjol.
3: Ya, apalagi sampai pinjol kan. Sekarang zaman pinjol ya, Bung.
1: Iya.
3: Yang punya HP-HP seperti itu kan. Nanti tiba-tiba ada yang nagih. Jadi akhirnya kan semuanya ke bawah-bawah. Yang gak ikut salah pun jadi salah.
1: Tapi artinya kalau semisal tanpa adanya pinjol, terus penghasilan juga ada, rencana finansialnya juga udah mateng, melakukan lipstick effect ini gimana tuh Pak Caswa?
3: Maksudnya efek pembeliannya gitu.
1: Pembeliannya, kalau misalnya tetap belilah, tapi dengan catatan nggak pinjol, finansialnya juga udah mateng gitu.
3: Ya nggak apa-apa, yang penting gini Bung, yang penting saya mintanya dengan pemerintah.

0: harga tersebut diturunkan gitu.
1: Okay.
0: Karena apa, Bung? Efeknya dibagi sebagai penghasilan yang tidak tetap ya. Intinya lagi lemah kayak gini. Sekarang biasanya aku kan setiap harinya keliling kampung, Bung, pakai motor yang ojek lah. Itu yang biasanya 5 kilo awal mulanya ngojek 10.000, sekarang jadi 40.000, Bung.
1: Iya.
0: Jadi sedangkan penghasilan kadang-kadang dapat uang 50-60 jadi pengamen seperti ini gimana? Saya seringnya tidak makan di perjalanan malah, Bung. Soalnya mau ke rumah pun susah buat bawa untuk kebutuhan pun, apalagi di hura-hura yang seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Caswa.
0: Kalau bisa itu ya tolonglah segera secepatnya harga tersebut diturunkan,
1: bensin
0: diturunkan. Jadi jangan sampai seperti itulah.
1: Oh ya, baik Pak Caswa.
0: Karena merasakan sebagai masyarakat kecil maupun yang menengah memikirkan kebutuhan setiap hari itu susah, Bung, sekarang, Bung. Jadi lebih parah.
1: Ya.
0: Seperti itu,
1: Bung. Baik Pak Caswa, terima kasih atas komentarnya. Kita bergantian dengan yang lain ya Pak Caswa ya.
0: Kasih ya, Bung.
1: Iya. Ya. Yes.
0: Tapi mohon maaf saya itu perjuangan kembali itu gelombangnya dibaguskan kembali, Bung.
1: Oke, baik Pak Caswa.
0: Menghilang kembali hari ini, Bung.
1: Oke, akan kami sampaikan juga kepada tim teknik yang terkait, Pak Caswa. Baik.
0: Makasih juga buat Bung Jaran, sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, Pak Cipto. Pak Cipto terputus ya. Oke. Mungkin ini dicukupkan ya pendengar. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan mohon maaf bagi pendengar-pendengar yang masih mengantri dan tidak bisa diudarakan karena keterbatasan waktu. Fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah ya. Ini karena budaya juga ya, budaya Gen Z dan juga gen milenial. Ini budaya self reward. Tapi pendengar ya, budaya self reward itu seperti yang diucapkan narasumber sebelumnya, enggak hanya beli-beli barang, beli-beli makanan, tetapi sebenarnya bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain seperti jalan-jalan di taman, dengerin musik, nonton film atau melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, hal itu lebih aman ya. Tidak menguras dompet ya. Anti pinjol-pinjol. Begitu mendengar. Dan selain itu juga kita boleh melakukan buying, membeli barang-barang apa yang kita inginkan di saat kondisi ekonomi lemah-lemahnya ini, tapi kita juga butuh logika berlapis seperti yang diutarakan narasum sebelumnya ya. Apakah kita butuh hal ini? Setelah kita beli, apakah bermanfaat? Dan segala macam. Kita diajak untuk berpikir nih. Bagaimana kedepannya setelah kita beli barang-barang ini. Dan buat aturan jeda 24 jam. Kita pengen nih beli barang seperti barang ini. Tapi kita tunggu deh di 24 jam setelahnya. Apakah masih tetap ingin beli ataupun tidak, pendengar. Itu solusi-solusi yang diberikan ya. Dan tentunya fenomena lipstick effect ini menunjukkan bahwa di tengah ekonomi yang terasa berat, masyarakat tetap perlu mencari kebahagiaan kecil untuk bertahan, seperti halnya nongkrong, terus ngopi, atau self reward mungkin bisa saja. Tapi jangan hanya terpacu kepada hal-hal mewah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dengar musik, nonton film dan segala macamnya bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai kesenangan sesaat ini membuat kondisi keuangan jangka panjang jadi terabaikan. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rokib.
1: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
2: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada tiga program, Glimoling menyapa, Glimoling menyapa sekolah, Glimoling di sekolahmu, dan Glimoling seru.
1: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di Bumi Katulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
3: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
1: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
4: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
1: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
5: Pertanyaan cocok nih, kalian bisa baca buku yang ada di dalam mobil itu?

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplin.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPPG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Lu. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Peristiwa. Peristiwa.
6: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
7: Terkait dengan waspada ancaman PHK, di mana pengusaha wanti-wanti gelombang PHK mengancam Indonesia dan ada beberapa sektor yang paling rentan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
8: Wawancara Pro
7: 3. Prof. Anwar.
9: Mas Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Prof?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat.
7: Prof,
9: rasanya hari ini agak baik ya.
7: Iya.
9: Apa namanya, mendung, lumayan lah itu.
7: Iya. Prof, ini dunia usaha atau pengusaha ini juga katanya mau wanti-wanti yang terkait dengan gelombang PHK di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Prof dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat ini,
9: Prof? Ya, kami tentunya melihat ini sebagai satu hal yang bersama-sama kita harus antisipasi ya, karena bagaimanapun juga kan ada ini faktor eksternal yang memang kita tidak mudah untuk apa namanya melakukan tadi. Pertama adalah antisipasi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana tadi adalah kita bersama-sama apa namanya terus membangun optimisme bahwa memang meskipun tadi ancaman PHK ini masih betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga tentunya kita terus harus berupaya kira-kira bagaimana kita ini istilahnya melakukan antisipasi yang tepat pula lah. Nah, kami dalam hal ini tentunya kita akan apa namanya harus bisa memetakan lah kebutuhan-kebutuhan terutama sektor-sektor yang masih memiliki semacam peluang untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam situasi yang apa namanya yang cukup rumit inilah. Terutama adalah kondisi tekanan eksternal, ya ini adalah kan geopolitik yang memang sudah berlangsung cukup lama ya sejak pandemi COVID kemudian kan diikuti berbagai dinamik apa namanya gejolak politik ekonomi yang ini juga memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Nah, karena itu tentunya kami beberapa hal yang kita lakukan tadi terkait dengan responsif itu kan saat diantaranya kan bagaimana kita fokus kepada bidang-bidang yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di dalam situasi yang cukup sulit ini. Kami kan memberikan pemetaan ya Mas Lukman, ada beberapa bidang dari data yang kita bersama-sama lihat bahwa ada sektor-sektor yang masih bisa memiliki potensi tumbuh ya, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Nah, tiga sektor ini kan kalau dilihat dari sisi data ya, ini sepanjang Februari 2024-2025, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Belum lagi artinya kita juga harus bisa mengoptimalkan program-program pemerintah yang ini memiliki potensi untuk bisa menciptakan peluang terbentuknya pasar kerja dan juga terserapnya angkatan kerja. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan kebijakan, ya kita lihatlah MBG yang kemarin Pak Presiden juga menyampaikan ada 1,2 juta ya istilahnya pekerja yang secara langsung bekerja di aktivitas MBG yang di SPPG-nya ya.
7: Iya, SPPG menyerap ini ya.
9: Pelayanan pemenuhan gizinya. Nah, kita kan belum menghitung Mas terkait dengan dampak multiplier-nya ya.
7: Yeah.
9: Multiplier efeknya. Yang ini kan kalau kita lihat di situ kan bagaimana itu menciptakan mata rantai produksi yang juga memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Contohnya ketika misalnya MBG tentunya kan butuh beras ya. Bagaimana ketika kebutuhan beras ini kan menciptakan di situ peluang-peluang pekerjaan.
7: Yeah.
9: Mulai dari produksi sampai kepada distribusi. Belum lauk-pauknya, kemudian belum juga misalnya adalah kebutuhan akan ekspedisi. Atau mungkin yang itu adalah misalnya direct impact. Misalnya ketika aktivitas menghasilkan di situ adalah pendapatan, kan dia akan membelanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga bisa melihat sebagai hal yang memang harus kita upayakan, dan tentunya kita harus petakan dengan sejeli mungkin.
7: Yeah.
9: Artinya tentunya kami kan misalnya beberapa program tadi yang kami sampaikan ya MBG ini kan selalu kritik ya, kan itu juga menciptakan tentunya adalah menggeser pekerja-pekerja yang sebelumnya dia sudah misalnya punya warung dan sebagainya. Nah, akhirnya kan dia memiliki persaingan baru, yakni adanya tadi adalah SPPG.
7: Yeah.
9: Nah, ini menurut saya ini tentunya harus kita antisipasi dengan melakukan tadi shifting tadi, pergeseran tenaga kerja tadi sebisa mungkin, artinya orang-orang yang memang di situ terdampak bisa masuk di dalam SPPG yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang program yang dikenal dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini juga memberikan dampak untuk penyerapan terhadap angkatan kerja, yang juga kita harapkan ini sebagai satu alternatif manakala tadi Mas Lukman sampaikan ketika orang ter-PHK, artinya kan masih ada di sini peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang memang ini bisa dimasuki.
7: Yeah.
9: Memang Mas tidak mudah ya ketika kami melakukan mitigasi ya terkait dengan PHK, ada lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini kan ada skill gap yang terjadi kadangkala ya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan di sini adalah kondisi kompetensi dari pekerja tersebut. Karenanya kami tentunya di dalam Kemnaker kan salah satunya kan penyiapan akan SDM yang dibutuhkan. Nah, inilah kami mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi ini juga berbasis kepada kebutuhan ketersediaan terhadap lapangan kerja. Sehingga akhirnya kan ketika seseorang dia lulus dari lembaga pelatihan vokasi, dia harapan kita tidak dalam waktu yang lama langsung terserap di dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami yang tadi saya sampaikan terkait apa yang kita lakukan. Termasuk di sini kami melihat gini Mas ya, ada sesuatu yang juga sedang kita lakukan. Pertama, yang lainnya penguatan jaring pengaman dan juga transisi. Kita dalam hal ini ketika seseorang ter-PHK itu kan dia butuh yang namanya kondisi bahwa dia itu tidak jatuh betul. Makanya kan ada program jaminan sosial dikenal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini kita berusaha dari aksesnya itu untuk terus kita permudah ya. Kita juga baik akses yang menyangkut masalah. Kalau dari sisi manfaatnya kan kita sudah tambah Mas ya. Dari awalnya hanya 45% selama 3 bulan, 25% selama 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan.
7: Yeah.
9: Dari gaji akhir lah.
7: Yeah.
9: Dan kita akan patok maksimalnya kan 5 juta. Itu adalah sebagai manfaat uang tunai yang diperoleh. Termasuk juga di situ adalah manfaat tadi yang saya katakan.
7: Yeah.
9: Ketika seorang ter-PHK, dia kan tadi butuh pekerjaan yang mungkin di sini adalah kita kenal dengan ada reskilling kan, butuh dia keterampilan-keterampilan yang mungkin baru yang harus diperolehnya. Maka di sini kan dia adalah manfaat JKP, yang kedua adalah dia manfaat terhadap akses pelatihan. Jadi ada di sini manfaat yang bisa diperoleh, dan situ pelatihannya dia kita berikan voucher ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dimanapun dia pelatihan-pelatihan yang ini dibutuhkan bagi mereka yang ter-PHK.
7: Ya.
9: Itu.
7: Prof, nah, mungkin terakhir itu, Prof, ini kan karena keterbatasan waktu Profesor Anwar gitu ya. Ya. Boleh ya Pak? Prof, kalau bicara angka pengangguran, ini kan juga kan selain disumbang dari pekerja yang terkena PHK dan juga tentunya lulusan baru. Lalu bagaimana ini kabar dari program magang nasional sejauh ini, Prof?
9: Oh, jadi gini, alhamdulillah ya Mas ya, program magang nasional ini batch kedua kan kita sudah selesai dan insya Allah nanti kita tutup hari Selasa. Nah nanti dan yang batch terakhir bulan Juni akan selesai. Ya nanti sudah disampaikan beberapa kali, kami saat ini sedang mempersiapkan untuk angkatan tahun 2026. Dan itu kita harapkan tentunya dengan tadi kita evaluasi di magang 2025, batch 1, batch kedua, dan batch ketiga, sepertinya respon dan animo dari baik dari peserta maupun penyelenggara juga sangat tinggi, sehingga kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lah ya.
7: Ada penambahan kuota, Prof?
9: Kita berusaha untuk nambah Mas ya. Kemarin kan sampaikan sekitar 150 lah. Ya,
7: iya.
9: Mudah-mudahan termasuk di RRI juga ada ya nanti ya.
7: Iya, 150.000 ya.
9: Iya.
7: Baik, Prof, mungkin terakhir untuk langsung statement mungkin untuk teman-teman yang memang terkena PHK atau yang saat ini bekerja agar tidak juga menimbulkan kepanikan. Silakan, Prof.
9: Iya. Pertama tentunya begini ya, bagi kami sangat-sangat betul merasakan. Makanya kami harap mudah-mudahan apa yang termasuk tadi jaminan jaminan sosial ya, ketenaga kerjaan, terutama JKP ini dimanfaatkan. Terutama adalah untuk tadi manfaat kepelatihan sebagai upaya untuk bisa lebih siap mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala kita harus melakukan reskilling.
7: Ini kan. Ya, ada situs yang perlu dikunjungi Prof untuk teman-teman para pekerja ini?
9: Mohon mungkin ya, artinya kan di Kemnaker dan di Siap Kerja itu banyak informasi yang terutama terkait dengan Career Hub ya. Di situ kan ada informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dicoba dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berhasil lah untuk memanfaatkan kesempatan ini.
7: Baik, Profesor Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
9: Terima kasih.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
8: Wawancara Pro 3.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Wakil Presiden KSPI Kahar Cahyono menegaskan bahwa saat ini ratusan karyawan telah terdampak. KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 di Kabupaten Serang, di Jawa Timur, dan di wilayah lainnya gitu ya. Juga dilaporkan melakukan PHK ratusan pekerja, dan juga tadi ya jumlahnya ada sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan. Data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026 sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK, di mana jumlah tersebut juga melonjak 83,9% dibandingkan data Januari hingga Maret 2026 yang tercatat hanya sebanyak 8.389 orang. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, Profesor Tajudin.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof Tajudin, Prof, ini ancaman PHK membayang-bayangi ya di tengah kondisi ataupun geopolitik saat ini. Bagaimana Prof melihatnya?
5: Iya, jadi ada beberapa industri
7: ya
5: yang sangat tergantung dengan impor bahan-bahan produksi mereka.
7: Ya.
5: Misalnya industri elektronik, farmasi, makanan olahan, plastik, kimia, kemudian transportasi, dan juga mungkin energi dan listrik itu menggunakan apa ya, BBM. Nah, itu yang menurut hemat saya akan terancam. Karena biaya yang harus mereka keluarkan kan meningkat. Karena dolar harganya naik kan. Impor kan ke dolar. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mungkin ya biaya produksi mereka meningkat.
7: Dan mau tidak mau melakukan efisiensi gitu, Prof. Dan bagaimana ini untuk memitigasinya, Prof, agar gelombang PHK juga tidak besar-besaran?
5: Kalau berdasarkan pengalaman kita pada tahun apa resesi ekonomi dulu, itu pemerintah memberi insentif. Memberi insentif agar tidak terjadi PHK. Itu insentifnya dalam berbagai bentuk, saya nggak tahu ya. Itu dulu begitu saya dengar. Jadi gelombang PHK nggak begitu besar. Ya, karena pemerintah melakukan insentif dengan pendekatan yang mungkin pajak dikurangi atau apa, tapi jangan sampai PHK.
7: Iya. Nah, kalau bicara angka pengangguran kan tadi ya, bukan hanya disumbang dari para pekerja yang terkena PHK gitu, dan tentunya juga ada lulusan baru yang perlu lapangan pekerjaan ini. Bagaimana, Prof?
5: Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, pengangguran mereka yang baru selesai itu. Persoalannya bukan, biasanya dikatakan mismatch, tidak sesuainya antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Tapi yang paling serius menurut hemat saya, pemerintah tidak mampu menciptakan peluang kerja yang menurut hemat saya berkualitas. Yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah, karena masalah struktural juga yang dihadapi pemerintah. Jadi banyak industri-industri kita itu yang sebetulnya dalam keadaan megap-megap. Nah, itu bisa kita cek dari indeks manufacturing performance, IPM. Itu kan cuma rata-rata kita itu sekitar hanya 18. Industri yang dikatakan baik itu kalau IPM-nya itu di atas 20. Kita ini selama 5 tahun belakangan itu hanya sekitar 18. Alhamdulillah tahun kemarin 19. Tapi itu masih di bawah 20. Kalau mau dikatakan kita industrialisasi, artinya peluang kerja banyak, itu kira-kira ya di atas 20-30 apa namanya indeks IPM-nya. Tapi itu belum terjadi. Makanya itu persoalan pengangguran terdidik ini bukan persoalan aja mismatch. Mismatch memang ada. Tetapi yang paling besar sebetulnya adalah masalah pemerintah belum bisa menyediakan peluang kerja yang berkualitas, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyerap itu industri kan.
7: Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan kalau menyinggung tadi masalah insentif dari pemerintah gitu ya, Prof. Insentif pemerintah kepada industri ini apakah benar-benar digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja atau hanya untuk menjaga profit perusahaan gitu?
5: Ya, kalau pengalaman kita krisis dulu itu agar tidak terjadi PHK besar-besaran, menurut Mano, yang saya dalam catatan saya, diberi insentif pajak atau apa begitu. Jadi tidak terjadi, dengan catatan jangan terjadi PHK. Kalau profit memang jelas menurun ya, karena kan naiknya, apalagi naiknya apa melemahnya dolar ini cukup cepat loh. dalam berapa hari itu naiknya luar biasa. Hmm. Jadi kan itu kan bisa biaya produksi kan menaik.
7: Yeah.
5: Biaya produksi menaik, keuntungan menurun. Ya salah satu cara merekanya biasanya pengusaha itu adalah mengambil jalan pintas yang paling gampang PHK agar produksi mereka tetap berjalan.
7: Hmm.
5: Tidak sampai katakan gulung tikar.
7: Iya. Yeah. Ya, tadi kalau bicara PHK itu juga kan tadi bukan hanya dari tekanan ekonomi global, tapi juga ada memang pergeseran dari sisi pengusaha untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi. Ini ya, bagaimana, ya, Prof? Kalau
5: ya, itu juga terjadi.
7: Iya, gimana pemerintah juga memiliki peta jalan yang jelas ini, Prof, untuk melindungi pekerja dari dampak otomatisasi atau AI gitu ya, Prof?
5: Iya, itu yang menurut hemat saya pemerintah belum bisa ya, karena pemerintah juga akan menuntut efisiensi. Masalahnya begini, industri kalau mau merekrut tenaga kerja kita kan mereka masih butuh tambahan keterampilan. Yeah. Biasanya kan di training.
7: Yeah.
5: Biaya training itu mahal. Daripada bayar training mereka otomatisasi atau pakai AI gitu. Jadi karena training tenaga kerja yang belum siap menjadi siap itu biayanya mahal loh. Mungkin perusahaan lebih bagus otomatisasi. Otomatisasi kan bisa menambah cepat industri, produksinya. Gitu, mungkin loh.
7: Iya, tapi juga kan yang menjadi pertanyaan bagaimana juga tadi kalau bicara program pelatihan atau reskilling gitu ya, pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya, Prof?
5: Nah, ya kan program magang kan baru dilakukan berapa ini? Baru angkatan pertama. Seratus berapa itu? 116.000 atau berapa? Baru aja kan. Juga belum kita lihat. Kayak yang dibutuhkan mungkin bukan 100.000, lebih dari itu loh. Pengangguran kita jutaan kan. Mungkin ya proses magangnya itu belum bisa menutup itu.
7: Prof, kalau dilihat dari peluang kan masih ada saja memang ya di tengah kondisi saat ini, memang juga untuk lowongan pekerjaan masih ada, tapi masih terbatas gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, Prof ya. Kalau kita lihat syaratnya cukup banyak gitu ya kalau melamar pekerjaan. Dan bagaimana juga nasib pekerja usia di atas 40 tahun ini yang terkena PHK? Ini kan sulit untuk bersaing di pasar kerja baru ini, Prof.
5: Ya, kita akan berharap kemarin itu ada investasi, hilirisasi, macam-macam itu yang diributkan itu.
7: Yeah.
5: Tapi kalau kebanyakan kan padat modal. Dan tenaga kerja mereka serap kan sedikit. Walaupun mungkin ada lapangan kerja yang muncul, nikel, apalah gitu ya. Tapi kan daya serapnya rendah, karena kan mereka teknologi tinggi. Tidak mudah juga menyerap pekerja yang katakan baru lulus gitu, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, ada peluang yang muncul, tapi di industri kayak tambang nikel, tambang apa itu kan semuanya kan teknologinya kan tinggi semua, padat modal. Itu juga berharap kita dapat menyerap, tapi tidak, ya kan? Itu juga yang membuat saya jadi masalah.
7: Nah, ini juga kan bagaimana kalau kita bicara regulasi ya, Prof ya, untuk regulasi ketenaga kerjaan sendiri saat ini bagaimana? Apakah terlalu berpihak kepada investor atau dibandingkan perlindungan pekerja ini, Prof? Karena kalau kemarin kan kalau kita lihat dari May Day kemarin juga tuntutannya berulang kali setiap tahun ini terkait dengan outsourcing juga, dan gimana, Prof?
5: Ya, jadi menurut hemat saya ya memang susah. Jadi ya begini, perusahaan-perusahaan kalau tidak melakukan merekrut outsourcing, mereka kan tidak bisa membayar tenaganya semua penuh. Jadi pekerja-pekerjaan yang dikatakan itu pekerjaan bukan utama, katakan adalah pekerjaan-pekerjaan itu ya harus di outsourcing supaya menurunkan biaya. Kalau misalnya tukang sapu harus diangkat jadi pegawai tetap, office boss harus bayar tetap, itu kan susah, itu kan selalu tinggi. Jadi kan produk biayanya sangat tinggi. Makanya perusahaan mungkin pekerja-pekerja yang sifatnya itu tidak memproduksi utama, itu mereka melakukan outsourcing. Dan itu menurut saya ya untuk membiayai biaya upah yang dilakukan perusahaan itu bisa berkurang, ya kan? Jadi kalau outsourcing dihapuskan, harusnya kan tuntutannya kan diangkat menjadi penuh. Jadi pegawai penuh, ya kan? Nah, itu kan misalnya perusahaan kan memikirkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak membantu ya, misalnya bukan kebutuhan utama, itu kan bisa dikerjakan dengan outsourcing. Tapi persoalannya itu kan kadangkala memang perusahaan apa namanya penyalur tenaga outsourcing itu kadang bermain-main di sana, mengurangi upah dan sebagainya, itu yang menjadi ribut sebenarnya.
7: Ya, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Saya bacakan ya, ada Pak Dimas di Bandung. Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi ledakan pengangguran jika gelombang PHK berlanjut hingga akhir tahun? Lalu ada Ibu Anita di Jakarta Utara. Bagaimana, Prof, potensi untuk penyerapan tenaga kerja dari MBG, dalam hal ini mungkin SPPG dan juga KDKMP atau Koperasi Desa Merah Putih ini, Prof? Silakan, Prof.
5: Saya dengar itu katanya yang Koperasi Merah Putih itu akan merekrut sekian puluh ribu. Terutama Koperasi Desa Merah Putih itu. Karena mereka membutuhkan tenaga kan, mau dibuka katanya 80 ribu kan. Koperasi Merah Putih. Katanya dibutuhkan paling tidak setiap koperasi itu 5 orang. Kalau 30 ribu berarti kan 150 orang dibutuhkan. Itu salah satu peluang kerja juga.
7: Iya. Yeah.
5: Tapi bagaimana prosesnya di lapangan kita nggak tahu kan, karena itu di atas kertas kita tahu kan, hitung-hitungannya seperti itu. Juga MBG, MBG kan melibatkan banyak pekerja dari apa namanya PPPG apa namanya
7: SPPG.
5: Nah itu juga ya itu kan juga kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana penyerapannya kita nggak tahu berapa sampai sekarang diserap. Kalau Presiden mengatakan katanya sudah 1 juta.
7: Iya.
5: 1 juta termasuk kecil itu, karena itu kan MBG itu kan berapa ribu sekolah itu, ratus sekolah atau katakan berapa apa anu, tapi kan kok masih 1 juta. 1 juta itu masih kecil.
7: Iya.
5: Karena pengangguran kita aja kan berapa puluhan juta itu.
7: Belum menutupi ya.
5: Belum menutupi, makanya itu masih terdengar orang-orang yang sulit mencari kerja.
7: Iya. Lalu ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh mana transformasi digital ini bisa menciptakan pekerjaan baru dibandingkan jumlah pekerjaan yang hilang? Lalu ada Pak Aji di BSD. Apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ini sedang memasuki fase darurat? Silakan, Prof.
5: Yang pertama itu sebenarnya digital itu menciptakan peluang kerja yang itu ojol, online dan sebagainya itu cukup banyak itu banyak. Tetapi cuman masalahnya mereka itu kan bukan pekerjaan mitra kan. Ada apa hal-hal yang menurut hemat saya perlu dicermati oleh pemerintah. Mereka itu tidak mendapat jaminan sosial apapun. Misalnya ojek itu tidak mendapat apa-apa, dipotong, tetapi mereka tidak punya jaminan sosial. Begitu juga pekerja-pekerja online yang lain. Itu memang peralihan dari anu digital itu yang menggunakan platform itu, banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di situ. Nah itu istilahnya bukan sektor informal, mereka adalah prekariat. Prekariat itu adalah pekerja yang menggunakan platform sebagai alat utama mereka untuk bekerja. Itu banyak sekali online-online itu. Itu juga termasuk peluang kerja. Itu sekarang juga banyak dimasuki itu. Anak-anak muda kita banyak yang bekerja online, buat TikTok lah, itulah segala macam. Memang peluang kerja itu, tetapi kan itu peluang kerja yang sifatnya
7: informal ya,
5: tidak, mereka ya nggak, bukan tidak ada jaminan mereka itu rentan. Bisa sewaktu-waktu hilang pekerjaan mereka kalau dengan apa pengusaha platformnya atau digitalnya itu tidak baik, hubungan mereka hilang. Jadi jaminan-jaminan sosialnya tidak begitu baik. Jadi ya bekerjanya ya bekerja katakan rawan dalam artian gampang sekali hilang pekerjaan itu karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap bekerja di situ. Contohnya ojol atau Grab atau apapun namanya itu sekarang disebut dengan pekerja prekariat, pekerja yang bekerja tergantung kepada platform. Beda dengan sektor informal itu berusaha sendiri kan, sendiri, ini tidak, tergantung kepada platform digital. Itu banyak sekali sekarang, kayak anak-anak yang bermain di TikTok apalah segala macam itu, ya dapat mendapatkan penghasilan, tetapi mereka sangat rentan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan, dengan tiba-tiba aja bisa putus. Ketika perang Ukraina sama Rusia aja kan banyak itu yang digital-digital itu gulung tikar.
7: Tadi terkait itu tadi Pak Aji ya di ini untuk fasenya, untuk apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia sedang masuk fase darurat ini, Prof?
5: Ya darurat ini, darurat karena ya sekali lagi menurut hemat saya kalau kita lihat saya runtut dari mulai apa COVID sampai sekarang, itu tidak belum ada perubahan. Malah justru kelas menengah kita menurun cukup tajam. Pada tahun 2019 itu masih 57-33% kelas menengah kita. Pada tahun 2025 itu menurun menjadi 47,8. Jadi ada juta itu juta, maaf, 57 juta, 40 juta, berarti kelas menengah kita selama sekian tahun itu berkurang 9 juta. Kenapa? Karena PHK. Karena kalau kita lihat data PHK sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, itu sebanyak 758.000 sekian yang PHK. Dan itu mungkin belum lagi setiap tahun kita menerima anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan.
7: Iya,
5: lulusan. Kita bisa bayangkan situasi pasar kerjanya itu gimana, rumitnya itu.
7: Nah, kalau peluang untuk tenaga kerja atau WNI kita ke luar negeri bagaimana, Prof?
5: Ya, memang ada cukup juga banyak yang apa namanya masuk ke sana. Terutama Jepang, Hong Kong, Thailand. Tapi menurut hemat saya itu kan mereka enggak langgeng. Suatu saat bisa saja terputus, dan juga menurut hemat saya belum dapat menyerap begitu besar kan. Sedangkan tenaga kerja kita, yang katakan angkatan kerja kita yang tercatat menganggur sekarang ada berapa? 90 juta ya, 40 juta atau berapa, nggak tahu itu. Jadi ya setiap tahun kita memproduksi angkatan kerja baru yang akan masuk pekerja itu sekolah menengah, sarjana dan seterusnya itu. Sedangkan pertambahannya boleh dikatakan tidak secepat lulusan itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan antara persediaan dan penawarannya nggak seimbang, itulah memunculkan kesenjangan pekerja itu, pengangguran itu.
7: Baik, ya. Prof. Tajuddin Nur Effendi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pertigam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Dengar pengamat ketenaga kerjaan UGM, Profesor Tajuddin Nur Effendi.
10: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pampudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Dr. Imran.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam sehat, Dokter.
2: Salam. Salam sehat juga.
1: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya, adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini. Tramadol ya,
1: betul.
2: Yang dimaksudkan Mbak ya.
1: Uh-huh.
2: Nah, tramadol itu sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid. Jadi turunan dari opium sebetulnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri. Ya. Tetapi disalahgunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, senang gitu ya.
1: Oh.
2: Kemudian dia jadi semangat. Okay. Dan juga menghilangkan rasa lelah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak. Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Harganya murah. Jadi daripada dia beli nafza yang lain, dan apa istilahnya ya, risiko untuk ditangkap juga besar,
1: yeah.
2: Dia beli tramadol gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi okay. Ini yang saya kira...
1: Jadi awalnya memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak Imran.
2: Iya, betul. Iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau kayak kita lihat film-film itu, kalau pas dia ketembak, ya kalau suntikannya adalah pakai opium itu. Tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya tramadol, gitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dr. Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
2: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi, kalau nggak minum, dia akan merasa sedih, merasa nggak ada

0: awalnya kan memang untuk obat nyeri, jadi begitu dia diputus gitu ya, badannya itu akan sakit semua.
1: Okay.
0: Kemudian tramadol ini juga memicu halusinasi. Halusinasi itu apa ya, mengada-ada gitu kan,
1: yeah.
0: Harus halu kan.
1: Yeah.
0: Kemudian ada gangguan neurologi serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan, karena dosisnya semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
1: Oke. Jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, Dok. Ketika itu sudah dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, Dok?
0: Betul. Ya gitu.
1: Oke. Tapi selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dokter Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional atau mungkin agresif atau sulit mengontrol diri?
0: Ya, tadi sih yang saya sampaikan, dia akan muncul halusinasi ya.
1: Iya.
0: Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu kan. Namanya dia tiba-tiba dengar suara gitu kan.
1: Iya.
0: Atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan ya. Ketegangan sama temannya. Dia merasa dimata-matai, merasa dijelek-jelekan gitu kan. Jadi kan akhirnya timbul SSS ya, itu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, Dok?
0: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi ya.
1: Oh, perlu rehabilitasi langkah di sana ya?
0: Ya, jadi dia dibersihkan, di tapering off, jadi penggunaannya dia diturunkan secara perlahan-lahan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling kalau dia sampai sapau ya gitu.
1: Iya.
0: Sampai ya ketergantungan itu sampai tadi, sampai kejang-kejang, sampai nyeri sakit badan gitu, itu memang harus masuk ke rehabilitasi gitu kan.
1: Iya.
0: Agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
1: Oke, baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika seperti itu ya, Dokter Imran ya. Padahal awalnya ini adalah obat untuk medis ya.
0: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium.
1: Iya ya.
0: Jadi memang efeknya sama dengan opium.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, langkah konkret apa Dokter Imran mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
0: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM ya, artinya kita harus bisa pertama dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O, ya. Golongan O itu golongan opioid, jadi memang harus ada resep dokter.
1: Yeah.
0: Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas.
1: Yeah.
0: Ini yang akhirnya disalahgunakan. Jadi pertama, kalau pertanyaan langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip ya.
1: Yeah.
0: Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu, kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Poin kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek. Ya,
1: yeah.
0: Dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik ya.
1: Yeah.
0: Waktu lalu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi kan? Kalau ada dokter, jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh, tahun ini sudah nggak bisa gitu. Jadi pembatasan-pembatasan yang itu. Kemudian yang terakhir menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya sekitar 1.500 faskes

0: IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah paskes-paskes yang bisa melakukan rehab NAPSA. Ini kan juga termasuk obat-obatan mau masuk NAPSA sebetulnya. Jadi nanti kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan, bisa dibawa ke sana.
1: Oke, baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali gitu ya, dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif ya, Dokter Imran. Terima kasih Dokter Imran atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya oleh Jaliyah Winarti.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak juga telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Itan Oktarianto di Rangkas Bitung mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
2: Infonya ada, Bu, tapi kita masih menunggu. Mudah-mudahan hari Senin, karena kita kalau belum dikirim kan belum pasti.
1: Menurut Itan, sapi-sapi yang diusulkan berasal dari peternak di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Beberapa daerah yang masuk dalam usulan diantaranya Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan wilayah sekitarnya.
2: Kita penawaran sih sudah, maksudnya masukin nih, di kita juga ada dari peternak setempat. Sudah sih, cuman kan itu mah dari Sesneg langsung ya yang ngurus. Betul. Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
1: Ia menjelaskan, sapi dari daerah selatan dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban bantuan pemerintah. Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas terkait. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama bagi warga yang membutuhkan dan penerima manfaat pada momentum Hari Raya Idul Adha.
3: Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pedagang hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan kondisi hewan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Yang tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah mainnya baru 5.
2: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
1: Ini agak merosot.
3: Agak lambat kayaknya.
1: Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya tidak tahu namanya ntar lagi kan ada.
3: Mungkin dekat-dekat ya, lebaran mungkin Pak ya?
1: Hari dua hari ini kan bisa jadi.
3: Berapa per ekor Pak?
1: Per ekor ada yang 2 juta setengah sampai 4 jutaan.
3: 4 juta tergantung besaran.
1: Besar kecil ya.
2: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Sementara itu, salah seorang calon pembeli, Syahrul, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi kambing secara langsung sebelum membeli. Menurut Syahrul, memilih hewan kurban tidak bisa dilakukan sembarangan. Kondisi kesehatan ternak menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Ia mengaku biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan karena ingin memastikan hewan kurban dalam kondisi baik dan sesuai syariat.
4: Tak rewangin bapak buat nengok-nengok kambing. Kalau ada yang cocok itu nak berkurban.
2: Meskipun kondisi penjualan masih sepi, para pedagang tetap optimis pembeli akan mulai berdatangan mendekati Hari Raya Idul Adha. Mereka berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
2: Kalau kita menengok beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai karena viral di media sosial. Dalam hitungan hari, sebuah lokasi yang sebelumnya relatif sepi atau bahkan baru dikembangkan langsung dipadati pelancong yang FOMO atau khawatir akan ketinggalan tren gitu ya. Di berbagai destinasi pariwisata unggulan nasional seperti Bali, lonjakan wisatawan kerap terjadi dan terus meluas karena viralitas. Setelah Canggu dan Ubud ya, keviralan beralih ke kawasan Nusa Penida. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
3: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Azril.
4: Mas Usman, yeah. Selamat bertemu kembali.
2: Iya, kita kasih informasi juga ke pendengar Pro 3. Ya. Tapi sehat ya, Prof? Malam hari ini, Prof?
4: Amin.
2: Prof, kalau kita lihat ini beberapa tempat wisata gitu ya, pertama kali muncul langsung viral di media sosial, di berbagai platform media sosial. Tapi ini tidak lama, Prof, usianya langsung kembali sepi setelah viral itu. Bagaimana, Prof Azril, melihat ini, Prof?
4: Ya, istilahnya bagus ya. Apa, layu sebelum berkembang.
2: Iya.
4: Menarik, Mas Leguan. Barangkali mungkin kita santai saja. Ya.
2: Santai.
4: Yang pertama adalah pariwisata itu kan sudah menjadi ilmu. Sejak tahun 2008, 13 Februari 2008, kebetulan saya yang menginikannya dengan Kementerian Pendidikan.
2: Oh gitu.
4: Nah, ilmunya itu bukan ilmu sosial, dan bukan berada dalam rumpun ilmu humaniora, tapi suatu ilmu profession and ilmu terapan. Nah, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, teknik, engineering, dan pertanian.
2: Yeah.
4: Jadi artinya kita bahas nanti ini secara saintifik. Nah, itu barangkali yang pertama yang saya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat suatu daya tarik bagi pariwisata itu sebenarnya bukan daya tarik pariwisata, tapi daya tarik bagi visitors. Makanya teorinya itu visitors attraction, daya tarik bagi visitors. Nah, kalau daya tariknya yang dikembangkan itu sesuai keinginan pemerintah atau keinginan stakeholders, tentu berlawanan dengan keinginan dari visitor. Makanya kita harus mengikuti visitor attraction tadi. Attraction itu daya tarik bagi visitor pengunjung. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan sudah tentukan 10 destinasi pariwisata dan 5 destinasi super prioritas. Destinasi prioritas dan 5 yang destinasi super prioritas. Itu kan ditentukan oleh pemerintah.
2: Yeah.
4: Nah, ini harusnya dievaluasi dulu. Dan lucunya yang 10 sama 5 ini itu dikelola semuanya tuh oleh BUMN-nya pemerintah.
2: Okay.
4: Jadi artinya kemauannya pemerintah lah.
2: Yeah.
4: Bukan kemauan visitor. Nah, jadi harusnya kita harus evaluasi. Nah, kita evaluasi itu harus kita lihat dampak pariwisata itu kuat nggak sekarang ini. Yeah. Saat ini. Jadi unggulan atau tidak. Jadi kontribusi pariwisata terhadap PDB itu berapa sekarang? Kalau hitungan saya masih di bawah 5% ini, Mas Firman.
2: Yeah.
4: Jadi dia akan menjadi sektor unggulan kalau sudah di atas 15%. Nah, kemudian kita harus itu bukan hanya kontribusinya saja, tapi multiplier effect.
2: Jadi yeah.
4: Effect penggandanya. Mm-hmm. Jadi betul-betul nggak satu destinasi itu mempunyai efek pengganda. Jadi artinya itu gampang dihitungnya itu.
2: Mm-hmm.
4: Jadi direct effect ditambah indirect effect ditambah induced effect dibagi jadi dapat total effect-nya itu. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi kalau dia satu, di bawah satu, nah itu kita jangan kembangkan. Tapi kalau sudah lebih dari satu, misalnya lima, ah, itu bagus. Karena efeknya itu, multiplier-nya itu ada lima kali. Ya. Jadi itu harus disenggak. Ini tidak, sejak pariwisata ada, kementerian ada, itu belum pernah dihitung, Mas Nekman. Nah, jadi ini, secara ilmiahnya belum. Nah, zonasi dasar itu baru kita tentukan zonasinya.
2: Iya.
4: Nah, inilah barangkali. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah terjadi suatu shifting the tourism paradigm. Jadi, terjadinya pergeseran paradigma pariwisata. Jadi, paradigma pariwisata itu tidak lagi kayak dulu, mass tourism, tidak lagi. Sekarang itu sudah berada di customized tourism. Jadi, sesuai dengan perilaku keinginan dari turisnya itu sendiri.
2: Okay.
4: Nah, dengan adanya pergeseran paradigma, terjadilah pergeseran perilaku wisatawan. Nah, ini harus kita tahu betul.
2: Yeah.
4: Nah, yang disebut customized, akhirnya special interest tourism itulah yang menjadi top of the mind bagi visitors attraction sekarang. Nah, inilah barangkali menurut saya, kalau kita lagi panjang banyak, jadi secara pointers yang utama itu yang harus ditentukan oleh pemerintah, baru menentukan zonasinya, daerah-daerahnya mana. Jadi jangan buat dulu, sehingga yang 10 sama yang 5 ini
2: diabaikan.
4: Total, total evaluasi. Jadi bukan kemauan pemerintah, kemauan atau daya tarik bagi visitors, jadi turisnya itu sendiri. Barulah kita kembangkan. Makanya layu sebelum berkembang. Jadi kalau layu sebelum itu masih pusik dia, pusiknya udah jatuh.
2: Prof, kalau kita lihat ya, entah itu yang memang dikelola oleh pemerintah daerah atau juga yang milik swasta gitu Prof ya, untuk menarik pengunjung tempat wisata ini juga kan membutuhkan publikasi, apalagi media sosial saat ini lebih cepat gitu ya untuk menarik pengunjung ini berbondong-bondong. Namun kenyataannya ini kayak seperti sementara aja Prof untuk keramaiannya, tapi untuk berkembang atau berkelanjutannya ini malah sepi ke belakangnya. Itu bagaimana Prof? Memang ada kesalahan dari untuk pengelolaannya atau seperti apa Prof?
4: Iya betul, jadi kan yang harus disikirkan itu, diperhitungkan itu ada sustainable-nya. Jadi akan berkelanjutan. Sekarang ini kan instan kita pakai. Pokoknya buat saja dulu, ya pokoknya instan saja lah, mesti ada gitu ya.
2: Nah,
4: padahal kan harus daya tarik ataupun destinasi yang mau kita kembangkan itu, ataupun ataupun event yang akan kita kembangkan itu kan harus berkelanjutan. Nah, kemudian perintah dari UN Tourism, suatu organisasi pariwisata PBB, itu menyatakan setiap membangun suatu destinasi atau event itu harus customized tourism. Jadi community based tourism. Jadi customized itu harus community based tourism. Jadi harus berbasis kepada komunitas. Melibatkan masyarakat setempat dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi bukan meningkatkan pendapatan investor. Yang sekarang ini kan pendapatan investor yang dinaik. Jadi bukan masyarakat lokal. Padahal itu persyaratan utama dari UN Tourism. Makanya kita dikritik oleh UN Tourism seperti Danau Toba. Nah itu kan menjadi lampu kuning sekarang. Jadi satu kuning dia diberikan. Karena banyak permasalahan, ya saya nggak sebutkan ya. Kita tahu kita itu warning dari UN Tourism, UNESCO, yang menyatakan bahwa ini juga jadi masalah sama UN Tourism, bahwa keberlanjutan harus dipikirkan. Dan juga yang jadi masalah adalah harus berbasis kepada ekosistem kepariwisataan. Artinya ekosistem itu harus terjaga. Jangan hanya membangun tapi dibabat hutan. Nah ini jadi masalah. Nah ekosistem ini ada syarat-syaratnya. Nah padahal Undang-Undang nomor 18 tahun 2025 kita kan sudah ada untuk pengganti perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Tetapi undang-undang ini harus dijabarkan lagi dalam PP, peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri. Nah ini ditunggu oleh daerah. Jadi sekarang itu kebingungan daerah apa yang mau kami lakukan dengan undang baru? Tidak ada. Hmm. Karena belum ada PP-nya, belum ada permennya. Hmm. Mereka mau bikin perdanya kan susah.
2: Yeah. Okay.
4: Jadi undang-undang itu mendetailkan harus ada regulasi turunannya.
2: Hmm.
4: Nah, ini wajib. Nah, ini kenapa nggak dikejar? Padahal 11 tahun yang lalu, 2025.
2: Hmm.
4: Nah, jadi artinya PR kita tuh terlalu banyak. Gitu. Yeah. Jadi, seperti tadi layu, belum berkembang, saya sangat setuju. Jadi seperti jalannya pariwisata kita ini, ya seperti autopilot aja jalan aja. Nah, kemana arahnya kita tidak tahu. Dan lucunya sekarang, Mas Lukman, bahwa nomor satu turis yang datang ke Indonesia itu dulu kan Australia.
2: Yeah.
4: Sekarang Australia itu ke Jepang.
2: Oh, bergeser ya?
4: Sudah bergeser, dia bukan ke Bali lagi. Yang pertama di kita tuh Malaysia sama Singapura. Nah, ini kok nggak dibahas ini? Saya kok nggak pernah dengar menterinya ngomong gimana ya antisipasi untuk kebijakan kita.
2: Yeah.
4: Jadi susah kita. Jangan memberikan satu visa bebas, tapi untuk negara-negara antah berantah. Misalnya negara Afrika yang tidak pernah berkunjung, berikan bebas mereka.
2: Yeah.
4: Nah, ini harus resiprokal.
2: Yeah.
4: Nah, kenapa tidak yang sekarang? Saya pergi ke Batam. Saya duduk di restoran.
2: Yeah.
4: Saya lihat tuh bahasa mereka. Itu Singlish, Singaporean English. Itu jelas sekali. Mereka datang ke Batam atau ke Tanjung Pinang. Mereka nggak bawa apa-apa. Pulang bawa koper dan bawa bahan yang diperlukan untuk satu minggu. Karena lebih murah. Apalagi dengan kurs kita yang sangat turun sekarang. Singapore-nya itu kan tinggi sekarang.
2: Yeah.
4: Malaysia ringgit juga tinggi sekarang. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Nah, ini kok nggak ada kebijakan ini seperti sekarang ini. Kok apa yang mau kita hadapi dengan adanya membanjirnya? Karena mereka dari Singapura atau dari Penang itu kan hanya 45 menit. Balik lagi. Itu banyak sekali, Pak. Saya ke sana sengaja, dengar tuh mereka. Ya, ini orang Malaysia sama orang Singapura. Itu yang Singapura yang terbanyak. Karena bisa sekali. Mereka butuh, karena di tempat mereka mahal, ya mereka untuk biaya kehidupan, apa bukan biaya, bahan-bahan untuk hidup satu bulan itu, ya lebih murah di Batam maupun di... Tapi untung bagi kita harusnya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan?
2: Iya.
4: Nah, itu barangkali.
2: Itu kalau yang tadi wisatawan mancanegara gitu ya, Prof. Ya. Tapi kalau bicara karakter wisatawan lokal atau domestik bagaimana, Prof? Ini tadi ya, karena kan FOMO ini berbondong-bondong ketika viral, ketika udah ya kembali sepi. Ini gimana, Prof?
4: Ini jadi masalah. Dengan harga tiket yang melonjak tinggi, ini jadi masalah. Dengan eskalasi geopolitik yang di Timur Tengah, sebelum adanya geopolitik, harga aftur kita termahal di ASEAN.
2: Okay.
4: Saya tahu karena saya ke Singapura, kemudian saya tanya kepada maskapai ini. Ada beberapa maskapai besar yang tidak mau ke Jakarta, ke Bali maupun ke Nadim yang di Batam. Kenapa saya tanya? Karena nggak mungkin harga aftur. Karena harga aftur itu memasukkan untuk tiket itu 30-40% itu ditentukan oleh harga aftur. Apalagi sudah ada kebijakan kan per 1 Januari 2026 sudah harus melaksanakan 1% dengan aftur yang SAF. SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Jadi yang fuel yang green, yang dekarbonisasinya terhadap atmosfer. 1% saja itu harganya itu 6-10 kali lipat dari aftur. Apalagi dengan harga minyak yang sekarang. Ini jadi menaik. Apalagi pemerintah memberlakukan suatu circuit, fuel circuit ya. Jadi kenaikan dari Menteri Perhubungan. Ditambah lagi Menteri Keuangan bikin lagi PPN-nya naik. Walaupun masih ditanggung pemerintah selama 60 hari. Nanti selama 60 hari, nah itu naik lagi. Jadi harga tiket kita melonjak naik. Dan harga tiket kita sebelum kenaikan itu termahal di dunia setelah Brazil. Nah, inilah yang jadi masalah orang mau bepergian ke tempat-tempat destinasi yang di luar Jawa itu jadi masalah. Orang mau pulang kampung ya dah. Akhirnya berwisata kita hanya sekitar kabupaten ataupun sekitar provinsi aja yang dekat-dekat saja. Jadi kalau mau keluar dengan pesawat ya lebih bagus ke Singapura lebih murah.
2: Yeah.
4: Nah, ini that is a problem untuk nah saya mau tanya menteri kita apa nih kebijakannya dengan kebijakan Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, apa yang harus dilakukan dengan kenaikan ini? Ya dia dibikin insentif yang hanya ditunda 60 hari. Tetapi Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga dengan surcharge-nya apa fuel-nya itu otomatis sebelumnya itu bulan Maret. April itu Menteri Keuangan. Nah, itu jadi naik harga. Coba Bapak cek saja harga mau pergi ke Bali saja, apalagi ke Komodo, apalagi ke Papua. Jam 4, waduh, itu jadi masalah bagi kita.
2: Jadi lebih masalah ini ya, karena pertimbangan tadi untuk biaya pengeluarannya ya. Kalau untuk kita bicara domestik gitu ya, lebih menahan gitu ya. Dan
4: karena daya beli masyarakat Indonesia kan lagi menurun sekarang. Banyak terjadi PHK, banyak terjadi macam-macam terjadi, apalagi terjadinya kurs rupiah yang semakin turun. Nah ini kan jadi the problem kita. Jadinya harga-harga menaik semuanya, termasuk harga tiket. Kecuali kalau disubsidi oleh pemerintah, subsidi saja fuelnya, afturnya, otomatis turun. Karena itu 40%, 30-40% harga. Kalau itu pemerintah berani perintahkan Pertamina, saya nanya Pertamina, nggak diberi data saya berapa harga aftur sekarang. Pergi ke Singapura dapat ya datanya. Karena yang maskapai semua, ada maskapai besar itu Mas Rosman yang tidak mau masuk ke Indonesia. Sedih nggak kita itu?
2: Sebutkan
4: namanya, itu nggak enak, nggak etis saya.
2: Ya, Prof. Tapi kalau kita lihat kan berarti ya bukan kesalahan dari mekanisme publikasinya gitu ya, Prof ya?
4: Bukan.
2: Jadi kalau untuk publikasinya kan kalau ini kan sudah
4: viral
2: cukup.
4: Viral udah bagus, viral udah oke. Tapi viral baru mau mereka jalankan, problem kan dengan mau kesananya kita udah masalah. Apalagi yang 10 destinasi prioritas sama yang 5 prioritas itu kan nggak pernah dievaluasi. Dan itu seluruhnya dikelola oleh BUMN-nya pariwisata. Bukan oleh swasta, bukan oleh masyarakat. Nah, itu apa bisa bayangkan.
2: Tapi kalau kan ini sudah viral gitu ya, ketika tempat wisata viral, ramai dikunjungi, namun ya tidak berkelanjutan. Ini bagaimana? Memang karakternya wisatawan lokal kita memang lebih cepat bosan atau seperti apa, Prof?
4: Karena tidak dipersiapkan untuk sustainable-nya. Terutama dengan ekosistem di kita. Karena wisatawan tuh ingin pertama kalau dalam ekosistemnya itu dia itu kan harus safety ya, selamat. Kemudian dia security, ketenangan. Dan juga hygiene, health, jadi bersih segala macam. Nah, ini persyaratan setelahnya adanya COVID itu menjadi syarat utama. Nah, itu disebut customized tourism. Dan wisatawan itu menginginkan sekarang itu pariwisata itu yang special interest. Dia berwisata, dia maunya itu dia localized, lokal benar gitu, yang kearifan lokalnya otentik dari lokal, dan juga small in size, jumlahnya juga kecil. Dia mau yang besar mereka, dan mereka ini ingin pada special interest. Nah, apa special interest? Contohnya adalah health tourism. Nah, health tourism ini paling diinginkan orang berwisata tapi mereka sambil kesehatan. Jadi wellness tourism salah satu diantaranya dari health tourism itu sangat laku. Itu yang diambil ceruk pasar kita oleh Thailand. Dengan wellness, dengan spa-nya, dengan makanannya. Padahal makanan kita the best. Ya, kenapa? Karena adanya jalur rempah kita. Abad ke-16 ya, mulai dari Portugis sama VOC Belanda kan datang ke Maluku segala macam, ke Sumatera juga. Itu kan mengambil rempah-rempah kita, kan jalur rempah kita kan terkenal. Jadi sebenarnya Indonesia itu pusat rempah zaman dulu, dari zaman dulu. Kenapa nggak ini angkat? Sehingga mereka menjadi untuk food, dia menjadi gastronomi. Jadi dia menjadi sehat makanannya, dia untuk kalian untuk jadi obat, sambil dia berliburan gitu. Nah ini barangkali yang kan sebenarnya. Jadi kenapa? Pariwisata itu harus inklusif. Semua usia harus masuk. Jangan hanya orang yang berduit saja. Jangan orang sehat saja. Jadi juga anak-anak dan yang disabilitas. Nah, yeah, kita kan tidak memperhatikan untuk disabilitas, okay, kita. Nah, ini kesalahan kita. Banyak-banyak yang harus kalau kita bahas, mungkin 7 hari 7 malam
2: enggak tamat ini, Pak. Iya, emang beberapa tempat wisata belum ramah disabilitas ya, Prof ya, karena juga kalau dari segi jalur dan juga untuk tempat-tempatnya itu ya, Prof ya.
4: Ya, belum lagi mitigasi. Mitigasi kita bukan mitigasi bencana, itu wrong, itu kejaran BNPB. Untuk pariwisata, mitigasinya mitigasi risiko kecelakaan. Contoh yang kemarin yang di Gunung Rinjani, yang dari Brazil ya kalau nggak salah, sama yang di Komodo, Pulau Komodo, yang kapal pinginnya tenggelam, yang ada pelatih dari Spanyol ya. Nah itu sama anaknya dua orang nggak bertemu secara mitigasi kita sangat lemah. Nah siapa yang ngawasi? Nah ini jadi masalah kan, saling tuduh jadinya, daerah pusat karena nggak ada peraturannya kan, jadi masalah. Harusnya mitigasi risiko atau kecelakaan itu wajib, berarti prasyarat, bukan persyaratan, tapi prasyarat sebelum dibuat itu harus ada dulu. Nah kita ini kan tidak. Nah mitigasi kita tuh jadi masalah, continuity atau sustainable tourism itu tidak, community based tourism juga kita diabaikan ya. Inilah makanya tadi sudah berkembang, bagus orang datang, akhirnya mereka itu untuk loyalnya tidak ada. Ya hanya begitu saja sih katanya. Jadi pengemasannya, packaging dari pariwisata kita sangat-sangat, bagaimana ya, lain halnya. Mungkin Mas Lukman lihat Siam Niramit yang di Thailand. Wah itu lengkap, satu saja kita bayar, semuanya kita dapat. Itu Siam Niramit tadi. Sehingga kita banyak diambil oleh Thailand, ya oleh Malaysia, segala macam. Padahal Malaysia banyak datang ke Riau sekarang, karena di satu budaya. Karena asal-usul mereka juga banyak dari daerah-daerah Melayu kan. Dari Sumatera Barat, dari Palembang, banyak sekali. Nah ini barangkali yang harus pemerintah adakan evaluasi secara scientific approach. Barulah bikin kebijakan dan strateginya. Jangan dibuat dulu, baru nanti devaluasinya belakangan. Buat dulu 10 destinasi prioritas sama 5 destinasi super prioritas, evaluasinya sekarang belum ada. Bahkan tadi saya bilang multiplier effect, efek penggana dari sektor pariwisata mana yang paling kuat, itu juga belum ada. Kemudian mengenai physical carrying capacity, kapasitas dari setiap zonasi itu berapa orang, itu juga kita belum ada. Padahal saya kalau mengajarkan itu selalu saya berikan itu, makanya ilmunya bukan ilmu sosial, harus ada hitungannya. Nah ini yang jadi masalah mereka.
2: Baik, jadi ada catatan ya, kalau kita membangun untuk sebuah usaha ataupun tempat wisata, intinya untuk di luar, tadi kita bicara di luar dari pemerintahan ataupun dari sektor swasta, ini perlu juga ada rambu-rambu yang perlu di ini ya, dilakukan gitu ya, Prof.
4: Sangat. Nah, waktu Undang-Undang 18/2025 saja sampai sekarang PP-nya mana, peraturan menterinya mana, sehingga daerah saja mau melaksanakan pariwisatanya juga agak bingung. Kami nggak ada pedoman. Nah, rancangan mereka untuk bikin jangka menengahnya atau jangka upahnya itu kan belum ada, karena undang-undangnya aja kan belum ada penjabarannya. Jadi ini masalah benar. Saya ikut dalam membuat undang-undang ini, tapi saya bukan pihak pemerintah, tapi saya diminta oleh DPR. Nah, itulah yang saya usulkan.
2: Baik. Prof. Azri Lazari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Prof.
4: Terima kasih. Selamat sukses juga dan tetap mengudara ya Pro 3 RRI-nya.
2: Amin.
4: Terima kasih, Mas Usman.
2: Pendengar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azri Lazari, kami berbincang terkait dengan terlanjur viral wisata layu sebelum berkembang.
3: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari
7: Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas. Ya. Suara saya apa terdengar jelas, Mas?
2: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
3: Baik.
2: Ya.
3: Baik, Pak Rudi.
2: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana ini, Pak?
3: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim,
2: ya,
3: di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal,
2: ya,
3: yaitu spesifiknya ideologi ISIS, ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu kejadiannya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa, ya, seperti di US, di Eropa, karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu, ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
2: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
3: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
2: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
3: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak-anak ini punya masalah internal gitu, ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan dan dukungan dari sebuah komunitas. Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi, karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis, ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas, gitu.
2: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
3: Dari semuanya ini macam-macam. Ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti, ya, ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu, ya, dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
2: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
3: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa maupun di Sumatera. Nah, ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini, juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan.
2: Oh.
3: Nah, ya itu bisa dikatakan demikian. Nah, untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu, Mas, untuk komunitas yang ini.
2: Iya. Jadi bisa siapapun di dalamnya itu berarti, Pak, ya, yang global ini.
3: Bisa siapapun di dalamnya dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya, secara internasional.
2: Iya. Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih, Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap, atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
3: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
2: Oh, sorry, dan teror itu ya?
3: Ya, yang berideologi ISIS ini, Mas.
2: Wah, ya, ya. Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya. Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar, Pak, di berbagai wilayah lainnya?
3: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya. Artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya lalu menimbulkan korban. Jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi, Mas.
2: Pak Eka, sudah seberapa gawat, Pak, kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
3: Kalau saya sih melihatnya ya sangat sangat memprihatinkan, Mas, ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
2: 247.
3: 247 gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu. Wow. Sedangkan kalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Yeah. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA itu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di mana, di kantor polisi gitu, dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam membunuh diri. Itu baru satu loh, Mas, ya.
2: Artinya itu memang tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini, Pak, ya. Kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
3: Benar, Mas.
2: Itu yang menjadi tujuan mereka ya.
3: Menjadi kekhawatiran dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan.
2: Okay.
3: Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu, Mas.
2: Iya, iya. Platform apa saja nih, Pak, atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi ini, Pak?
3: Kalau platform, kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
2: Semua platform rentan, Pak?
3: Rentan.
2: Game online pun juga ya?
3: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya di dalam kolom
2: komentar
3: keterangan itu, ya mereka bisa masukkan link website gitu. Apabila teman-teman mau dan tertarik, silakan masuk ke link ini.
2: Okay.
3: Nanti langsung masuk ke link Telegram. Di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih lebih detail lagi gitu. Itu contohnya. Artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus, dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
2: Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
3: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
2: Tapi gini Pak, ini kan konten ya. Artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
3: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini, kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamia, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tetapi itu lebih digeneralisir.
2: Seperti
3: white power, kemudian ada neonazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga. Ya, akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
2: heroik seperti itu, keberanian gitu ya.
3: Heroik, keberanian, kemudian disitulah membentuk jati diri anak itu. Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
2: Ya. Pak, dan itu melalui, kan itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya. Mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah, katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu. Ya. Nah, mereka dapatnya dari mana itu, ilmu-ilmu itu?
3: Ya, beberapa anak kita identifikasi, Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya. Ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah, kita boleh katakan.
2: Lone actor,
3: pelaku SMA 72 itu ya, ini F itu kan, dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini incoherent ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi, tetapi ada yang bilang salat bar gitu ya. Jadi semua ideologi dia gunakan untuk

0: lakukan, Pak?
1: Kami karena memang ini sifatnya sangat sensitif ya, Mas ya. Kita tidak mau mengekspos nama anak tersebut, tidak mau mengekspos asal lingkungan, asal sekolah dan sebagainya. Maka memang secara sangat silent,
0: silent.
1: Kita berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang memang bisa berpengaruh ya, seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK konselingnya di sekolah gitu.
0: Oh, jadi ada institusi lain Pak ya yang dilibatkan juga ya?
1: Iya, pasti seperti psikolog memang perlu, atau kalau tadi kita bilang oh ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham gitu, tokoh agama yang paham, atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Nah itu kita aja juga. Jadi beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
0: sudah selesai,
1: sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
0: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan Pak.
1: Tanpa
0: harus jadi diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak Pak dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal Pak?
1: Ya, harapan kami sih itu ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu, dia bisa bilang, oh itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah ini harapan kita. Jadi kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, Mas ya, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi aksi teror dan sebagainya, dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi sehingga makin dia menjadi
0: tertekan gitu ya,
1: tidak selesai-selesai nanti
0: Baik.
1: Ya artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia.
0: Amin, amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami.
1: Sama-sama,
0: dan Mas Rudy. Kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri, Pak. Semoga ini menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih, Pak Maendra. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
1: Sehat selalu, selamat pagi.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
2: Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk di Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Ketersediaan air menjadi minim, sehingga terjadi antrian di sejumlah pengisian air isi ulang. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk kota Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Selain menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah rumah tangga terbatas, kondisi ini juga memicu antrian warga di sejumlah depot air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pekerja di depot air minum Tama Water, Muhammad Yusuf, mengatakan lonjakan pembelian mulai terjadi sejak pemadaman listrik berlangsung pada Jumat malam. Banyak warga datang untuk membeli air, namun depot sempat tidak dapat beroperasi karena listrik padam dan pasokan air tidak tersedia. Yusuf menambahkan, setelah listrik kembali menyala pada pagi hari ini, warga langsung berdatangan untuk mengisi ulang galon air. Bahkan sejumlah pelanggan memilih meninggalkan galonnya untuk diantarkan kemudian karena tingginya antrian pesanan yang belum sempat dipenuhi sejak malam sebelumnya.
2: Galon aja ditinggal, nanti kami antar. Soalnya yang pas mati lampu dari malam tuh belum kami antar juga. Misalnya ada yang beli yang barusan datang, kami tunggu bilang, bentar bu, soalnya yang semalam itu belum kami antar. Mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Yaudahlah, tunggu-tunggu aja bentar. Jam-jam berapa nanti kami antar lagi. Iya, ngantri ya. Bangun tidur aja jam 8-10 menit, ditengok udah hidup lampunya, udah langsung buka, ngisi langsung tinggi. Ada yang beli kami bilang, gak bisa bu, cuman ada orang yang maksa, suruh tuang, kan punya orang, gak boleh kami tuang.
1: Sementara itu, seorang warga di Seimencirim, Rafa, mengaku harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan air isi ulang karena hampir seluruh depot dipadati warga sejak pagi hari. Ia mengatakan, air yang dibeli digunakan untuk kebutuhan mandi karena pompa air di rumahnya tidak dapat digunakan selama listrik padam.
3: Tadi pagi saya sudah coba kesana kemari usaha isi galon, tapi membludak semua kak. Ya mau nggak mau lah kak, harus ikut ngantri walaupun lebih dari 1 jam tadi. Karena pompa air nggak nyala, akibat listrik padam sejak malam tadi kan. Ini pun beli untuk mandi nih. Kalau minum ya kita beli aja di kedai atau warung.
1: Lebih lanjut, Rafa berharap aliran listrik dapat kembali normal karena masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikanan meminta masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital, menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di daerah setempat. Laporan selengkapnya oleh Herianto.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
5: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital untuk menggunakan IKD. Maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering berpergian, atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, atau ketinggalan, nanti dia sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
4: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
6: Dengan Ibu siapa?
7: Ini dengan Ibu Sari.
6: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
7: Sudah. Iya.
6: Apa yang dirasakan?
7: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
4: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di Tamanuli Utara, banjir merendam 4 kecamatan yakni Kecamatan Sipahutar, Purbatua Rumah, Siborong-borong, dan Simangumban. Lalu juga disebutkan di Siborong-borong, sebagian tanaman padi masyarakat terancam gagal panen karena banjir. Lalu di Kecamatan Simangumban, air sungai meluap sehingga akses jalan dari desa Simangumban Cae menuju Silosung saat ini tidak dapat dilalui. Menurutnya, longsor menyebabkan jalan sepanjang 20 meter tidak dapat dilalui kendaraan. Dan longsor di Sipabang, Desa Dolok Sanggul ada 2 titik dan saat ini akses jalan terputus. Nanti kami akan update hal ini, bagaimana situasi terkininya, kondisi terkininya, dan wilayah mana saja yang terdampak paling parah. Lalu berapa jumlah warga yang terdampak dan mengungsi hingga hari ini? Serta apa penyebab utama banjir berdasarkan hasil pemantauan BPBD? Saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harahap.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Tanti, Bu Tanti, bagaimana kondisi terbaru banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini?
2: Untuk per hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi banjir, walaupun di Kelurahan Hutan Abulun itu sama Bona Lumban masih tergenang ya di jalan. Tapi kalau di perumahan masyarakat sudah surut.
1: Baik, banjir berarti kalau untuk perumahan sudah surut semua, begitu ya Bu Tanti ya?
2: Iya,
1: Bu. Kalau untuk wilayah yang terdampak paling parah ini ada di mana Bu Tanti?
2: Kalau dari banjir yang terakhir, soal 21 Mei itu sebenarnya di wilayah Tuka, Bu. Kemudian di Badiri, tapi Badiri pun itu di jalan rayanya, jalan lintasnya. Cuman yang Badiri pun sudah surut. Jadi dua kecamatan itu, kecamatan Tuka dan Badiri. Pandan juga tergenang, tapi hanya tergenang di jalan lintas saja sih, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah warga yang terdampak dan mengungsi ini seperti apa Bu Tanti?
2: Nah, kemarin sih sempat ada mengungsi. Kalau untuk yang Tuka itu ada sekitar sekitar 11 kakak atau 32 jiwa Bu. Dan itu pun sebenarnya mereka di hari besoknya setelah banjir udah kembali lagi ke rumah masing-masing.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk ketinggian banjirnya sendiri ini berapa, Bu?
2: Kalau kemarin yang wilayah Hutan Abulun dan Bonagemban itu sampai sepaha lah, hampir pinggang orang dewasa, Bu. Gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk penyebab utama banjir ini berdasarkan hasil pemantauan BPBD seperti apa Bu Tanti?
2: Ya karena memang kebetulan kemarin itu intensitas curah hujannya tinggi ya Bu ya. Dan dia itu agak lama turunnya hujan. Kemudian kondisi saluran air yang belum 100% diperbaiki kan gitu Bu, menyebabkan masih air meluap ke perumahan warga dan ke jalan-jalan.
1: Baik, tapi Bu Tanti ini apakah juga ada pengaruh dari bencana November lalu Bu Tanti?
2: Ya, pengaruhnya karena memang bencana November 25 kemarin November itu kan untuk apa namanya saluran air, aliran air sungai itu kan belum selesai 100% diperbaiki ya Bu oleh instansi terkait. Sehingga ketika datang lagi hujan dengan intensitas yang tinggi itu akan menyebabkan tanggul-tanggul yang dibuat untuk sementara jebol gitu Bu. Jadi pengaruhnya adalah karena memang kondisinya belum 100% selesai diperbaiki gitu Bu. Karena ini kan masih proses ya kita ini, proses perbaikan juga. Karena butuh waktu yang lama juga untuk memperbaikinya kan gitu Bu.
1: Baik. Nah Bu Tanti, kalau untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan BPBD untuk penanganan ini seperti apa Bu?
2: Untuk banjir yang kemarin, kita memang langsung melakukan evakuasi turun ke lapangan, evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang aman, ke sekolah gitu kan Bu. Kemudian untuk penanganan saluran air itu atau sungai sudah langsung ditangani oleh PUPR Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk titik pengungsian sendiri yang kemarin ini sudah terpenuhi semua kebutuhan logistiknya ya Bu?
2: Ya kemarin kan Bu, karena cuma satu malam mereka menginap di sana, kita memberikan bantuan selimut untuk ketika menginap gitu Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk kendala sendiri yang dihadapi tim di lapangan saat proses evakuasi seperti apa ini Bu Tanti?
2: Kalau di lapangan itu ya karena memang kondisinya arus sungainya dan alirannya itu deras, ya mungkin di ini Bu, mengevakuasi warganya itu kesulitan sih, butuh waktu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan yang sangat sulit sih tidak ada sih kemarin itu Bu. Karena masyarakat pun udah langsung mau juga dievakuasi. Mungkin trauma juga dari kejadian 25 November kemarin kan. Jadi mereka udah langsung mau dievakuasi gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan infrastruktur di wilayah terdampak, seperti apa ini saat ini Bu?
2: Untuk saat ini jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 sih Bu. Iya, sudah bisa dilalui kendaraan. Cuma pembersihan material-material lah Bu, karena ada juga lumpur kan, terbawa lumpur juga ya semalam itu, jadi dibersihkan juga, tahap pembersihan juga.
1: Baik, berarti ini hanya kotor karena lumpur banjir saja begitu ya Bu Tanti ya, tidak ada yang kenapa-kenapa lagi begitu ya?
2: Tidak ada kerusakan rumah, tidak ada sih Bu.
1: Lalu kalau untuk kondisi warga sendiri saat ini seperti apa Bu Tanti?
2: Warga alhamdulillah sudah balik ke rumahnya masing-masing Bu. Yang rumahnya terkena genangan sudah membersihkan kembali rumahnya gitu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk daerah sendiri yang masih terisolasi akibat banjir, adakah atau bagaimana ini Bu?
2: Oh, sudah nggak ada Bu. Terisolasi akibat banjir sudah nggak ada Bu.
1: Baik. Koordinasi BPBD dengan Pemda setempat, TNI, Polri ini seperti apa Bu di sana?
2: Kemarin udah kita langsung bersama-sama ketika mengungsikan masyarakat Bu. Kita periksa juga kesehatan masyarakatnya bersama gitu Bu. Jadi kerjasamalah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat terdampak, seperti apa Bu Tanti?
2: Mungkin bantuan bahan pokok lah ya Bu. Seperti beras gitu Bu.
1: Baik, berarti kalau untuk logistik sendiri dari BPBD kemarin mungkin makanan siap saji itu begitu ya?
2: Iya Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk mencegah banjir serupa terulang, seperti apa ini Bu Tanti?
2: Ya, kita terus berusaha Bu memperbaiki saluran airnya agar nanti kalaupun datang curah hujan yang tinggi lagi sehingga tidak banyak terdampak lagi Bu. Dan bahkan kalau bisa tidak ada yang terdampak masyarakatnya kan gitu. Cuman memang pembangunan memperbaiki saluran sungai ini memang butuh waktu yang cukup lama Bu. Ini kan lagi ada pembangunan sawodam juga kan Bu di wilayah Tuka ini gitu.
1: Baik Bu Tanti, semoga ini keadaan kondusif kembali karena juga tadi banjir telah surut semua begitu ya Bu Tanti ya.
2: Iya Bu.
1: Terima kasih Bu Tanti telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Bu Tanti.
2: Baik Bu.
1: Demikian tadi pendengar Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah Tanti Harhab berbicara terkait update penanganan bencana banjir di Sumatera Utara.
0: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
4: Pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 dan berpotensi terjadi bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Hal ini disampaikan Teuku Faisal Fatani usai menghadiri musyawarah nasional IKASTRA di Wisma Serbaguna GBK Jakarta. Pendengar, terkait dengan mewaspadai efek domino dari El Nino, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Anda Suratno.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Suratno.
5: Mas Rukman.
4: Ya, kabar sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat Mas ini.
4: Pak Suratno, ini dampak dari El Nino nanti yang diperkirakan akan pada Juni ini. Apakah perubahan musim dari akibat El Nino ini juga memengaruhi jadwal tanam di daerah ini?
5: Untuk saat ini sekedar melaporkan informasi yang ada di Sragen ya Mas ya.
4: Iya, silakan.
5: Untuk sampai hari ini masih ada hujan.
4: Iya.
5: Masih ada hujan, dan terus semalam kemarin itu kita jelas hujan terakhir ini.
4: Iya.
5: Ya, kalau kami boleh berharap mudah-mudahan tidak ada El Nino gitu kan.
4: Tapi perkirakan di Juni ini Pak, dari Kepala BMKG nih, untuk El Nino itu sendiri.
5: Iya, harapan kami kalau bulan Juni ini secara umum kami memang tidak begitu terdampak. Karena nanti ini bulan minggu depan ini, teman-teman petani sudah mulai panen. Okay. Kalau mesti dapat panen ini. Tapi belum semuanya, mungkin masih secara sporadis di mana tempat, di beberapa tempat, kecamatan Ngerampal, kecamatan Tambung Matan dan sebagainya sudah mulai panen.
4: Yeah.
5: Tapi untuk kelanjutannya nanti, kalau nanti kan akhirnya kan ke MT3 masih nanti.
4: Yeah.
5: Bulan dimulai juga bulan Mei Juni.
4: Yeah.
5: Ini kan mulai bulan Juni ini ya, kalau itu hal yang biasa ketika kami musim panen musim M3 itu memang tidak ada air. Tapi petani Sragen memang kebanyakan punya sumur dalam
4: gitu ya. Irigasi ya.
5: Bukan irigasi tapi sumur.
4: Oh, sumur.
5: Sumur itu. Jadi harapan kami memang tidak ada dampak di MT2 ini.
4: Iya.
5: Tapi MT3 kami sudah terbiasa, memang kami musim kemarau seperti itu. Tapi tentu kalau memang terjadi, tentu akan merubah jadwal tanam kita atau mungkin akan kekurangan kekurangan air tentu akan menjadi persoalan bagi kami gitu kan.
4: Tapi ada langkah mitigasinya Pak, kalau itu terjadi? Sudah ada perbincangan terkait dengan hal itu? Belum?
5: Kami memang, persoalan di kami itu memang masalah air ini adalah banyak sekali air yang saat ini itu hilang ke sungai sehingga tidak bisa dimanfaat lagi, hilang ke tempat-tempat yang lain sehingga tidak dimanfaat petani. Ini persoalan kita. Yang kedua, persoalan memang irigasi kita itu hampir 90% itu, Mas. Sekarang itu sudah rusak, artinya sudah perlu diperbaiki itu. Ini perlu. Nah, maka intimidasi kita adalah apa? Ya, kami tadi sumur dalam itu, Mas. Kita harapan kami pemerintah lewat PLN ini sudah melegalkan, memperbolehkan sumur-sumur dalam itu karena itu untuk ketahanan pangan kita secara strategis atau secara nasional kan itu, Mas. Strategi ini kan gini. Lumbung pangan nomor 3 Jawa Tengah. Hasil padinya nomor 3 Jawa Tengah, nomor 9 se-Indonesia. Artinya kami kami minta kalau bisa pemerintah memberikan privilege pada kita bagaimana agar apa yang kita perbuat ini, semangat di Sragen itu mas, itu pada musim ketiga ini petani pada semangat sekali untuk tanam, untuk menanam padi, maka Sragen itu terkenal dengan padi-padi pantun kan itu. Padi-padi lagi itu maksudnya gitu kan.
4: Yeah.
5: Itu maka karena kami memang karena padi NT3 nanti harga itu dipastikan lebih dari HPP pemerintah.
4: Ya, kalau tadi dikatakan ini mau musim panen atau ya, biasanya setelah panen itu berapa lama untuk tanam lagi?
5: Kami di Sragen ini sudah tidak butuh waktu lama, paling waktu butuh 2-3 minggu.
4: Oh, okay.
5: Karena kami sudah penyebaran benihnya sudah di kebun-kebun di rumah mas
4: dekat yeah. Sragen ini. Jadi lebih cepat ya?
5: Maka yang kedua. Di samping itu menurut kami menanamnya biasanya kami sudah tahu kami tanam usia padi yang lebih pendek. Kalau 95 hari kita bisa ada yang 85 hari, 90 hari kita sudah musim panennya lebih pendek itu mas. Itu langkah kita yang kedua, antisipasi kita yang kedua.
4: Belum ada komunikasi Pak dengan pemerintah yang terkait dengan mitigasi ini ya Pak?
5: Kami kemarin sudah bicara sama Dinas Pertanian Kabupaten Sragen bagaimana ini menanggulunya, makanya kemarin kami sudah disampaikan tolong mas untuk pendataan irigasi yang airnya itu hilang biar nanti ketika kita mengambil air dari sumur dari mana atau ada irigasi teknisnya itu nanti biar tidak kemana-mana akhirnya berhijab bagus ke petani. Itu satu. Yang kedua ada penyuluhan-penyuluhan tentang kita akan ada kesampaikan tentang problematika dan dampak dari El Nino ini sehingga apa yang harus diantisipasi termasuk tadi dengan cara menanam padi yang lebih umurnya lebih pendek seperti itu.
4: Iya Pak Suratno ini kan juga ketua kelompok tani dan juga nelayan gitu ya Pak Suratno ya.
5: Iya iya.
4: Nah kalau untuk teman-teman dari nelayan sendiri bagaimana Pak? Ada perbincangan tidak Pak? Apakah perubahan suhu laut ini juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh atau seperti apa ini?
5: Mohon maaf mas, kalau Sragen ini kan bukan daerah laut ya karena namanya, tapi Sragen memang hanya khusus banyak petani. Sragen tidak punya nelayan yang kayak di mungkin pantai di selatan atau di utara.
4: Iya, kalau teman-teman kita, dari KTNA ini maksudnya sudah membahas belum Pak terkait dengan untuk nelayan sendiri ini?
5: Secara khusus belum mas, karena kami memang Sragen ini lebih bahasanya lebih fokus ada pada masalah
4: padi,
5: pertanian padi dan juga ulti karena dan juga termasuk juga persoalan masalah pupuk, masalah masalah harga yang ternyata petani kita itu harga pupuk yang HET itu belum bisa dinikmati oleh petani secara keseluruhan.
4: Oh gitu.
5: Nah, masih ada yang 100 di atas 100-an, Mas. Itu kadang kan headnya kan harga eceran tertingginya kan 90 orea, 92 ponska.
4: Iya.
5: Terus dan untuk panennya juga belum juga 6.500 itu belum juga dinikmati secara keseluruhan, tapi juga ada data tertentu hari ini mas, per hari ini harga gabah memang kami senang harga gabah hari ini 7.500 mas di Sragen loh ini
4: bukan 6.500 ya Pak Suratno ya?
5: Sudah, tapi nanti kalau musim NT1 itu memang harganya 62,
4: 62, 62, 62 gitu. Nah itu ya tadi kalau bicara dampak kenaikan biaya produksi terhadap pendapatan petani itu jadi bisa tertutupi ya dengan pembelian harga 7.500 itu ya Pak Suratno ya?
5: Iya, betul. Karena memang yang paling banyak itu kita itu pada ternyata sekarang dampaknya ada pada air mas. Air itu satu jam itu kan di Sragen itu 40.000 kalau kita menggunakan sipil yang miliknya teman-teman lain itu yang bukan milik sendiri. Paling itu padahal itu butuh sekitar 5-6 jaman. Satu alat itu sudah menghasilkan sekitar 200-300 ribu, Mas. Padahal itu 10 hari sekali itu paling cepat itu nanti kalau paling lama kalau enggak kalau lebih dari itu mungkin nanti hasilnya sudah berkurang lagi itu.
4: Iya. Pak Suranto apa Pak harapannya untuk kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk menghadapi El Nino di masa depan ini atau di bulan depan ini Pak?
5: Harapan saya yang pertama masalah apa itu ini irigasi teknis ini perlu diperbaiki. Yang kedua apa itu tentang imigrasi tentang sumur-sumur dalam. Jangan mengambil dari sungai. Kalau program itu mengambil dari sungai dilaikan ke sawah lagi itu di musim El Nino tidak mungkin ada. Makanya yang paling tepat adalah program itu adalah program tentang mengambil sumur dalam.
4: Ya repotnya kalau itu. Sungai juga nanti ikut kering gitu ya.
5: Sekarang mohon maaf ini saya sedang kalau sekarang yang sekarang diprogramkan untuk mengambil apa itu dari sungai-sungai ya pas musim El Nino pas musim MT3 ini tidak ada air yang diambil apa teman-teman itu.
4: Baik ya Pak Suranto terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 hari ini.
5: Oke, selamat sehat selalu.
4: Ya. Dengar Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Randa Suratno.
6: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan Jakarta pada minggu hari ini. Rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi di Sub DKI Jakarta, @disubdkijakarta, rekayasa lalu lintas situasional diberlakukan mulai pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pendaftaran kartu layanan gratis atau KLG untuk naik TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta hadir lagi di Car Free Day Jakarta pada hari ini. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran KLG. Yang pertama yaitu Bundaran HI, depan Hotel Mandarin Oriental. Yang kedua, HBKB Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP. Dan yang ketiga, HBKB Jakarta Timur, depan Pizza Hut. Di mana waktunya yaitu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, bisa Anda baca di Instagram di Sub DKI Jakarta, @disubdkijakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu subuh dan saya Wisnuwardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan berbincang ya bersama dengan peneliti IPB dan juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilat tadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andriono.
2: Mas Rukman, apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Andriono sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
1: Pak, ini kan dari Kepala BMKG sudah kasih warning gitu ya, kan ada El Nino gitu ya di Juni, Juli, Agustus, nanti puncaknya kemarau di Agustus, September. Dan ini bagaimana kalau dari... apa nih sebagai penasihat menteri Pak Penas ini bidang apa sebagai peneliti PB, silakan Pak Andriono, mitigasi yang harus dilakukannya.
2: Iya, terima kasih Mas Rukman. Jadi kita tahu tadi mungkin sudah dijelaskan oleh dari BMKG bahwa El Nino sekarang ini dampaknya sangat besar sekali. Dan kita tadi mungkin sudah dijelaskan namanya menjadi Godzilla El Nino.
1: Lebih serem ya.
2: Jadi lebih serem. Dan ini bukan hanya fenomena cuaca biasa. Jadi tentu saja kami dari yang bergerak di bidang pertanian, ya tadi sudah di apa namanya dari KTNA Sragen ya, Pak Suryanto ya. Juga tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa El Nino ini adalah yang kita sebut sebagai kemarau, di mana ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu yang di bagian timur mulai menghangat, dampaknya langsung terasa di Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan kemarau panjang, di mana penurunan curah hujan sangat drastis dan kenaikan suhu udara. Nah, tentu saja tadi sudah diceritakan juga bahwa dari satu perubahan iklim itu terjadilah runtunan dampak yang saling mengikat dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh orang-orang atau pengambil kebijakan di bidang pertanian. Jadi, kalau tadi kita lihat kemarau, kemudian mengakibatkan krisis air dan juga terkait dengan kekeringan hidrologi, ini yang mengakibatkan apa? Mundurnya musim tanam. Dan akibatnya lagi adalah fuso.
1: Iya, fuso.
2: Dan ini akan beruntun terus sampai gagal hama, kemudian karena kering kita tahu nanti kita akan melihat bahwa tanah itu rusak, sehingga penurunan stok pangan itu akan terjadi dan terjadi lonjakan harga, dan inilah yang mengakibatkan kita harus mengimpor. Nah, ini yang oleh pemerintah sekarang kita tidak ingin adanya impor lagi. Nah, tentu saja yang pertama adalah krisis air, Mas.
1: Iya.
2: Kegagalan hidrologi sini karena apa? Karena minimnya curah hujan, debit air turun drastis. Kita tahu di beberapa lokasi waduk, embung, dan bendungan utama itu menyusut, sehingga batas kritis terjadi. Akibatnya apa? Sistem irigasi teknis terhenti, permukaan air tanah dangkal atau yang disebut dengan water table itu ambles, mengakibatkan sumur pantek petani kehilangan daya pompanya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa perlu adanya pembuatan sumur dalam. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan yang domino, efek domino yang kedua itu adalah gangguan pola tanam. Tentu saja ini akibatnya puso. Kita tahu bahwa tanpa air tanaman tadi itu tidak akan terjadi. Kalender tanam berantakan dan petani menghadapi dua pilihan sulit, menunda musim tanam yang menggeser seluruh siklus tanaman atau panen tahunan, atau mungkin ada beberapa petani yang nekat untuk menanam yang tentu saja akibatnya puso dan juga terjadi yang namanya pengisian bulir padi yang kering, dan ini yang menghasilkan gabah hampa. Nah, ini yang

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2026, dari beranda terdepan NKRI kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Eri mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai Pagi Ini ya. Dan selanjutnya pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yuliana, membacakan surah Al-Baqarah ayat 177. Dan nanti akan dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa Islami jelang kita dengarkan Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikat. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar. Sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali ada yang sudah memulai aktivitasnya ya. Karena saat ini kalau jam 5.30 itu sudah terlihat terang di luar pendengar ya. Selamat beraktivitas saja yang mau ke tempat tugasnya lebih pagi ya pagi ini, atau ke tempat kerjanya lebih pagi. Yang tidak mengenal libur di hari Minggunya, semangat untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Pagi ini akan disampaikan oleh Ustazah Sosialina dengan judul Cara Ikhlas Menerima Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat rezeki sehat, harta yang berkah, bahkan kondisi sakit pun yang membawa kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena dengan demikian bergugurlah dosa-dosa kita karena rasa sakit yang Allah berikan tersebut. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang muslim yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan atau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan ketika dia berada pada kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesempit apapun, dia terus beriman dan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentunya harapan kita syafaat yang beliau curahkan kepada kita selalu kita dapatkan terutama di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan mutiara pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu tema untuk kita bersama. Semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua dalam menyingkapi takdir kehidupan, yaitu cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai takdir merupakan rukun iman keenam bagi umat muslim. Seseorang yang mampu menerima takdirnya dengan ikhlas menandakan bahwa ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Karena sesungguhnya tidaklah Allah pernah salah dan tidaklah pernah Allah itu hilap dalam memberi takdir kepada hambanya. Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik itu sesuatu yang sangat dirasakan sempit atau susah oleh hambanya. Cuma yang salah adalah cara bagaimana hamba Allah itu menyikapi takdir tersebut. Kadang-kadang kita hilap, kita merasa kita tidak mampu untuk menjalani takdir tersebut, kita merasa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan takdirnya seberat apapun yang dirasakan oleh hambanya. Karena itu yakinlah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, manusia harus menerima takdir, sebab takdir merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Dalam buku Bersama Allah Meraih Takdir Baik karya Ahmad Suudi disebutkan bahwa ikhlas merupakan ujian terakhir bagi ikhtiar manusia, dan orang yang ikhlas memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja memisahkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap baik. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah di balik takdir yang Allah berikan tersebut. Ataupun kita diuji oleh Allah dengan menunda kesuksesan yang sangat kita inginkan, maka
manusia harus mengukur derajat keikhlasan agar selalu ikhlas kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab sikap ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang selalu berprasangka baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah kita harus yakin dan ridho terhadap takdir Allah. Umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana terindah dan terbaik bagi hambanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, sehat ataupun sakit, kegagalan ataupun kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan atau keburukan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi hambanya di dunia. Pada hakikatnya, keberkahan takdir didapatkan dengan bagaimana manusia menyikapinya. Apakah umat muslim dapat menerima dengan ikhlas dan ridho atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum maka dia mengujinya. Barang siapa yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang benci maka dia hanya akan mendapat kebencian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk ikhlas menerima takdir Allah adalah dengan berpikir positif. Berpikir positif menjadi salah satu cara untuk menerima takdir dengan ikhlas karena dapat memberikan ketenangan hati. Berpikir positif akan membuat hati lebih bersemangat dan membantu mengembalikan atau mengambil keputusan tepat dalam setiap urusan yang dihadapi. Berpikir positif akan membuat umat muslim menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dibanding berharap atau berandai-andai kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir, umat muslim dianjurkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu begini, atau begitu tentu akan seperti ini dan seperti itu." Jadi tidaklah baik bagi kita sebagai umat muslim berandai-andai untuk mengubah sebuah takdir yang sudah terjadi. Alangkah lebih baik dan akan lebih tenang jika kita menerimanya dengan berpikir positif dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk menerima takdir dengan ikhlas adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapinya, umat muslim wajib memohon pertolongan kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar dan solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, malah perbanyaklah dengan menambah solat-solat sunnah lainnya selain solat wajib yang kita lakukan. Kemudian di dalam rangkaian solat, perbanyaklah berdoa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu memperbaiki diri dan memohon ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan membawa manusia kepada keberkahan dalam menjalani urusan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya." Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kita masih bersama di Ranai Pagi ini dan baru saja kita dengarkan Mutiara Pagi ya untuk hari ini. Saat ini sudah pukul 5.42 menit waktu Indonesia Barat ya, yang pagi ini mau berolahraga, mungkin mau jogging ya atau jalan kaki, mumpung libur ngajak pasangan atau teman ya atau anak-anak. Ya, semoga semakin sehat dan bugar selalu untuk Anda pendengar ya. Baik, ada lagu-lagu Melayu yang akan kami hadirkan jelang kami sampaikan informasi dalam Warta Berita Daerah nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama.

Jombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepuk bambu.

Pendengar di manapun berada, kami cukupkan rangkaian lagu Melayu hingga di sini. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Sari berita, kebakaran rumah dan gudang terjadi di kawasan Padang Kura, Kelurahan Bandar Syah. Bupati Natuna Chen Swilan menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada Kecamatan Pulau Laut.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama. Kebakaran menghanguskan satu rumah tinggal dan satu gudang di kawasan Padangkura, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur pada Jumat 22 Mei 2026. Petugas pemadam kebakaran bersama aparat dan masyarakat bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian. Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat dari pelapor bernama Harko. Setelah menerima informasi, Dinas Pemadam Kebakaran Natuna langsung mengerahkan 2 unit armada menuju lokasi kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Natuna, Syawal, bersama sejumlah pejabat dan personel turun langsung dalam penanganan kebakaran tersebut. Penanganan juga melibatkan unsur Polri serta masyarakat sekitar. Proses pemadaman berhasil diselesaikan pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat dan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut juga masih belum dapat ditaksir. Pendengar, Bupati Natuna Chen Swilan menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada Kecamatan Pulau Laut sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di wilayah tersebut pada Kamis lalu. Penyerahan dilakukan langsung bersama Wakil Bupati Natuna dan jajaran pemerintah daerah saat melakukan kunjungan kerja. Dalam kesempatan tersebut, Chen Swilan mengatakan, bantuan tersebut diberikan agar masyarakat dan pemerintah kecamatan memiliki perlengkapan siaga saat terjadi keadaan darurat. Ia menegaskan bantuan itu bukan karena mengharapkan musibah terjadi, melainkan sebagai langkah antisipasi.
1: Tosa untuk pemadam kebakaran dan ini diserahkan kepada Kecamatan Pulau Laut untuk dipergunakan kalau terjadi apa-apa. Bukan kita mengharapkan terjadi apa-apa, tapi harus sudah ada barang yang standby. Dan ini dalam ini 1.000 liter. Ini tangkinya 1.000 liter dan ada alat penyedot dan penyiramnya di belakang beserta selangnya berapa meter? 90 meter. Jadi ini Pak Sama saya tuakan dijaga dengan baik.
0: Chen Swilan dalam kesempatan itu juga meminta pihak kecamatan untuk membentuk tim pengelola serta melakukan pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran. Menurutnya kesiapan sumber daya manusia sama pentingnya dengan ketersediaan peralatan di lapangan. Selain itu, Chen Swilan mengingatkan agar peralatan ditempatkan di lokasi yang aman dan tidak dibiarkan di ruang terbuka agar tidak cepat rusak atau berkarat. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Pulau Laut dalam menghadapi potensi kebakaran.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polres Natuna bergerak cepat membantu proses pemadaman kebakaran yang terjadi Jumat siang di kawasan Padangkura, Kelurahan Bandarsyah. Dalam penanganan kejadian tersebut, Polres Natuna menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil water cannon, satu unit mobil tangki air, serta personel Samapta untuk membantu proses pemadaman bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna. Peristiwa kebakaran diketahui terjadi pada sebuah rumah kontrakan 3 pintu milik Aiki. Kapolres Natuna melalui Samapta 2 Ibda Febrianto mengatakan proses penanganan dilakukan secara cepat guna mencegah api merembet ke bangunan lainnya di sekitar lokasi kejadian. Selain membantu pemadaman, personel Polres Natuna juga melakukan pengamanan lokasi, pengumpulan bahan keterangan, olah tempat kejadian perkara, serta pendataan terhadap saksi dan pemilik kontrakan. Dalam kejadian tersebut tidak ditemukan korban jiwa, namun 2 unit kontrakan yang telah ditempati mengalami kerusakan. Untuk penyebab terjadinya kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Informasi lain pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama tim pengendali inflasi daerah dan Bulog akan menggelar pasar murah di Kecamatan Bunguran Timur Laut pada Senin 25 Mei 2026 di halaman kantor camat mulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi yang diperoleh RRI dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Syah Putra, pasar murah ini digelar sebagai upaya stabilisasi harga bahan pokok, sekaligus untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Komoditas yang disediakan yaitu tepung terigu segitiga biru untuk 1 kilogramnya dijual dengan harga Rp10.000, gula pasir curah 1 kilogram Rp12.000, minyak goreng Sonia 1 liter Rp15.000, kemudian telur ayam Rp50.000 per papan, serta beras medium SPHP 5 kg-nya dijual dengan harga Rp58.000. Panitia menghimbau masyarakat untuk membawa uang pas dan pembelian dilakukan secara satuan tanpa sistem paket. Kegiatan pasar murah tersebut terbuka untuk umum selama persediaan masih tersedia. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan, sekaligus menjaga kestabilan inflasi daerah menjelang pertengahan tahun 2026.

Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran rumah dan gudang terjadi di kawasan Padangpura, Kelurahan Bandar Syah. Bupati Natuna Chen Swilan menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada Kecamatan Pulau Laut. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, informasi lainnya dalam Warta Berita nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, yang merupakan informasi dari Pro 3 RRI atau Warta Berita dari Pro 3 RRI. Selamat pagi, kami sapa yang sudah mulai sibuk ya untuk menyiapkan sarapan pagi ini, atau mungkin mau ke pasar dulu belanja untuk bahan-bahan yang akan dimasak ya. Hati-hati untuk Anda. Dan pendengar, barangkali ada hal-hal penting yang ingin Anda sampaikan juga yang terjadi di sekitar Anda. Kami persilakan juga, silakan kirimkan WA atau SMS ya di 0811 7033669. Masih kami temani Anda di Ranai pagi ini.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Berkaitan dengan Piala Dunia ini, pendengar TVRI Kepulauan Riau bersama RRI Tanjung Pinang dan juga LKBN Antara ya, ini sudah menggelar roadshow bola gembira dan coaching klinik dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 yang diisi dengan kegiatan sosialisasi nonton bareng, kemudian coaching klinik bintang muda Kepulauan Riau, ada program Kepri Sport ya, hingga pertandingan eksibisi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Mei kemarin ya. Jadi pendengar, kegiatan ini menjadi upaya membangun antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026, karena hak siar Piala Dunia 2026 ini sudah dimiliki oleh TVRI bersama RRI dan juga Antara. Nah, jadi kalau di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang, ini sudah ada hampir 30 titik nonton bareng pendengar ya. Masyarakat, pelaku usaha maupun organisasi bisa mendaftarkan kegiatan nonton bareng agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau di Kota Tanjung Pinang misalnya ya, jumlah pihak yang sudah mendaftarkan ini sudah banyak, termasuk Pemprov Kepri. Kemudian nantinya direncanakan berlangsung di kawasan Gurindam 12 dan Pulau Penyengat ya, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dan melibatkan restoran serta hotel. Nah, pendengar, kegiatan ini diharapkan nantinya bisa memberikan stimulus positif juga bagi pelajar dan mahasiswa ya, agar lebih aktif dalam olahraga sepak bola. Baik, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.
1: Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
2: Belum mah, memang ada apa pula?
1: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
2: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
1: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
2: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
2: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
2: Berarti lebih cepat bayar, lebih besar gek kepotongan nama.
1: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting, denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
2: Pak, oi, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
1: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, gek.
3: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ini kami sampaikan ya informasi terkait dengan ketinggian gelombang yang kami terima informasinya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Maritim Natuna, pendengar ya, yang berlaku mulai hari ini tanggal 24 Mei hingga 27 Mei 2026. Pendengar, pola angin di wilayah, maksud kami di perairan Kepulauan Riau bagian utara secara umum bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4-15 knot. Sedangkan untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan secara umum bergerak dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2-12 knot. Nah, pendengar, untuk tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Kepulauan Anambas, perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna hingga Anambas, perairan selatan dan perairan timur Kepulauan Natuna, serta perairan Kepulauan Subi hingga Serasan. Untuk ketinggian gelombang ini, pendengar, berisiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Ya, itu informasi terkait dengan informasi tinggi gelombang yang dirilis BMKG ya, bersama perakirawan Muhammad Brian Zuhrofi. Dan nanti untuk update informasi cuaca hari ini kita juga akan menyimaknya pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat keterisian.
3: Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
4: Kenapa sih, Danti?
3: Ini loh, Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
4: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
3: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
4: Ya enggak lah, apaan sih lo, Danti?
3: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
4: Iya deh, iya.
5: Hadir untuk memperkuat ekonomi rakyat, Koperasi Merah Putih menjadi wadah gotong royong modern dari kita, oleh kita, untuk kesejahteraan bersama. butuh simpan pinjam yang aman, ingin mengembangkan usaha kecil dan menengah, atau mencari komunitas usaha yang solid dan terpercaya. Di Koperasi Merah Putih semua bisa. Dengan semangat persatuan dan nilai-nilai leluhur bangsa, Koperasi Merah Putih mendukung pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri untuk tumbuh dan berkembang bersama. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih sejahtera.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, jumpa lagi kita di program Pesta Bola Dunia 2026 RRI Ranai, salah satu program jelang Piala Dunia 2026 yang akan di.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas ekspor sektor perikanan nasional. Ya, sentra tersebut ini ada di berbagai wilayah ya, seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Jawa. Nah, pendengar, pemerintah saat ini juga tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Mengutip informasi dari rri.co.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun tambak udang terintegrasi ini sudah dimulai sejak Februari 2026 kemarin. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di Pantai Utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 hektar ya. Nah, pendengar, produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia ini diyakini sangat menjanjikan dan bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan oleh budidaya udang berbasis kawasan yang ada di Kebumen ya. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Nanti informasi lainnya akan kita simak pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang
1: bersuara. Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ihsan, mau kemana kamu? Berisik tahu suara motor kamu itu.
1: Apaan sih Juleh? Jangan lebay deh. Keren tahu suara motorku kayak gini.
0: Apaan yang keren? Yang ada suara motor kamu mengganggu tahu. Tidak cuma aku, tetangga juga terganggu tuh.
1: Ya deh, maaf.
2: Dengan memiliki tenggang rasa, kamu bisa memahami dan menghargai perasaan orang lain, serta memiliki empati dan kesabaran dalam berinteraksi untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan juga positif. Yuk, ciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan juga damai.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
3: Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis